0: lancarkan perjalanan anda bersama stesen yang on point dan lebih energetik.
1: Assalamualaikum, selamat pagi. Sila ambil perhatian terdapat insiden kemalangan di NKVE di kilometer 18.7 arah selatan dari Kota Damansara ke Damansara. Lorong kanan terhalang, trafik perlahan di lokasi. Selain itu, trafik juga bergerak pelan dan jagakan kelewatan di lokasi-lokasi berikut dikesan sebelah dari Bukit Rimau ke Haikom, sivil ke Susur Persiaran Kewajipan, Kewajipan ke Subang, Awan Kecil ke Susur Lebuh Raya Max, Awan Kecil ke Awan Besar, Awan Besar ke Kinrara, Kinrara ke Plaza Tol Sunway, Plaza Tol Sunway ke Kewajipan, juga Pandar Puteri ke Pulau Indah. Di Grand Saga pelan dari Bandar Tun Hussein On ke Sri Raya, juga Taman Santex ke Taman Connaught. Beralih ke Lebuh Raya Best Raya pelan dari UPM ke Sedang Lama, susulan kemalangan di kilometer 20.0 arah utara, lorong kanan terhalang. Selain itu, pelan dari Sedang Lama ke KTM Sedang, Sapura ke Plaza Tomais Utara, Kampung Malaysia ke Kuchai Lama, Selat Selatan ke Jalan Istana, juga Plaza Tun Lok Yu ke Jalan Istana. Dalam pada itu,

0: Ibrah Merdeka, membina jiwa bangsa dan negara.
1: Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera dan salam Malaysia Madani. Apa khabar keluarga besar Selangor FM? Terima kasih juga kepada seluruh warga Selangor yang memberikan saya ruang untuk kembali bersama tuan-tuan dan puan-puan dalam Ibrah Merdeka, membina jiwa bangsa dan negara. Dan paling penting, terima kasih kepada yang sedang mendengar. Ada yang dalam kereta, ada yang tengah masak, ada yang tengah tunggu isteri shopping. Yang ini saya doakan banyak-banyak bersabar ya. Dan saya sangat terharu dengan maklum balas yang diterima. Terima kasih semua. Kalau ada satu sahaja perkongsian kita yang menyebabkan seseorang berfikir, berubah atau menjadi manusia yang lebih baik, itu sudah cukup besar nilainya di sisi Allah Subhanahu wa ta'ala. Semalam kita bertanya, apa erti merdeka menurut Islam? Hari ini saya mahu bawa kita selangkah lebih dalam, yakni tajuk kita, merdekakan jiwa sebelum membina negara. Tajuk macam berat sikit, tapi jangan risau. Saya bukan nak suruh tuan-tuan masuk hutan lawan penjajah. Penjajah yang saya nak kita lawan petang ini tak naik kapal perang. Dia tak bawa senapang. Dia tak perlu visa. Kadang-kadang dia tinggal dalam diri kita sendiri. Namanya nafsu, ego, dengki, tamak, kebencian, taksub dan satu lagi penyakit zaman sekarang. Apa orang kata tentang aku? Yang terakhir tu ramai terkena. Bahasa mudahnya, jiwa merdeka ialah jiwa yang tidak diperhambakan oleh sesuatu sehingga sesuatu itu mengalahkan iman, akal, prinsip dan nilai dirinya. Kita boleh mempunyai wang tetapi jangan menjadi hamba wang. Kita boleh mempunyai jawatan tetapi jangan menjadi hamba jawatan. Kita boleh mempunyai pengaruh tapi jangan menjadi hamba populariti. Kita boleh menggunakan media sosial tapi jangan sampai media sosial menggunakan kita. Dan kita boleh berbeza pendapat tetapi jangan sampai perbezaan itu merampas akhlak kita. Allah Subhanahu Wa Taala mengingatkan, auzubillahi minasyaitonir rajim, kad aflaha man zakkaha wa kad haba man dassaha. Sesungguhnya berjayalah orang yang menyucikan jiwa itu dan sesungguhnya rugilah orang yang mengotorinya. Surah Asy-Syam ayat 9-10. Mari kita perhatikan. Allah menghubungkan kejayaan dan keadaan jiwa manusia. Maka sebelum kita bercakap tentang membina negara, Islam terlebih dahulu mengajar kita bina manusia dulu. Kerana negara bukan dibina daripada batu dan besi semata-mata. Negara dibina daripada pembangunan manusia. Saya mahu membawa pendengar kembali ke Mekah. Ada seorang lelaki bernama Bilal bin Rabah radhiyallahu an. Bilal ketika itu seorang hamba. Beliau diseksa kerana mempertahankan keimanannya. Bayangkan, tuan-tuan, tubuhnya dikuasai manusia tetapi ketika dipaksa meninggalkan Allah, daripada mulutnya tetap keluar ahad, ahad, ahad. Allah yang Esa, Allah yang Esa, Allah yang Esa. Sidang pendengar radio nombor 1 pilihan orang Selangor. Inilah manusia merdeka. Badannya ketika itu belum merdeka, tetapi jiwanya sudah merdeka. Manusia boleh mengikat tubuh Bilal, tetapi manusia tidak mampu mengikat imannya. Dan akhirnya Bilal dibebaskan oleh Sayyidina Abu Bakar radhiyallahu anhu. Lelaki yang dahulunya seorang hamba akhirnya menjadi antara muazzin Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Apa ibrahnya tuan-tuan? Jangan ukur kemerdekaan seseorang daripada apa yang dimilikinya. Ukurlah daripada apa yang mampu ditolaknya demi mempertahankan prinsip. Dan saya suka satu lagi ungkapan dalam sejarah Islam. Ketika berhadapan dengan Panglima Parsi, seorang sahabat Rasulullah yang bernama Rabi'i bin Amir radhiyallahu anhu menjelaskan misi Islam dengan ungkapan yang sangat besar maknanya. Allahu abtaghasna linahruju man syaa'a min ibadati ibadi ila ibadatillah. Maksudnya, secara ringkas, Allah mengutus kami untuk mengeluarkan manusia daripada penghambaan sesama manusia kepada pengabadian hanya kepada Allah. Nah, itulah revolusi jiwa. Islam datang bukan untuk menukar satu penjajah kepada penjajah yang lain. Islam mahu memuliakan manusia. Kita mungkin tidak pernah mengalami penjajahan Portugis, Belanda, British, Jepun atau pendudukan penjajahan. Tetapi generasi hari ini berhadapan dengan penjajahan bentuk baharu. Bukan penjajahan wilayah, tetapi penjajahan perhatian. Telefon kita kecil je, tetapi cuba fikir berapa banyak masa kita diberikan kepadanya. Bangun tidur telefon, makan telefon, tunggu lift telefon, nak tidur pun telefon. Kadang-kadang telefon tinggal 5 minit, kita cari macam orang sasau. Ya? Jadi teknologi bukan musuh. Media sosial bukan musuh. Tetapi apabila algoritma menentukan apa kita fikir, apa kita mahu, siapa kita benci dan bagaimana kita menilai diri sendiri, kita perlu bertanya, aku sedang menggunakan teknologi atau teknologi sedang menggunakan aku? Itulah persoalan kemerdekaan generasi moden. Bukan yang paling viral, bukan yang paling kaya, bukan yang paling banyak followers. Yang paling bertakwa, kata Allah Subhanahu Wa Taala. Sekarang kita kembali kepada tajuk, merdekakan jiwa sebelum membina negara. Kenapa? Kerana pemimpin yang jiwanya dijajah, tamak, boleh menyalahgunakan kuasa. Peniaga yang jiwanya dijajah, keuntungan boleh menipu pelanggan. Penjawat awam yang jiwanya dijajah, wang boleh menerima rasuah. Netizen yang jiwanya dijajah, kebencian boleh menyebarkan fitnah. Rakyat yang jiwanya dijajah, ego boleh melihat orang berlainan. Pandangan sebagai musuh. Jadi masalah negara kadang-kadang bukan bermula di Putrajaya. Ia bermula di dalam hati manusia. Sebab itu kalau kita mahu membina Malaysia yang hebat, jangan hanya membina jalan raya. Jangan hanya membina bangunan. Jangan hanya membina ekonomi. Bina manusia. Kerana manusia yang baik akan menjaga apa yang dibina. Manusia yang rosak boleh merosakkan apa sahaja yang dibina. Saudara pendengar Radio Nombor 1 Pilihan Orang Selangor, kemerdekaan tanah air boleh mempunyai satu tarikh, yakni 31 Ogos 1957. Tetapi kemerdekaan jiwa tidak mempunyai satu tarikh. Ia perjuangan setiap hari. Hari ini kita mungkin menang melawan ego. Esok kita perlu melawan kemarahan. Lusa kita perlu melawan ketamakan. Dan begitulah sehingga kita kembali kepada Allah. Orang Melayu dahulu mempunyai satu ungkapan yang cukup indah. Hidup dikandung adat, mati dikandung tanah. Saya tambah satu pesan untuk kita. Biar kita hidup sebagai bangsa yang bermaruah. Jangan sekadar menumpang kemerdekaan yang diperjuangkan orang terdahulu.
0: Bersama-sama yang berbahagia, Datuk Dr. Haji Nasaruddin Othman, Ibrah Merdeka, membina jiwa bangsa dan negara.

8.28 mengambil 8.29 minit pagi waktu ini. Itu dia Anik Muhai baru saja berlalu dengan Qasidah Bajrangi Baijan. Sebelum itu kita ada siaran ulangan ataupun recap Ibrah Merdeka episod yang kedua. Okey, berbalik kepada sembang tusen hari ini. Jika anda diberi pilihan, memang anda diberi pilihan, jadi anda lebih suka buat panggilan telefon atau anda suka komunikasi melalui teks? Senang cakap, anda suka call atau anda suka message? Ada yang suka call sebab lebih mesra dan cepat, tapi ada juga yang pilih message sebab lebih selesa dan tidak mengganggu. Aina katanya, saya pilih call. Bila dengar suara orang yang kita sayang, lain macam rasanya. Kadang-kadang satu minit dengar suara pun dah cukup untuk hilangkan rindu. Terima kasih. Siti Hajar dari Kajang katanya, call bagi saya lebih jelas. Kadang-kadang kita salah faham nada orang. Bila bercakap, kita boleh dengar suara dan emosi dia. Terima kasih. Nadia dari Subang Jaya, saya suka call kalau dengan kawan rapat. Kadang-kadang kita tak perlukan nasihat pun, cuma perlukan seseorang untuk dengar kita bercakap. Terima kasih. Nurul dari Ampang, mesej lebih praktikal. Saya boleh baca bila ada masa dan balas bila betul-betul lapang. Sekarang masing-masing ada komitmen. Terima kasih. Hafiz dari Puchong katanya, saya jenis tak suka telefon mengejut. Kalau nak call, mesej dulu tanya saya free atau tidak. Kalau terus call, kadang-kadang memang tak sempat angkat. Terima kasih. Farah dari Rawang, mesej sebab saya boleh simpan perbualan. Kalau ada alamat, nombor telefon atau perkara penting, senang nak rujuk semula. Terima kasih. Syafiq dari Bangi, saya lebih selesa mesej bukan sebab tak suka bercakap, tapi kadang-kadang kita perlukan ruang untuk diri sendiri. Terima kasih. Rohana dari Sepang, dulu saya lebih suka mesej tapi sekarang saya lebih suka call. Sebab saya sedar satu hari nanti mungkin kita tak lagi berpeluang dengar suara orang yang kita sayang. Terima kasih. Okey, anda pula bagaimana? Anda suka call atau anda suka mesej? Kalau suka mesej, boleh hantarkan mesej di WhatsApp Konti Selangor FM 019-330-4425. Kalau suka call, boleh buat panggilan anda. Boleh call telefon Konti 0322873203 atau 0322873204. Saya juga sedang bersiaran langsung di TikTok Live. Boleh komen berkomen di situ. Itu mesej lah, komen. Azlan dari Petaling Jaya, bagi saya bukan soal call atau mesej. Yang penting jangan sampai orang yang menunggu kita tu tertanya-tanya sama ada kita masih peduli atau tidak. Setuju. Okey, sembang tusen hari ini, anda lebih suka berkomunikasi secara suara, melalui suara sama ada call atau komunikasi melalui teks, message? Silakan berkongsi, saya tunggu di sini. Kita melekat bersama-sama kami, Selangor FM.

Tamasha Sukan Malaysia menyatukan semangat juang, menguji keupayaan dan melahirkan juara masa depan negara. Ikuti kami dalam Sembang Sukma seawal pukul 7.30 pagi. Bual santai bersama pendengar mengenai penganjuran Sukan Selangor kali ke-22. Podcast Sukma pukul 9.15 pagi dan 9.15 malam. Temu bual eksklusif bersama tetamu, kisah inspirasi atlet serta perkembangan terkini. Grandstand Sukma pukul 2 petang dan 5.30 petang. Laporan langsung dari venue pertandingan, pencapaian kontingen dan perkembangan acara serta highlight Sukma pukul 10 malam membawakan rumusan aksi terbaik, keputusan akhir dan kedudukan terkini pingat. Sukma Selangor 2026, rentak kita, aksi kita. Eksklusif di Selangor FM, RTM Klik dan media sosial Selangor FM. Selangor FM, Radio No. 1, Orang Selangor.

0: tepat 8.42 minit pagi waktu ini. Itu dia Dustan pagi-pagi eh. Lal Dupatta. Okey, kita terima pemanggil sempat ke? Harapnya sempat dah eh. Hello, assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi.
0: Selamat pagi Miaoning Kak Dewi.
1: Good morning. Anak apa? Adik saya, kembar saya.
0: Oh, kembar eh?
1: saya Dewi, dia morning.
0: Ah,
1: pagi.
0: Okey. Baik Kak Dewi. Kak Dewi suka call ke suka mesej? Tapi kalau tengok ni macam suka call, betul tak?
1: Saya suka call lah.
0: Ah, sebab?
1: Sebab salah satunya kira boleh cakap terus terang, senang.
0: Dah, okey. Terus direct lah eh. Kak Dewi pernah mesej ke?
1: Mesej pernah tapi leceh lah.
0: Tak best. Okey, Kak Dewi suka call kan. Tambah sekarang pun call saya kan. Okey, terima kasih banyak Kak Dewi.
1: Okey, selamat bertugas. Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih banyak Kak Dewi. Itu dia Kak Dewi. Kak Dewi suka call. Anda pula bagaimana, suka call ke suka message eh? Mira dari Kelang, mesej boleh dibaca berulang kali tapi suara seseorang tak boleh kita simpan selamanya. Sebab itu kalau dengan orang yang saya sayang, saya cuba luangkan masa untuk call. Terima kasih. Umar Syaklam, saya suka mesej sebab kadang-kadang mesej yang ringkas macam dah makan atau jaga diri pun boleh buat kita rasa dihargai. Terima kasih. Izzati dari Setia Alam, saya rasa teknologi sepatutnya mendekatkan kita bukan menjauhkan kita. Tak kisahlah call atau mesej, asalkan kita jangan lupa tanya khabar. Setuju. Terima kasih. Anda pula bagaimana? Suka call ke suka mesej? Ibu Rose katanya, call nak cepat, call je senang, dengar suara rasa hilang rindu. Terima kasih Ibu Rose. Okey, anda pula bagaimana? Ada masa sikit lagi, boleh hantarkan kiriman eh. Suka call ke suka mesej? Selangor FM.

juga Damansara Perdana ke TTDI, di Akhlia Pelan dari Jelatik ke Plaza Tu Datuk Keramat, di LKSA Pelan dari Seri Muda ke Persiaran Jubli Perak, juga Persiaran Jubli Perak ke Shah Alam. Beralih ke Kajang Sek Pelan dari Balakong ke Demais, Kajang Prima ke Kajang Utama, Country Heights ke Unit 10, Hulu Sungai Long ke Balakong.

Six Sense baru saja berlalu dengan Yang Sempurnakanku, membawa kita sekarang inilah 8.51 minit pagi, dapur di hujung-hujung sembang tu Sense. Saya nak habiskan bacaan, kongsikan komen-komen daripada sahabat pendengar. Rosna dari Petaling Jaya, dulu saya rasa call itu perkara biasa, tapi selepas kehilangan seseorang yang rapat, saya baru faham betapa berharganya suara seseorang. Jadi sekarang kalau ada kesempatan, saya akan call orang yang saya sayang. Terima kasih. Haziq dari Setia Alam, kadang-kadang kita terlalu sibuk sampai mesej pun kita tangguhkan. Kita fikir nanti boleh balas, tapi kita tak pernah tahu. Mungkin mesej yang sedang kita abaikan itu adalah mesej terakhir daripada seseorang. Terima kasih Haziq. Salina dari Kajang, saya tak kisah call atau mesej, yang penting sentuh hati. Yang paling penting menyentuh hati apabila seseorang yang sibuk tetap mencari masa untuk tanya khabar. Itu tanda kita masih ada tempat dalam hidup dia. Terima kasih. Ramesh Petaling Jaya, saya suka mesej daripada orang yang jarang bercakap dengan kita tapi masih ingat hari penting kita. Kadang-kadang orang yang jauh itulah yang paling dekat di hati. Terima kasih. Zulaika dari Gombak, kalau rindu saya pilih call sebab ada perkara yang tak mampu disampaikan melalui tulisan. Bila dengar suara, rasa macam jarak tu hilang sekejap. Terima kasih. Akhir sekali, Farid dari Shah Alam, bagi saya jangan tunggu orang yang kita sayang call dulu. Kalau rindu, telefonlah. Kalau teringat, mesejlah. Jangan terlalu menjaga ego sampai akhirnya hanya tinggal penyesalan. Terima kasih banyak, Farid. Kalau saya secara pribadi, saya ada dua. Kalau orang yang orang kata insan kesayangan, saya suka call. Yang betul-betul rapat, okay? Yang betul-betul sayang, call. Cuma kalau orang yang biasa-biasa, yang kurang rapat tu, tak apalah, mesej je lah. Terima kasih banyak semua pendengar Selangor FM yang sudi berkongsi kisah, berkongsi cerita, berkongsi pendapat. Terima kasih. Jadi mungkin selepas ni bila telefon kita berbunyi, jangan kita rasa terlalu cepat rasa terganggu. Mungkin di hujung talian tu ada seseorang yang sedang merindui kita, memerlukan kita atau sekadar mahu pastikan kita baik-baik saja. Dan kalau ada nama yang tiba-tiba muncul dalam fikiran pagi ni, jangan tunggu. Telefonlah, mesejlah, tanya khabar. Kerana kita takkan pernah tahu. Mungkin hari ini adalah peluang terakhir untuk kita dengar sesuara seseorang yang sangat kita sayang. Akhirnya, bukan panjangnya panggilan atau indahnya mesej yang paling penting, tapi rasa yang kita tinggalkan dalam hati seseorang selepas kita menghubunginya. Jangan terlalu sibuk kejar dunia sampai terlupa tanya khabar kepada orang yang sentiasa mendoakan kita. Call atau mesej, pilihlah cara yang buatkan orang yang kita sayang Call atau mesej, pilihlah cara yang buat orang yang kita sayang itu tahu bahawa mereka masih penting, mereka masih diingati, mereka masih disayangi, mereka masih dirindui dan juga mereka tidak pernah keseorangan. Nak call, call. Nak mesej, mesej. Hargai insan kesayangan kita sebelum kita kehilangan mereka. Terima kasih banyak semua yang sudi berkongsi. Berkongsi kisah, berkongsi pendapat, berkongsi pandangan. Terima kasih. Saya sangat hargai. Terima kasih banyak-banyak. Dan yang paling penting, pastikan insan kesayangan kita tahu

bahawa kita sayangkan dia dan kita hargai kewujudan dia. Itu penting, eh. Okey, selepas ini utama 9 pagi dari pusat berita RTM Angkasa Puri Kuala Lumpur dan masa menjasa jam yang terakhir di tarik kopi O, kita akan bersilang siaran langsung dari Dewan Negeri Selangor sempena siaran luar khas di tarik kopi O sempena mesyuarat kedua pengarah keempat Dewan Negeri Selangor 15-2026. Jadi diharapkan anda teruskan mekat bersama-sama kami. 100.9 MHz Selangor FM pilihan tepat. Lagi sekali sama-sama kita ingat, kalau rindu bagi tahu, call atau mesej terserah. Janji sampai.

0: Selangor FM, radio nombor 1 orang Selangor.
1: Anda tak perlu tunggu lama untuk ketahui sesuatu yang terkini. Kami janji anda tak akan bosan. Anda pasti puas hati. Kemas kini info trafik di stesen yang on point dan lebih energetik. Selangor FM, pilihan tepat. Lancarkan perjalanan anda bersama stesen yang on point dan lebih energetik.
2: Hai, selamat pagi terlepas.

0: Dua eksklusif teh tarik kopi O secara langsung dari pekarangan Dewan Negeri Selangor Shah Alam sempena mesyuarat kedua penggal keempat Dewan Negeri Selangor ke-15 tahun 2026. Dengarkan perkongsian eksklusif bersama tetamu jemputan segalanya tentang inisiatif dan peluang untuk anda golongan sasa yang kami hargai. Bermula 3 Ogos 2026, eksklusif di Selangor FM 100.9 MHz dan di RTM Klik serta layari media sosial Selangor FM. Selangor FM, radio nombor 1 orang Selangor. 9.16 minit pagi waktu ini, seperti yang janjikan, jam yang terakhir ini saya akan bersilang siaran bersama-sama APIS langsung dari Dewan Negeri Selangor untuk siaran luar teh tarik kopi OHAS sempena mesyuarat kedua penggal keempat Dewan Negeri Selangor ke-15 2026. Assalamualaikum dan silakan APIS.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera, salam Malaysia Madani, kesejahteraan dinikmati, serta salam kita Selangor maju bersama. Kita kembali dalam siaran luar teh tarik kopi O. Terima kasih kepada Awan yang memberi laluan kepada kami untuk kami kongsikan perkembangan terkini sempena mesyuarat kedua persidangan penggal keempat Dewan Negeri Selangor ke-15 tahun 2026. Hari ke-8 kami di Dewan Negeri Selangor berikan perkembangan yang terkini tentang persidangan yang berlangsung, serta di sebelah pagi ini kita akan bersama dengan tetamu istimewa kita untuk membincangkan tentang isu-isu yang telah dibahaskan dalam Dewan Negeri. Dan hari ini Esko Kerajaan Tempatan dan Pelancongan Negeri Selangor akan membincangkan peranan PBT dalam memajukan sektor pelancongan dan ekonomi setempat. Pembincangan turut melihat kepentingan kemudahan awam, promosi pelancongan dan pelibatan masyarakat dalam pembangunan kawasan. Jadi tanpa buang masa, saya ingin memperkenalkan seorang individu yang berada di Sekinchan, persis pelakon Korea, tak lain tak bukan, Yang Berhormat Dato' Ng Siew Lim. Apa khabar Dato' Kabari?
2: Waras.
1: Ya,
2: nampak. Bis okey, ya?
1: Okey. Dah lah berwajah Korea, pandai cakap Jawa pula tu. Mana nak dapat?
2: Ngomong jawab enak.
1: Nampak.
2: Ngoprol.
1: Yang tak faham boleh tengok subtitle dekat bawah. Anda boleh menonton juga secara live di Facebook rasmi Selangor FM dengan kata cariannya Selangor FM 100.9. Baik, Dato'. Hari ini kita nak bercerita tentang portfolio Datuk Kerajaan Tempatan dan juga Pelancongan Negeri Selangor. Sebelum kita pergi lebih lanjut, kita nak bagi fokus dulu antara perbahasan yang telah dibentangkan oleh Datuk dalam Dewan Negeri untuk mesyuarat kedua ini. Datuk ada menceritakan, ada menyuarakan tentang super apps. Ini mungkin Datuk boleh jelaskan kepada pendengar dan juga penonton apa yang dimaksudkan sebagai super apps tu.
2: Sebenarnya kita Selangor ni sebagai satu smart city, kita melangkah ke zaman digitalisasi, pendigitalan yang lebih hebat. Dan ramai, rata-rata penduduk Selangor ni ramai semua cari IT lah. Jadi sekarang kita lebih memudahkan rutin harian kita dengan berbagai apps. Tapi sekarang pihak kerajaan negeri, khususnya pihak berkuasa tempatan, kita ada 12 PBT. Untuk Sici 12. 12 PBT. Maka urusan bersama PBT sekarang kita banyak menggunakan online digitalisasi. Tapi masing-masing, setiap PBT dia ada app dia sendiri. Dia bangunkan rangkaian aplikasi dia sendiri. Majlis Bandaraya Subangjaya, Majlis Bandaraya PJ Shah Alam, Bandaraya di Raja Kelang, masing-masing. Jadi oleh sebab itu dia tak ada mungkin keserarasan itu. Mungkin kita kena sudah sampai masa kita bangunkan satu app yang boleh merangkumi ketelangkuman untuk semua. Itu kita sifatkan sebagai, namakan sebagai super apps. Dan sekarang MBI, Menteri Besar Incorporated, dia sudah bangunkan satu app, Nice App, yang Sici, Loro, Teluk, 9 daerah Nice. Nice tu akan datang, mungkin kita boleh bangunkan sebagai satu super app antara cadangannya.
1: Dalam apps tu untuk apa di untuk
2: urusan,
1: urusan apa yang boleh digunakan super apps tu?
2: Dia merangkumi semua. Antaranya mungkin urusan pelesenan, permohonan lesen dan sebagainya, aduan, surat tentu aduan, submit, submission, kemudian parkir, kemudian mungkin boleh booking, booking hotel,
1: inap desa,
2: homestay, semuanya, seluruhnya dalam app tersebut. Ha, itu yang penting. Ya. Jadi kita tidak perlu untuk majlis ini kita guna apps ini. Mm-hmm. Nanti untuk PBT ini kita guna apps ini. Okay. Lepas tu pergi ke tempat lain, apps lain pula. Lepas tu untuk tourism pelancongan kita cari pula lain.
1: Alright.
2: Jadi dia tak ada satu keseragaman, mm-hmm, penyelarasan.
1: Okey, jadi senang kita rumuskan di mana super apps ini akan mengumpulkan seluruh PBT yang ada di negeri Selangor ini dalam satu app. Baik, Wibi, mungkin kita nak bercerita itu berkenaan tadi. Saya tertarik dia melibatkan di bawah portfolio Datuk sebagai kerajaan tempatan dan juga pelancongan. Bila ada apps tu, kita boleh selaraskan perkara-perkara yang melibatkan kerajaan tempatan dan juga pelancongan. Baik, bila kita bercakap tentang PBT pelancongan, sejauh mana pendapat YB kedua-dua bidang ini saling berkait dalam membentuk wajah Selangor sebagai sebuah negeri yang maju, mesra pelawat, sempena tahun melawat Malaysia dan juga tahun melawat negeri Selangor yang kita extend kan sehingga tahun ini. Silakan YB.
2: Ya, pengalaman kita di negeri Selangor dan di Malaysia sebagai sebuah negara yang semakin maju ke depan, ekonominya semakin membangun dan khususnya Selangor sebagai peneraju ekonomi negara, KDNK-nya 26.5 yang semakin hari meningkat, semakin tinggi, peneraju lah. Dan sebagai satu kota besar, satu negeri maju dan kota besar, kota metropolitan, maka setiap pelancong yang datang ke Malaysia, khususnya ke negeri Selangor, mereka akan mempunyai satu pengalaman ataupun pandangan yang pertama. Pandangan yang pertama tentang negeri ini, tentang negara ini. Apabila mereka landing di KLIA International Airport
1: di Sepang.
2: Tapi itu Sepang. Airport 1 atau KLIA 2 itu Serpang. Selangor. Jadi itu di Selangor. Apa pengalaman mereka? Sesungguhnya mereka akan pergi toilet, pergi situ, pergi ke sana. Bagaimana kebersihannya? Kedua, jalinan transportnya, pengangkutannya, ketiga kesinambungannya, connectivity-nya, accessibility-nya, ketiga signboard-nya, bagaimana wajah bandar tersebut. Kemudian dengan kebersihannya, itu paling penting. Kalau tak bersih, ini negara ini
1: tanggapan pertama
2: sudah kurang, tanggapan pandangan dan tanggapan pertama dah berkurangan, dah terjejas, maka dah kurang sikit.
1: Betul.
2: Kemudian dengan apa lagi, landscape-nya, dari segi pokoknya, dari segi bunganya, landscaping-nya yang cantik ke tidak, menarik ke tidak, bandar yang selamat itu juga penting. Kalau tidak, orang akan rasakan walaupun maju tapi dari segi tamadunnya, kebudayaannya mungkin tidak mencapai ke tahap yang sepatutnya.
1: Jadi itu dia kerja berat juga untuk PBT-PBT yang berada di negeri Selangor ini sebagai gatekeeper kepada negara Malaysia. Pak kata Datuk tadi, itu turun je landing di KLIA, orang akan tengok Malaysia. Nilainya siapa yang menjadi watak utamanya adalah PBT di bawah keselenggaraan ISCO yang berada di kerajaan negeri Selangor. Baik, Datuk, kita sedia maklum PBT yang berada di negeri Selangor ni ada 12 kesemuanya, termasuklah bandaraya, perbandaran dan juga majlis daerah. Dengan karakter kawasan yang sangat berbeza, majlis daerah di Sabak Bernam mungkin berbeza, di Hulu Selangor mungkin berbeza. Bagaimana kerajaan negeri memastikan setiap PBT bukan sekadar menguruskan bandar tetapi turut mengenal pasti potensi pelancongan di kawasan masing-masing untuk mengeluarkan apa identiti yang istimewa di kawasan masing-masing?
2: Dalam industri pelancongan dan juga pengurusan bandar, dia berkait antara satu sama lain. Oleh sebab itu PBT dengan tourism ini berpisah tiada. Dia terangkum bersama. Kita Selangor maju bersama. Dia tidak boleh dipisahkan. Oleh sebab itu PBT bukan saja dia provide ataupun menyediakan kemudahan-kemudahan tadi, seperti kata pengangkutan, infra, jalan, longkang sarirannya semua, seluruhnya, signboard dan sebagainya, dan CCTV di bandar dan keselamatan. Orang pergi ke luar negara, pengalaman pertama bandar ini selamat ke tidak, safe or not. Kalau tak selamat, malam-malam bengi-bengi ojo dewek-dewekan.
1: Ah.
2: Maksud tak?
1: Maksudnya
2: kalau malam metu tolan-tolan,
1: pergi jalan-jalan.
2: Jangan sorang-sorangan.
1: Jangan sorang-sorang. Ah. Ajak kita.
2: Ajak semua. Kalau tidak, tak selamat. Pergi tak balik. Tapi kadang-kadang dia ada tujuan tertentu, saya tak tahu, tapi yalah, kena selamat. Kena selamat. Oleh sebab itu, jadi dari segi PBT mainkan peranan.
1: Baik.
2: Tapi kedua, dari segi bagaimana PBT juga nak bantu tourism, pelancongan ini tonjolkan bandar tersebut, PBT tersebut, apa keistimewaan yang ada, produk yang ada untuk PBT tersebut. Kalau di PJ, apa dia?
1: Oh,
2: PJ mesti sesungguhnya MICE.
1: Yeah.
2: MICE maksudnya meeting, incentive, conference. Lepas tu, apa lagi, expo, exhibition.
1: Yeah.
2: Ini ramai orang datang ada hotel di bintang, dia ada shopping center, untuk adakan satu conference antarabangsa, itu tarikan dia. Di bandar, di Subang mungkin ada theme park, di Subang Jaya ada theme park. Tetapi kalau di Sabah Menang, lain dong. Dia Anjung Utara. Anjung Utara dia agro-tourism dan ecotourism. Agro-tourism berpaksikan jelapang padi, skin chan, Kuala Selangor, klip-klip Kuala Selangor, Sungai Panjang, Sky Mirror. Ini semua berada di Anjung Utara dan agro dan ecotourism. Dari segi makanan lagi, makanannya gastronomi. Kalau di Sabah Menam ada mentarang bakar, di Skinchan ada nasi ambeng, puntennya orang Jawa, makanan warisan Selangor, punten. Di Tanjung Karang ada sate
1: kerang,
2: kerang lagi. Semuanya lah, kalau dah cerita makan ni dah terdapat pula. Itu dia. Kalau di Ulu Selangor, Ulu Selangor lain pula, pengalaman yang sangat mencabar, paragliding. Everyone can fly. Bukan saja Asia cakap begitu. Kalau paragliding, you also can fly. Tapi dalam 5 minit you terbang, silap angin, tak landing. Kat mana Bukit Batu Pahat. Paragliding, itu boleh alami pengalaman di situ. Water rafting. Tapi kalau di Anjung Selatan, di Sepang, sekelilingnya di Tanjung Sepal, Batu Laut, jom kopi ke laut. Batu Laut, kemudian Morib, Jukra,
1: Bagan Lalang,
2: semuanya Pantai Keranang, Nanang Utu Betok. Maksudnya lelaki bukan perempuan.
1: Okey, jadi itu semua keistimewaan yang telah disenaraikan oleh Yang Berhormat Datuk sendiri, apa yang telah ditonjolkan oleh ke-12 PBT yang ada di negeri Selangor ini. Dan selepas ini, Datuk, kita nak tahu peratusan pelancong yang hadir ke negeri Selangor ini dari 2025, sempena tahun melawat negeri Selangor, dan dah di-extend untuk tahun melawat Malaysia juga pada tahun 2026 ni. Ada peningkatan ataupun tidak? Kita ketahui selepas ini. Kita berehat seketika, terus kembali bersama dengan rakan tugas di Konti. Sila kawan.
3: Okey, baik, kita beri peluang pada kedua-duanya. Okey, Apis dan juga YB Datuk Ng Sulim, berehat kejap. Kembali lagi selepas ini. Siaran luar tetap di Kopi Horas.

0: Selangor FM membawakan siaran luar eksklusif Teh Tarik Kopi O secara langsung dari pekarangan Dewan Negeri Selangor Shah Alam, sempena mesyuarat kedua penggal keempat Dewan Negeri Selangor ke-15 tahun 2026. Dengarkan perkongsian eksklusif bersama tetamu jemputan segalanya tentang inisiatif dan peluang untuk anda golongan sasa yang kami hargai. Bermula 3 Ogos 2026, eksklusif di Selangor FM 100.9 MHz dan di RTM Klik serta layari media sosial Selangor FM. Selangor FM, radio nombor 1 orang Selangor.
1: Okay, 9.32 minit pagi waktu ini, kembali dalam siaran luar Teh Tarik Kopi O khas sempena mesyuarat kedua penggal keempat Dewan Negeri Selangor ke-15 2026 bersama-sama APIS dan juga YB dari Datuk Eng Sulim, Exco Kerajaan Tempatan dan Pelancongan Negeri Selangor. Silakan.
2: Baik, terima kasih. Seperti yang diceritakan oleh Awan tadi, ya, anda sekarang ini sedang menyaksikan siaran luar Teh Tarik Kopi O. Kadang-kadang sekali imbas tu, APIS bersama dengan ahli kumpulan BTS ke? Bukan. Sekarang ni saya bersama dengan Datuk Eng Sulim, Exco Kerajaan Tempatan dan Pelancongan Negeri Selangor. Baik, Datuk, kita nak sambung semula temu bual kita. Kita punya perbincangan secara santai. Tadi kita dah cerita tentang Kerajaan Tempatan, kita dah cerita tentang pelancongan. Sempena tahun melawat Malaysia, kita sebagai gatekeeper kepada negara Malaysia, mungkin Datuk boleh kongsikan peratusan pelancong yang hadir melancong ke negeri Selangor ni dari tahun lepas hingga ke tahun ini, ada peningkatan ke setakat Ogos ini?
3: Ya, tahun ini tahun visit Malaysia year 2026. Yes. Malaysia
2: truly Malaysia.
3: Asia. Yes. But Selangor the gateway to Malaysia.
2: Ya, betul.
3: Jadi tahun ini, tahun lepas Selangor, Kerajaan Negeri Selangor melalui Tourism Selangor, kita merancarkan Visit Selangor Year 2025. Tahun lepas. Baik. Maknanya tahun melawat Selangor 2025, dan sasaran ketiga itu 8 juta pelancong. 8 juta, penduduk kita 7 juta lebih, tapi kita sasarkan 8 juta. Dan ada orang bertanya, apa itu 8 juta, bagaimana perkiraan tersebut? Sasaran 8 juta. 8 juta ini, dia mesti pelancong domestik ataupun international.
2: Okay.
3: Tapi kena stay overnight. Datang ke Selangor, Sepang, Morib, Kincan, Kuala Selangor, Sabah Benam, Kelang, ke mana-mana.
2: 9 daerah ni.
3: Dia kena duduk stay overnight. Dia tak boleh touch and go.
2: Okay.
3: Dia kena stay overnight. Jadi oleh sebab itu, angka itu mesti stay overnight.
2: Okay.
3: Jadi sasaran kita 8 juta dan disit pelancongan. Maksud disit pelancongan itu perbelanjaan yang mereka spend itu, kita sasarkan 11 bilion. Ya, 11 bilion. Dan apabila akhir tahun lepas kita capai promosi yang kita lakukan di luar negara, berbagai promosi kita laksanakan bertarik arus, dan keputusannya kita telah mencapai sasaran 8 juta itu. Bukan saja capai 8 juta, kita pecah rekod piring hitam. Ya, 8.42 juta.
2: Pecah rekod piring hitam.
3: 8.42 juta.
2: Wow.
3: Itu satu pencapaian yang boleh kita sama-sama banggakan. Betul. Terima kasih semua PBT, semua stakeholder, tourism industry player yang memberi bantuan.
2: Betul.
3: Yang kedua, risit pelancongannya berapa? Daripada 11B itu, kita telah meningkat kepada 14.6B.
2: Wow.
3: 14.6B, maknanya orang berbelanja lebih ke negeri Selangor. Dia menjalin rantaian ekonomi yang begitu kuat di kalangan semua pelancong-pelancong yang suka melawat ke negeri Selangor.
2: Okay.
3: Jadi apabila sasaran ini kita capai dan tahun ini sempena Visit Malaysia year 2026, kita Selangor juga kita buat keputusan, kita selaraskan, kita anjakkan Visit Selangor year 2025 ke 2026.
2: Okay.
3: Anjakkan lagi Visit Selangor year 2026. Tak perlu jauh, Selangor kan ada. Sebelum ini surprising Selangor. Sebelum dulu-dulu lagi
2: Selangor kan
3: ada ini yang 2026. Kalau dulu-dulu lagi
2: tak pusing Selangor dulu.
3: Nak bercuti pusing Selangor dulu.
2: Banyak sangat terima dia.
3: Jangan pusing kepala dia. Dia kena pusing Selangor dulu.
2: Baik, Datuk, kita dah bercerita tentang peningkatan jumlah pelancong lebih kepada apa yang kita target.
3: Ya.
2: Macam mana Datuk dan juga pasukan Datuk PBT termasuklah PBT kan, untuk memastikan pelancong yang datang ke negeri Selangor ini bukan dia sekali aja. Kita nak meninggalkan kesan yang mendalam kepada mereka sehinggakan mereka rasa macam ada peluang. Selangor akan menjadi pilihan utama mereka untuk mereka ulang memori indah tu. Mungkin ada resepinya.
3: Ini satu soalan yang menarik. Aha. Yang saya memang suka dengan soalan ni sebab dalam industri sektor pelancongan ini cabaran dia besar.
2: Betul.
3: Sekarang semua negeri seluruh dunia mereka berebut-rebut pasca COVID. Selepas COVID, betul, mereka semua nak menarik pelancong-pelancong datang.
2: Betul.
3: Ya, jadi apabila pelancong sudah datang, macam tahun lepas 8.4 juta sudah datang, dan daily orang yang datang setiap hari tanpa stay overnight adalah 36 juta.
2: Okey.
3: Kita Selangor number one di seluruh Malaysia yang datang. Mungkin datang Sekincan satu hari balik, datang ke Morib satu hari balik, datang Pulau Kubu satu hari balik. 36 juta. Kita number one. Jadi apabila mereka datang, bagaimana cabaran kita untuk bagi satu pengalaman
2: yang luar biasa,
3: pengalaman yang menarik luar biasa yang mereka
2: tak boleh lupakan,
3: tak boleh lupa. Orang olah lali iling wai, orang kelalen iling wai, sentiasa ingat. Betul. Dan bukan saja ingat, excited nak kembali lagi,
2: rindu
3: kangen nak kembali lagi, itu penting. Jadi bagaimana makanan gastronominya mesti enak-enak, makan sekali dah senang lagi.
2: Betul.
3: Durian Selangor pun boleh tahan.
2: Betul.
3: Bentarang di Sekincang lagi boleh tahan, betul tak? Macam-macam sate kajang, semua yang makan dia nak datang lagi. Dan pengalaman ini bukan saja destinasi itu cantik, menarik dan ada tarikan tersendiri, ya, tetapi dari segi budayanya, warisannya, dari segi drama mesranya, itu semua penting. Kalau apabila mereka datang, kita ini
2: tak menyambut baik,
3: tak menyambut dengan baik, muka pun lain macam, masam pun lain macam, mingkem baik, guyu pun orang Jawa ni ngomong, maksudnya senyum pun, ketawa pun tidak, orang tak ada rasa selesa, comfort nak datang kawasan kita. Jadi saya sentiasa di Sekincang, contoh di Sekincang, Anjung Utara, saya sentiasa menyeru semua industri player di Sekincang, kita kena layan tetamu kita semestera semaksimum yang boleh, supaya mereka teringat nama jalan-jalan dengan keluarga.
2: Betul.
3: Sudah pasti dalam ingatan mereka Sekincang, Anjung Utara, Kuala Selangor dan sebagainya. Selangor kan ada.
2: Betul. Bak cerita bak Sekincang tu, mana nak tengok di tengah-tengah lapang padi tu ada kapal terbang. Di Anjung Utara lah tempatnya. Baik, Datuk, kita dah bercerita panjang tentang pelancongan kerajaan tempatan. Kita mungkin nak memberikan fokus pula kepada rancangan Selangor 2 selepas kejayaan di bawah portfolio Datuk juga. Selaku Esko Kerajaan Tempatan dan juga Pelancongan Negeri Selangor, kita nak dengar pula apa perancangan dalam rancangan Selangor 2 yang telah ditugaskan oleh Datuk.
3: Kita bangga semua rakyat Negeri Selangor, saya ucapkan terima kasih atas semua sumbangan semua.
2: Baik.
3: Ya, daripada semua lapisan masyarakat, yang berbagai masyarakat yang kita yang inklusi, progresif, yang terbuka, Negeri Selangor, kita memberi satu image kita kota agropolitan yang suka didiami, dihuni oleh semua orang.
2: Betul.
3: Semua investor suka datang ke Negeri Selangor.
2: Baik.
3: Itu tarikan luar biasa, bukan saja tourism, dari segi peraburan pun tarikan luar biasa.
2: Baik.
3: Jadi dalam rancangan Selangor kedua yang Amat Berhormat Dato' Sri Amiruddin Sari, Menteri Besar kita, telah menggariskan 6 elemen, 6 tonggak utama, bagaimana daripada 2026 hingga 2030 kita boleh menjadi negeri yang sustainable.
2: Betul.
3: Dia boleh terus berkembang maju, dan PBT boleh memainkan peranan. Bagaimana servis kita, servis kita, perkhidmatan kita itu penting. Laju, jimat masa.
2: Betul.
3: Easy ya, doing business. Enteng gawai bisnes dalam Selangor, itu yang penting. Angga gawai bisnes yo, entene maksudnya tunggu kelulusannya lambat.
2: Ya,
3: makan masa, makan tahun, jadi orang akan hilang minat ke sini. Sebab
2: betul,
3: cabaran kita, persaingan kita seluruh dunia, Vietnam, Singapura,
2: Thailand,
3: mana-mana lagi country, semua lawan nak cari investor.
2: Betul.
3: Jadi Selangor kena melangkah ke hadapan. Termasuk kita ada Speed Selangor. Kita nak mudah carakan dalam erti kata pendekkan dalam OOAC 3.0 zero plus. Daripada mungkin dulu 3 bulan, sekarang kita mungkin 2 minggu kita boleh luruskan KM, kelulusan melancang, bearing plan dan sebagainya. Dan kalau penjajah dan sebagainya, mungkin 24 hour yang tak ada masalah, tak boleh disebut. 24 hour kita boleh bagi lesen. Kalau dulu, seminggu, dua minggu, belum tentu. Sebulan, belum tentu. Sekarang mungkin dalam 24 hour.
2: Oh, 24 hour.
3: Ini kita nak laju, laju. Duit masuk, jangan lambat. Karena birokrasi itu, kita kurangkan ke minimum. Jadi kita perlu kerjasama dari siapa? Daripada semua pencabar awam kita. Warga PBT, Datuk Bandar, YDP ini semua kerja kuat. Sebagai satu pasukan kita Selangor maju bersama. Dan kita bangga sebab Selangor satu-satunya negeri yang ada rancangan 5 tahun. Sebelum ini rancangan Selangor pertama. Ini rancangan Selangor kedua. Ini Selangor.
2: Ya, yang boleh kita berikan gambarannya untuk wajah Selangor 5 tahun akan datang ataupun 2030, inilah perancangannya untuk menjadikan Selangor, negeri Selangor begini. Tapi selaku Esko Kerajaan Tempatan dan juga Pelancongan Negeri Selangor 2030, gambaran YB, apa yang akan ada di negeri Selangor YB
3: 2030
2: di bawah portfolio,
3: ya, portfolio PBT? Kita akan nampak banyak urusan-urusan di PBT semua gunakan app digital. Mungkin kita tak perlu ke pejabat beratur panjang, di rumah saja semua urusannya beres dong, ditanggungnya beres enteng. Nah, itu super appsnya ada, dan juga keselamatan, dan juga kebersihan, kutipan sisa pepejal semakin canggih. Always keep Selangor clean. Tadi kumpulan KDEB Waste Management. Sebab pengurusan sisa itu penting di bandar. Sebab di Selangor kita bencana sisa pepejal, sampah yang begitu banyak. Satu hari lebih paling kurang 7,500 tan hingga 10,000 tan. Bagaimana kita nak uruskan ini? Hanya landfill saja? Ataupun kita ada gunakan teknologi baru, WTE, Waste to Energy, yang lebih sustainable, lebih mesra alam sekitar. Itu sekarang kita sudah ke arah itu. Dan di Jeram, kita sudah ada dua logi plan Waste to Energy. Dah siap, dah tengah. Satu dah siap, satu lagi mungkin akhir bulan Disember akan didasmikan oleh Yang Mampu Ahmad Dato' Menteri Besar. Satu hari boleh menguruskan 1,500 tan untuk satu plan. Jadi sekarang tengah pengurusan. Ini antara pencapaian dalam rancangan Selangor 1. Sekarang masuk rancangan Selangor 2. Kemudian di Rawang kita akan bina juga Waste to Energy. Di Panjong 12 akan Waste to Energy. Paling pentingnya urusan pengurusan sampah ini kena bersih dulu. Bandar boleh jadi bersih. Untuk 2030 akan datang. Sentiasa bersih dan berdaya huni. Orang suka duduk ke sini.
2: Itu dia gambaran yang telah diberikan oleh Yang Berhormat Datuk sendiri kepada anda pendengar dan juga penonton. Baik, selepas ini kita nak beralih ke satu lagi cerita, iaitu berkenaan dengan Sukma. Selain melibatkan Esko Sukan, PBT juga, kita jangan lupa mereka menyediakan venue-venue yang terbaik untuk atlet-atlet negeri Selangor yang akan berentap dalam Sukan Malaysia Negeri Selangor 2026 ini dengan jayanya dan boleh memperoleh kejayaan untuk kita. Kejap lagi ada soalan tentang Sukma kepada Datuk. Kita berehat seketika, kita kembali bersama dengan rakan tugas di Konti. Silakan, Wan.
1: Okey, kita layan dulu lagu Pusing Selangor dulu.

0: eksklusif Teh Tarik Kopi O secara langsung dari pekarangan Dewan Negeri Selangor Shah Alam, sempena mesyuarat kedua penggal keempat Dewan Negeri Selangor ke-15 tahun 2026. Dengarkan perkongsian eksklusif bersama tetamu jemputan segalanya tentang inisiatif dan peluang untuk anda golongan sasa yang kami hargai. Bermula 3 Ogos 2026, eksklusif di Selangor FM 100.9 MHz dan di RTM Klik serta layari media sosial Selangor FM. Selangor FM, radio nombor 1 orang Selangor.
1: Okay, masih lagi bersilang siaran langsung dari Dewan Negeri Selangor untuk siaran luar Teh Tarik Kopi Ohas sempena mesyuarat kedua penggal keempat Dewan Negeri Selangor ke-15 2026 bersama-sama APIS dan juga YB Jawa berwajah K-pop, YB Datuk Ong Sui Lim, Esko Kerajaan Tempatan dan Pelancongan Negeri Selangor. Silakan.
2: Baik, terima kasih Hawan, tersedak YB dekat sini. Baik, seketika kurang daripada 10 minit persidangan mesyuarat di sesi sebelah pagi ini akan dimulakan tepat jam 10 pagi. Kita nak habiskan dulu temubual kita bersama dengan Yang Berhormat Datuk Ong Sui Lim selaku Esko Kerajaan Tempatan dan Pelancongan Negeri Selangor. Kita nak beralih ke temanya, tajuknya adalah berkenaan dengan Sukma. Selain Sukma ni, kita menceritakan temasya sukan, atlet. Kita juga nak menceritakan tentang venue yang telah giat dinaik taraf oleh PBT-PBT yang ada di negeri Selangor. Dan dengan Sukma juga, ia akan merangsang ekonomi pelancongannya. Yeah. Mungkin Datuk ada sedikit pendapat nak kongsikan, silakan.
3: Ya, Selangor tahun ni kita anjurkan Sukma, ya. Dan Sukma ini adalah acara yang begitu ramai atlet-atlet seluruh negara akan datang. Akan datang. Jadi kita sebagai tuan rumah, kita ucapkan terima kasih kepada Yang Berhormat Esko Nazwan Halimi. Beliau sebagai Esko belia sangat bertungkus rumus untuk mengkoordinasikan semua acara supaya kita pastikan sukses, berjaya anjuran kita di negeri Selangor ini. Jadi saya sebagai apa, bapa angkat kepada acara renang-renang akuatik. Wong Jawa ngomong ciplon ya. Untuk berenang antara sasaran tinggi untuk Sukma ini.

0: atlet, 12 lelaki 12 perempuan. Ha, kalau kita pecut dia, kita sasaran boleh dapat 8 pingat emas ataupun lebih daripada itu. Ini antara matlamat. Tapi yang penting dengan ada sumah ini, oleh kerana atlet-atlet ni datang, mereka datang kadang dengan keluarga, jurulatih, kru mereka dan sebagainya. Dia juga memberi impak secara langsung kepada tourism perancangan kita. Ya, mereka kena stay overnight, kena duduk sini di sana-sana di mana daerah dengan berbagai acara yang mereka sertai. Dan selepas sumah pun apabila mungkin mereka akan stay berapa hari di negeri Selangor. Kita harap mereka boleh pusing Selangor dulu, tak perlu jauh Selangor kan ada. Terus makanan lasai, makanan yang enak-enak di negeri Selangor. Pengalamannya lancung di sini ke sana, termasuk antara beberapa tempat-tempat menarik seperti di Selangor ini, di Kelang Bandar Diraja, Gereri Diraja, dengan berbagai warisan lama sejarahnya. Ini semua antara tarikan. Dan yang penting, di Selangor ada tiga tempat tarikan utama,
1: antaranya
0: iaitu Masjid Negeri, Blue Mosque. Di dalam data kita, Blue Mosque ini setiap tahun menarik jutaan pelancong international dan domestik ke Masjid Negeri Shah Alam, Blue Mosque, sebab kecantikan, keunikan dan sebagainya. Mereka akan ambil gambar dan sebagainya. Itu satu, itu berkaitan dengan keagamaan. Kedua, Fo Kuang San. Fo Kuang San di Jenjarum. Ada Buddhist temple di situ. Dong Chen, Tong Chan Si.
1: Nama dia Tong Chan Si.
0: Tong Chan Si. Itu juga tarikan ribuan penganut-penganut Buddhist yang sukakan tempat tersebut. Mereka akan datang, jutaan datang. Dengan apa, lantern festivalnya, khususnya tahun baru Cina dan sebagainya. Ya, itu juga berkaitan dengan keagamaan Buddha. Tadi-tadi itu Islam. Satu lagi di Batu Cave, Gombak Parlimen yang amat berhormat, satu berdiri besar, Batu Kih Dewa Murugan, dengan 272 langkah step untuk anak tangganya yang berwarna-warni ya, di gua tersebut. Ini juga tarikan jutaan Tai Pusem dan sebagainya, jutaan yang datang. Ini tiga tempat keagamaan ini, Islam, Buddhis, Hindu, antara tarikan di negeri Selangor. Kita harap peserta-peserta sungai dan keluarganya, krunya, jangan lupa nak bercuti, pusing Selangor dulu. Tak perlu jauh Selangor kan ada.
1: Baik, Datuk, akhir sekali kita juga nak tinggalkan kata-kata semangat kepada pejuang-pejuang pingat emas kita, khususnya atlet negeri Selangor yang akan hari ini pun ada juga acara-acara yang telah berlangsung di sekitar negeri Selangor ini. Mungkin ada kata-kata semangat yang nak ditinggalkan kepada mereka. Silakan, Datuk.
0: Kepada semua atlet-atlet, semua kontijen negeri Selangor, anda terbaik. Teruskan bertarung, pastikan menjulang nama baik negeri Selangor. Menang seraya yang boleh. Pastikan anda menjadi champion.
1: Ini pesanan untuk seluruh atlet negeri Selangor. Baik, terima kasih, Datuk.
0: Terima kasih. Seluruhnya.
1: Dia tak jadi, Datuk kena buat baru jadi.
0: Semua jadi, habis menjadi.
1: Baik, terima kasih, Datuk, untuk perkongsian panjang hari ini. Sudi bersama dengan tim penerbitan Selangor FM untuk siaran luar Tertarik KPO. Dan kami doakan juga supaya apa yang direncanakan untuk sidang Dewan Negeri hari ini berjalan dengan lancar. Dan sekian dulu daripada kami, dari Dewan Negeri Selangor. Kita kembali bersama dengan rakan setugas di Konti. Terima kasih, Awan.
0: Bye-bye, kesun.
2: Bye-bye. Terima kasih banyak DJ Apis dan juga YB Datuk Eng Sui Lim, Esko Kerajaan Tempatan dan Pelancongan Negeri Selangor, yang telah pun menjayakan siaran luar Tertarik Kopi Ohas sempena mesyuarat kedua pengar keempat Dewan Negeri Selangor 15-2026. Terima kasih banyak. Okey, berakhirnya siaran luar Tertarik Kopi Ohas itu, berakhir juga tugas saya untuk hari ini. Jadi saya mohon jutaan ampun dan maaf di atas segala kesalahan, kesilapan, kelemahan, kekurangan, juga ketidaksempurnaan saya. Saya mohon ampun dan maaf banyak-banyak. Okey, selepas ini 5 jam yang berikutnya, IDA Ida akan bersama-sama dengan anda dalam Hello Selangor. Jadi diharapkan anda terus akan melekat bersama-sama kami 18 jam sehari, 6 pagi hingga 12.30 malam. Dan terima kasih banyak-banyak kepada anda kerana sokongan anda lain menjadikan kami Selangor FM sebagai radio nombor 1 orang Selangor. Terima kasih, terima kasih dan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Rindu.

sesuatu yang on point sepanjang weekdays di Hello Selangor. Pastikan sahih dalam bulletin yang akan mula menghiasi anda sebelum satu hari, satu peribahasa yang membuat anda lebih energetik untuk intai dapur sambil teka lirik sebagai tanda anda ambil tahu tentang bilama, selain mawadah dan siaran langsung khutbah Jumaat selain iPeduli, iCall, iSihat dan iDuit segmen Hello Selangor 10 pagi hingga 3 petang. Selangor FM.

Ya, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam Malaysia Madani. Kembali lagi bersiaran. Hai, saya Syahidah Salim. Alhamdulillah, Ida kembali lagi untuk hari ini menerusi Hello Selangor. Hari ini 13 Ogos 2026 dan kita nak ucapkan terima kasih juga buat rakan penyampai DJ Awan yang telah pun menemani anda menerusi teh tarik kopi. Oh, 5 jam ini Ida nak temankan anda. Jangan rasa kesorangan, jangan rasa kesepian, gitu, okay? Ada banyak yang ingin Ida kongsikan dengan anda, juga barisan lagu-lagu terbaik untuk hiburan halwa telinga anda. Dayan Trisha X Mimpi, lagu terbaru. Jangan lupa jaga dirimu. Ya, yeah, jangan lupa ya, jaga diri awak. Selalu orang pesan kat kita, take care.

0: Dia tu kan macamlah betul sangat dia cakap.
1: Aku dah cakap, tak nak dengar.
0: Dia tu, jangan pertikai perjalanan hidup seseorang. Dia kerja apa? Duduk rumah apa? Tak kahwin lagi ke? Tak ada anak lagi ke? Bukan hak kita untuk persoalkan. Mungkin hari ini kau nampak dia macam tak ada masa depan, tapi kau tak tahu, mungkin masa akan datang dia juga yang tolong kau. Jadi, jangan kecilkan orang lain. Perasaan perlu dijaga. Jangan stres, kita happy-happy je. Pesanan khidmat masyarakat ini dibawakan oleh Selangor FM, pilihan tepat.
2: Satu hari, satu peribahasa.
3: Apa peribahasa kita hari ini ya?
4: Niat hati hendak memeluk gunung, apakan daya tangan tak sampai.
3: Maksudnya apa?
4: Tidak berdaya mencapai sesuatu yang dihajati.
3: Contohnya?
4: Nabil teringin hendak melancung ke serata dunia, tetapi dia tidak mempunyai wang yang banyak. Beginilah kata orang, niat hati hendak memeluk gunung, apakan daya tangan tak sampai.
2: Dengarkan perkongsian Satu Hari Satu Peribahasa setiap weekdays bermula 10.15 pagi di stesen yang on point dan lebih energetik.
5: Dalam hidup ini akan ada masa kita jatuh, tapi kita harus sentiasa tegap berdiri. Saya Aizat Amdan, dengarkan Selangor FM, pilihan tepat.
3: Polis entry, one to jaga.
6: Asalkan nak bahagia.

0: Selangor FM, pilihan tepat.
1: Tamasha Sukan Malaysia menyatukan semangat juang, menguji keupayaan dan melahirkan juara masa depan negara. Ikuti kami dalam Sembang Sukma seawal pukul 7.30 pagi. Bual santai bersama pendengar mengenai penganjuran Sukan Selangor kali ke-22. Podcast Sukma pukul 9.15 pagi dan 9.15 malam. Temu bual eksklusif bersama tetamu, kisah inspirasi atlet serta perkembangan terkini. Grandstand Sukma pukul 2 petang dan 5.30 petang. Laporan langsung dari venue pertandingan, pencapaian kontingen dan perkembangan acara serta highlight Sukma pukul 10 malam membawakan rumusan aksi terbaik, keputusan akhir dan kedudukan terkini pingat. Sukma Selangor 2026. Rentak kita, aksi kita. Eksklusif di Selangor FM, RTM Klik dan media sosial Selangor FM. Selangor FM, Radio No. 1, Orang Selangor.

Di sebalik setiap pingat, ada pengorbanan. Di sebalik setiap kemenangan, ada kisah yang menginspirasi. Sukma bukan sekadar pertandingan, inilah pentas yang melahirkan juara. Kami bawakan temu bual eksklusif dari pusat media bersama tetamu jemputan serta perkembangan Sukan Malaysia Selangor dalam Podcast Sukma setiap hari pukul 9.15 pagi dan 9.15 malam. Sukma Selangor 2026. Rentak kita, aksi kita. Eksklusif di Selangor FM, RTM Klik dan media sosial Selangor FM. Selangor FM, radio nombor 1, orang Selangor.

0: sesuatu yang on point sepanjang weekdays di Hello Selangor. Pastikan sahih dalam bulletin yang akan mula menghiasi anda sebelum satu hari, satu peribahasa yang membuat anda lebih energetik untuk intai dapur sambil teka lirik sebagai tanda anda ambil tahu tentang bilama, selain mawadah dan siaran langsung khutbah Jumaat selain I Peduli, I Call, I Sihat dan E-Duit. Segmen Hello Selangor 10 pagi hingga 3 petang. Selangor FM, pilihan tepat.
1: Selangor FM Radio nombor 1 orang Selangor, 10.24 minit pagi. Jadi sekarang ini kalau di jam ini biasanya Ida kongsikan juga ya untuk lokasi yang terlibat bagi jualan Ihsan Ramah Madani, okay? Untuk edisi 13 Ogos 2026, 9.30 pagi hingga 1 tengah hari nanti di Don Pelabuhan Kelang, Balai Raya JPKK Kampung Pandamaran. Juga di Don Meru, Surau Bilal Ibnu Rabah Jalan Kapal Setia. Juga di Don Sungai Pelik, Perkarangan Masjid Isyamuddin Bandar Baru Salat Tinggi. Dan juga di Don Sungai Air Tawar, Dataran Tanah Lesen Parit Baru. Itu untuk sesi pagi hingga tengah hari, manakala sesi petang pula 4 petang hingga 7 malam di Don Selat Kelang, Dewan Serbaguna Pejabat Daerah dan Tanah Kelang, dan juga di Don Seri Kembangan, Surau Al-Munir Taman Lestari Perdana. Jadi boleh dapatkan harga barangan yang lebih murah dari harga pasaran, boleh dapatkan juga barang-barang keperluan harian di rumah anda. Ini dia Crystal, Suatu Kenangan. Semoga terhibur dengan lagu-lagu yang Ida putarkan dan bakal putarkan nanti.

Khalifah. Assalamualaikum Ustazah. Jadi untuk Ustazah-Ustazah juga yang sedang mengajar kan, ataupun cikgu-cikgu, semoga anda diberi orang kata kekuatan dan juga ketenangan dalam memberi ilmu kepada anak murid kan. Anda ibarat lilin yang menerangi kehidupan seseorang. Okey, kalau beradanya kita di sini, siapalah kita tanpa ilmu guru-guru kita kan. Jadi sentiasa hormati guru-guru kita juga. Okey, sekarang ini 10.37 minit pagi dan Ida juga nak sentiasa orang cakap friendly reminder lah, ataupun ingatkan sesama kita juga untuk kibarkan jalur gemilang, kerana bulan ini merupakan bulan kebangsaan dan kita bakal menyambut hari kebangsaan yang ke-69 tahun pada 31 Ogos 2026. Jadi sekarang ni kita dah mula kibarkan jalur gemilang, boleh pasang bendera Malaysia di kereta, di motor, di rumah, di pejabat anda, dan pastikan anda kibarkan jalur gemilang dengan cara yang betul. Kerana bendera merupakan orang kata jati diri dan maruah negara kita tau. Jangan dibuat main. Ini dia Syamil, cukup sekali.

Hai, assalamualaikum. Saya Boy Stick. Okey, sambil-sambil kita scroll Instagram, track, TikTok ke, amalkan kita share posting yang baik-baik je tau. Jangan posting yang bukan-bukan. Nanti kita tepat dosa jemaah. Dengar tu.

Penat dengan hal kerja yang tak sudah-sudah? Hati terganggu sebab masalah keluarga? Atau fikiran penuh tanda tanya tentang hari esok? Bersama Anne, curahan hati setiap Isnin hingga Jumaat, 9.15 minit malam. Perkongsian jujur, panduan profesional dan bimbingan secara langsung bersama pakar jemputan Isnin dan Selasa, Diari Rasa, Rabu Bicara Hati Bersama, Khamis dan Jumaat, Aku Nampak Okey, tapi ini ruang untuk anda meluah dan difahami. Selangor FM, radio nombor 1 orang Selangor. Selangor FM, mainkan lagu-lagu yang on point.

Tamasha Sukan Malaysia menyatukan semangat juang, menguji keupayaan dan melahirkan juara masa depan negara. Ikuti kami dalam Sembang Sukma seawal pukul 7.30 pagi. Bual santai bersama pendengar mengenai penganjuran Sukan Selangor kali ke-22. Podcast Sukma pukul 9.15 pagi dan 9.15 malam. Temu bual eksklusif bersama tetamu, kisah inspirasi atlet serta perkembangan terkini. Grandstand Sukma pukul 2 petang dan 5.30 petang. Laporan langsung dari venue pertandingan, pencapaian kontingen dan perkembangan acara serta highlight Sukma pukul 10 malam membawakan rumusan aksi terbaik, keputusan akhir dan kedudukan terkini pingat. Sukma Selangor 2026. Rentak kita, aksi kita. Eksklusif di Selangor FM, RTM Klik dan media sosial Selangor FM. Selangor FM, Radio No. 1, Orang Selangor.

0: Points sepanjang weekdays di Hello Selangor. Pastikan sahih dalam bulletin yang akan mula menghiasi anda sebelum satu hari, satu peribahasa yang membuat anda lebih energetik untuk intai dapur sambil tekan lirik sebagai tanda anda ambil tahu tentang bilama, selain mawadah dan siaran langsung khutbah Jumaat selain I Peduli, Icon, I Sihat dan E-Duit. Segmen Hello Selangor 10 pagi hingga 3 petang. Selangor FM, pilihan tepat.
1: Ya, Selangor FM Radio nombor 1 orang Selangor. Baiklah, sekali ini 10.45 minit pagi. Jadi kita nak teruskan dengan
2: Intai Dapur.
1: Baiklah, untuk Intai Dapur hari ini kita nak kongsikan dengan anda cara goreng ikan bilis. Walaupun setelah dibasuh, ada teknik yang betul. Okey, mungkin ada yang tak basuh ikan bilis tu. Bukan apalah, takutlah nanti ikan bilis tu jadi lemau ke, kan? Nanti lembab-lembab nak goreng tu. Tapi sebenarnya ada cara dia, okey, di mana cara goreng ikan bilis rangup walaupun sudah dibasuh, okey, dan teknik-teknik yang betul adalah yang pertama, basuh dan tuskan ikan bilis terlebih dahulu. Langkah pertama ialah membasuh ikan bilis sebelum dimasukkan ke dalam kuali. Selepas dibasuh, pastikan ikan bilis dituskan terlebih dahulu supaya air berlebihan tidak terlalu banyak ketika dimasukkan ke dalam minyak, okey. Dan langkah ini juga penting bagi mengurangkan percikan minyak ketika menggoreng, okey. Seterusnya adalah gunakan minyak yang agak banyak. Dan antara petua yang dikongsikan ialah menggunakan minyak yang agak banyak sehingga ikan bilis boleh tenggelam ketika digoreng. Dan cara ini membolehkan ikan bilis masak dengan lebih sekata dan membantu menghasilkan tekstur yang garing. Jadi minyak yang mencukupi juga memudahkan proses menggoreng tanpa perlu terlalu kerap mengacau ikan bilis. Dan ketiga, pastikan minyak betul-betul panas. Ini pentinglah ya. Jangan terus masukkan ikan bilis ketika minyak masih belum cukup panas. Pastikan minyak sudah panas terlebih dahulu sebelum ikan bilis dimasukkan ke dalam kuali. Selepas itu, gunakan api sederhana supaya ikan bilis dapat digoreng sehingga garing tanpa cepat hangus. Yang keempat, tunggu sehingga buih minyak berkurangan. Di mana ketika ikan bilis mula digoreng, anda mungkin akan melihat banyak buih muncul dalam minyak, dan ikan bilis boleh terus digoreng sehingga buih tersebut semakin berkurang ataupun hilang. Dan pada ketika itu, ikan bilis biasanya sudah mula kelihatan garing dan boleh diangkat dari kuali. Seterusnya, jangan terus angkat sebaik saja masuk kuali. Salah satu perkara penting dalam menghasilkan ikan bilis yang rangup ialah memberi masa yang mencukupi untuk proses menggoreng. Dan goreng menggunakan api sederhana sehingga tekstur ikan bilis benar-benar garing dan warnanya berubah menjadi keemasan. Selepas diangkat, tuskan minyak dan biarkan ikan bilis sejuk sebelum disimpan ataupun dihidangkan. Jadi paling penting sekali, pastikan ikan bilis dituskan, gunakan minyak yang cukup panas dan goreng dengan api sederhana sehingga buih berkurangan serta ikan bilis kelihatan garing. Jadi semoga bermanfaat dalam tips Intai Dapur. Ini di Aina Haris, Terlalu Rindu.

0: tidur lagi. Hei, budak ni. Dah pukul berapa dah ni?
1: Harun, bangunlah.
2: Tuan rumah Fauzia nak jumpa tu.
3: Aku baru tidur sehari dah. Abuk yang budak ni.
4: Ha, tengok tu. Waktu tidur pun kena berpada-pada. Orang dewasa

0: dan rancang jadual tidur anda. Jangan jadi macam kawan saya sebelah ni. Asyik live je tengah malam.
1: Live ni apa dia?
2: Pesanan ini daripada Selangor FM, pilihan tepat.
3: Tak dapat dengarkan siaran Selangor FM, jangan risau.
4: Akses saja secara langsung Selangor FM di mana sahaja dengan kualiti audio yang lebih jelas dan liputan tanpa sempadan.
3: Dari irama klasik hingga ke lagu hits terkini, semuanya dalam satu pautan.
4: Satu portal, pelbagai suara.
3: Layari dunia penyiaran digital menerusi radio.rtm.gov.my. Selangor FM, radio nombor 1 orang Selangor.
5: Sesuatu yang on point sepanjang weekdays di Hello Selangor. Pastikan sahih dalam buletin yang akan mula menghiasi anda sebelum satu hari, satu peribahasa yang membuat anda lebih

Ya, yeah, itu dia daripada Hazami Kiblatku. Sekarang ini membawa kita ke pukul 11.01 minit pagi. Okay? Jadi di jam ini juga seperti biasalah kita ada Pilama. Dan 11.30 pagi nanti kita ada Jendela Info. Dan sambil-sambil tu juga nanti kita awalkan untuk Pilama. Tapi sebelum tu kita layan dulu lagi ini Krisha Gemersik.

0: Dalam kehidupan ni memang tak lari dari masalah. Tambah-tambah bila ada masalah kewangan, kita terpaksa mohon bantuan daripada mereka yang boleh membantu. Bila orang dah bantu tu, jangan lupa bersyukur. Tepati segala janji yang anda dah beri kepada dia. Kalau nak pinjam sehari, esok bayarlah balik. Kalau sebulan, jangan sampai cukup tahun baru bayar. Kalau tiba-tiba dia bertanya tentang duit yang dipinjamkan, walaupun tak sama dengan perjanjian, jangan cepat melenting. Ingat semula waktu anda memerlukan duit dulu. Dia yang sanggup memerlukan bantuan. Hutang wajib dibayar. Bila dah ada duit untuk bayar hutang, jangan berfoya-foya sampai lupa hutang. Nasihat ini dikongsikan oleh Selangor FM, pilihan terbaik.
1: Temasha Sukan Malaysia menyatukan semangat juang, menguji keupayaan dan melahirkan juara masa depan negara. Ikuti kami dalam Sembang Sukma seawal pukul 7.30 pagi. Bual santai bersama pendengar mengenai penganjuran Sukan Selangor kali ke-22. Podcast Sukma pukul 9.15 pagi dan 9.15 malam. Temu bual eksklusif bersama tetamu, kisah inspirasi atlet serta perkembangan terkini. Grandstand Sukma pukul 2 petang dan 5.30 petang. Laporan langsung dari venue pertandingan, pencapaian kontingen dan perkembangan acara. Serta highlight Sukma pukul 10 malam membawakan rumusan aksi terbaik, keputusan akhir dan kedudukan terkini pingat. Sukma Selangor 2026. Rentak kita, aksi kita. Eksklusif di Selangor FM, RTM Klik dan media sosial Selangor FM. Selangor FM, Radio No. 1, Orang Selangor.

0: Selangor FM. Pilihan
1: Hai,
0: tepat.
1: Hai, saya Nazar Atif. Semoga Selangor FM terus maju ke hadapan dan semoga terus sukses.
2: Hello Selangor, di Selangor FM. Pilihan tepat.

Ya, itu dia daripada Naki Rumah. 11.15 minit pagi. Baiklah, sekarang ini dia nak kongsikan dengan anda untuk bacaan IPU, di mana 11 kawasan di seluruh negara catat IPU tidak sihat setakat 9 pagi tadilah, di mana kualiti udara di 11 kawasan di seluruh negara berada pada tahap tidak sihat setakat 9 pagi ini, dengan Sarawak mencatatkan bilangan lokasi terjejas tertinggi. Dan menurut data portal Sistem Pengurusan Indeks Pencemar Udara Malaysia, APIMS, samarahan merikutkan bacaan indeks pencemar udara IPU paling tinggi iaitu 183, diikuti Serian 182, Kuching 176, dan Sarikir dan Sri Aman 158. Di Semenanjung, 4 kawasan mencatat bacaan tidak sihat iaitu Johan Setia 154 dan Shah Alam 101, di Selangor selain Kuala Lumpur 131 dan Putrajaya 104. Dan sementara itu sebanyak 55 kawasan merikutkan bacaan IPU pada tahap sederhana lah, dan manakala 2 kawasan lagi mencatatkan tahap kualiti udara yang baik bawah 50. Dan untuk makluman, bacaan IPU sifar sehingga bacaan IPU sifar hingga 50 menunjukkan kualiti udara adalah baik, 51 hingga 100 sederhana, 101 hingga 200 tidak sihat, 201 hingga 300 sangat tidak sihat, dan IPU melebihi 300 berbahaya. Jadi pantau juga kawasan di tempat anda, cuaca, jerebu kan. Jadi kalau memerlukan untuk memakai pelutup muka, okey, golongan-golongan berisiko, jadi sila peka dengan keadaan sekeliling anda. Keselamatan itu, keselamatan dan kesihatan kita paling penting. Ini dia Nurushila, Menangis Dalam Hujan.

Okey, ha, yang kedua ni kita berjogetlah. Ewah. Itu dijoget gadis Melayu pilihan yang kedua. Okey, yang mana satu pilihan hati anda? Boleh terus lock pilama 1 ataupun pilama 2 dan hantarkan di nombor 019-330-4425. Ini dia ultimate

ingat kaki kiri kaki kanan. Pelan-pelan mama ajar aku jalan. Pegang tangan yang suapkan aku makan. Cuba lari lepas tangan sadung kaki jatuh lebam. Pusing belakang aku nampak mama. Dia datang lapkan air mata. Kan dah nasihat, jangan buat sekarang bangkit cuba lagi anak mama orang kuat.

0: Along tak kuat.
1: Sesuatu yang on point sepanjang weekdays di Hello Selangor. Pastikan sahih dalam bulletin yang akan mula menghiasi anda sebelum satu hari, satu peribahasa yang membuat anda lebih energetik untuk intai dapur sambil tekan lirik sebagai tanda anda ambil tahu tentang bilama, selain mawadah dan siaran langsung khutbah Jumaat selain iPeduli, iKon, iSihat dan iDuit. Segmen Hello Selangor 10 pagi hingga 3 petang. Selangor FM, pilihan tepat.
2: Kini masanya kami berikan segalanya yang on point dan lebih energetik sepanjang hari. Selangor FM

0: Selangor FM di 100.9 di Lembah Klang. Selangor FM, pilihan tepat.
1: Ya, Selangor FM Radio nombor 1 orang Selangor. Okey, baiklah, sekarang ini 11.31 minit pagi. Seperti yang dah wawarkan sebentar tadi, kita sekarang ini nak beri laluan untuk jendela info. Okey, jadi tetamu sudah pun berada di konti ketika ini dan kita nak perkenalkan kepada anda, iaitu yang berusaha Puan Nur Nabila Jaafar selaku penolong pengarah LPPKN Negeri Selangor. Assalamualaikum Puan. Okey, tak apa. Kita berhenti rehat seketika, okey. Nanti kita sambung lagi untuk jendela info.
2: Selangor FM membawakan siaran luar eksklusif Teh Tarik Kopi O secara langsung dari pekarangan Dewan Negeri Selangor Shah Alam, sempena mesyuarat kedua penggal keempat Dewan Negeri Selangor ke-15 tahun 2026. Dengarkan perkongsian eksklusif bersama tetamu jemputan, segalanya tentang inisiatif dan peluang untuk anda, golongan sasa yang kami hargai, bermula 3 Ogos 2026, eksklusif di Selangor FM 100.9 MHz dan di RTM Klik, serta layari media sosial Selangor FM. Selangor FM, radio nombor 1 orang Selangor.
0: Selangor FM di 100.9 di Lembah Klang. Selangor FM, pilihan tepat.
1: Ya, Selangor FM Radio nombor 1 orang Selangor. Okey, baiklah. Sebentar tadi kita telah pun perkenalkan tetamu kita sekali lagi yang berusaha Puan Nur Nabila Jaafar selaku penolong pengarah LPPKN Selangor. Selamat datang Puan Nabila.
3: Terima kasih Ida. Assalamualaikum, selamat pagi.
1: Selamat pagi, waalaikumsalam. Okey, jadi ini pertama kali Puan ke konti Selangor FM?
3: Betul. Baru first time sampai sini.
1: First time Okey, baiklah. Puan Nabila, kita nak wawarkan kepada pendengar lah mengenai untuk pagi ni. Puan Nabila sendiri akan berkongsi dengan anda mengenai remaja merdeka di sebalik trend cabaran sebenar Gen Z. Ini sebenarnya sambutan Hari Penduduk Sedunia peringkat negeri Selangor. Jadi Puan, sempena Hari Penduduk Sedunia 2026, LPPKN mengangkat tema merealisasikan harapan dan aspirasi golongan muda hari ini dan masa hadapan. Jadi mungkin Puan boleh jelaskan apakah mesej utama yang ingin disampaikan melalui tema ini dan mengapa ia begitu signifikan kepada Malaysia pada masa kini.
3: Okey, dah. Kalau kita lihat tema Hari Penduduk Sedunia pada tahun ini, iaitu merealisasikan harapan dan aspirasi golongan muda hari ini dan masa hadapan. Tema ini sebenarnya ditetapkan oleh UNFPA atau Tabung Kependudukan Pertubuhan Bangsa-Bangsa Bersatu. Okay. Jadi mesej yang kita nak bawa dekat sini cukup jelas. Kita nak tekankan pentingnya melabur kepada golongan muda. So pelaburan ini bukan semata-mata dalam bentuk kewangan, tetapi melalui pendidikan yang berkualiti, penjagaan kesihatan yang baik, peluang pekerjaan yang lebih baik serta ruang untuk anak muda menyumbang kepada masyarakat. Yang penting, kita ni sebenarnya, kita tak sepatutnya melihat anak muda hanya sebagai pewaris masa depan, tapi anak muda ni juga adalah pemimpin pada hari ini. Jadi harapan dan aspirasi mereka perlu kita dengar, fahami dan terjemahkan kepada peluang yang sebenar. Jadi kalau kita tengok dalam konteks Malaysia, tema ni memang sangat signifikan. Kalau kita tengok unjuran Jabatan Perangkaan Malaysia pada tahun 2025, golongan berumur 15 hingga 30 tahun berjumlah kira-kira 9.02 juta orang, sekitar 26% daripada jumlah penduduk. Maksudnya dia mewakili jumlah peratus yang besar lah. Maknanya 1/4 daripada penduduk kita adalah golongan muda. Jadi dalam era kita sekarang ni yang begitu pantas, era globalisasi, digitalisasi, peranan golongan muda semakin penting. Jadi kalau kita berjaya melabur dalam pendidikan, peluang pekerjaan dan kesihatan yang menyeluruh untuk mereka, kita bukan saja dapat memanfaatkan dividen demografi itu sendiri, tetapi pada yang sama sebenarnya kita sedang membina asas untuk masa depan Malaysia yang lebih baik.
1: Okey. Baik pun, golongan belia hari ini berhadapanlah dengan pelbagai cabaran seperti kos sara hidup yang semakin meningkat, peluang pekerjaan, kesihatan mental serta kecenderungan melewatkan perkahwinan dan memiliki anak. Jadi bagaimanakah situasi ini memberi kesan kepada kesejahteraan keluarga dan landscape kependudukan negara pada masa hadapan?
3: Okey, kalau kita tengok cabaran yang dihadapi oleh golongan muda hari ini, memang semakin kompleks. Bukan je daripada sudut pekerjaan, tapi juga dalam dunia pekerjaan tu, kita dah perlukan kemahiran yang lebih tinggi, khususnya kemahiran berasaskan teknologi dengan AI-nya, dengan pengurusan data besar, automasi. Ini semua adalah sebahagian daripada perubahan yang berlaku susulan daripada revolusi industri 4.0. Jadi walaupun kita mempunyai anak muda yang berpendidikan tinggi, persoalannya adalah tidak semua mempunyai akses kepada latihan kemahiran teknikal yang benar-benar sesuai dengan keperluan revolusi industri 4.0 tadi. Jadi dekat sinilah timbul isu ketidakpadanan kemahiran ataupun skill mismatch. Apa yang dipelajari dan ditawarkan oleh graduan tidak semestinya sama dengan apa yang diperlukan oleh pasaran pekerjaan. Jadi kita tengok kita ada lambakan graduan yang akhirnya bekerja dalam bidang yang tak ada kaitan pun dengan apa yang mereka belajar. Malah berdasarkan tinjauan pendapat yang dilaksanakan oleh LPPKN sempena dengan November Bulan Keluarga Kebangsaan pada tahun 2024, 98.5% menyatakan kos sara hidup yang tinggi sebagai cabaran utama, manakala 38% menghadapi kesukaran untuk mendapatkan pekerjaan yang bersesuaian dengan kelayakan akademik tadilah. Jadi apabila kita bercakap mengenai kewangan dan kestabilan hidup, dia bukan je sekadar pekerjaan, dia akan berkait juga dengan keputusan untuk anak muda ni berkahwin dan membina keluarga. Jadi berdasarkan kajian penduduk dan keluarga Malaysia 2014 dan 2024, kita mendapati golongan belia ni dia nak kahwin tapi dia terpaksa tangguhkan hasrat tu atas faktor ekonomi dan kestabilan kewangan, terutamanya untuk kalangan lelaki. Jadi apabila perkahwinan ditangguhkan, maksudnya tadi dia dah susah nak cari kerja yang boleh match dengan kemahiran dia. Lepas tu bila susah cari kerja, dia pun kerja apa adanya. Lepas tu mungkin tak setimpal dengan kelulusan yang dia ada, menyebabkan dia susah nak buat simpanan kewangan. Jadi ini mempengaruhi keputusan dia untuk berkahwin dan membina keluarga. Jadi bila dia kahwin tu mungkin lambat dia tangguhkan perkahwinan. So tempoh reproduktif ni menjadi semakin sempit. Dan ini akhirnya boleh menjadi cabaran kepada pasangan itu sendiri untuk mendapatkan zuriat yang diingini. Jadi pada saya, isu ni bukan perlu kita lihat secara menyeluruh. Bukan sekadar isu anak muda lambat berkahwin, tapi ianya berkait rapat, Ida, dengan pekerjaan, pendapatan, perumahan, kos sara hidup, kesihatan dan akhirnya pembentukan keluarga itu sendiri. Semua ini mempunyai implikasi terhadap landscape kependudukan negara pada masa akan datang.
1: Okey. Baiklah Puan, kita berehat seketika. Sebentar lagi kita sambung lagi untuk Jendela Info. Selamat FM.
0: Hello. You busy tak malam ni? Jom keluar.

0: Selangor. Selangor. Okey, baiklah. Kita nak teruskan dengan jendela info mengenai remaja merdeka di sebalik trend. Cabaran sebenar Gen Z. Okey, ini sempena sambutan Hari Penduduk Sedunia peringkat negeri Selangor. Okey, baiklah Puan Nabila. Ramai anak muda mahu mencapai kejayaan dalam kerjaya. Namun, pada masa yang sama turut menyimpan impian untuk membina keluarga. Jadi, pada pandangan Puan lah bagaimana golongan muda ini boleh mengimbangi kedua-dua aspirasi ini supaya kejayaan dan kehidupan berkeluarga dapat berkembang secara seiring.
1: Saya berpendapat sebenarnya kita jangan lihat kerjaya dan keluarga ni sebagai dua perkara yang saling bercanggah. Sebenarnya kedua-duanya boleh berkembang dengan seiring. Mm-mm. Jadi antara perkara penting yang golongan muda perlu buat adalah pertama sekali kena merancang kewangan sejak awal. Mm-mm. So mereka perlu berbincang secara terbuka dengan pasangan tentang matlamat bersama, termasuk soal kerjaya, kewangan, anak dan kehidupan berkeluarga. Mm-mm. Selain itu, dalam masa yang sama, aspek penjagaan diri dan kesihatan reproduktif juga perlu diberikan perhatian. Ini penting sebab pembentukan keluarga bukan hanya soal bersedia dari segi kewangan, tapi juga dari segi fizikal, emosi dan kesihatan. Itu yang lebih penting. Kemudian kena ada kemahiran pengurusan masa. Sebab kita hidup dalam dunia yang serba pantas. Betul. Jadi kebolehan mengurus masa antara kerjaya, keluarga dan kehidupan peribadi memang sangat diperlukan lah. Ini orang kata top skill yang kena ada untuk anak muda. Dia nak pastikan keluarga dan kerjaya tu boleh seimbang. Satu lagi perkara yang penting, anak muda juga perlu manfaatkan kemudahan dan sokongan yang telah disediakan oleh kerajaan dan juga majikan. Okey, sebenarnya dalam perkara ni majikan pun turut memainkan peranan yang besar. Dasar mesra keluarga seperti waktu kerja fleksibel, cuti ibu bapa dan sokongan penjagaan anak boleh membantu pekerja untuk mengimbangi tuntutan kerjaya dan keluarga. Jadi kalau kita lihat untuk perkhidmatan awam sendiri, kita telah pun mula hari bekerja hybrid HBH, di mana kaki tangan dan pegawai boleh orang kata work from home lah. Jadi bila kita sama-sama orang kata mewujudkan ekosistem yang menyokong keluarga, anak muda ni akan lebih yakin Ida untuk bina keluarga tanpa merasakan mereka perlu mengorbankan cita-cita dan masa depan kerjaya mereka. Satu lagi inisiatif yang yang saya rasa boleh diambil oleh anak muda ialah dengan menghadiri kursus pra-perkahwinan lah. Yang itu kita akan elaborate lebih panjang dengan dalam soalan seterusnya.
0: Okey, jadi bagi membantu golongan muda nak membuat persediaan ke arah perkahwinan, keibubapaan dan pembentukan keluarga berkualiti, apakah inisiatif serta program yang sedang dilaksanakan oleh LPPKN untuk menyokong mereka, Puan?
1: Okey, seperti yang saya bagi tahu tadi, okey, LPPKN kita memang ada pelbagai program yang dirangka untuk membantu golongan muda membuat persiapan ke arah perkahwinan, ke ibu bapaan dan pembentukan keluarga yang berkualiti. Jadi antaranya ialah kursus pra-perkahwinan Smart Start. Program ini membantu pasangan muda membuat persediaan awal supaya perkahwinan yang dibina bukan sahaja sah dari sudut agama dan undang-undang, tetapi juga kukuh sejahtera dan berdaya tahan. Kemudian LPPKN juga ada sediakan program subsidi rawatan kesuburan dan advokasi subfertility ataupun kita panggil BUAI, program BUAI. Program ini membantu mengurangkan halangan kewangan bagi pasangan yang berhadapan dengan masalah kesuburan. Jadi program yang pertama tadi Ida, kita bantu belia untuk bersiap sedia memasuki alam perkahwinan. Untuk program BUAI ini pula, kita bantu sekiranya pasangan yang dah berkahwin tadi dia mempunyai masalah kesuburan dan tak mampu untuk mendapatkan rawatan, jadi program BUAI lah jawapannya. Inisiatif yang kita sediakan untuk pasangan ni. So bagi pasangan yang layak boleh mendapatkan khidmat konsultasi, saringan dan rawatan seperti IVF di klinik subfertility LPPKN yang terdapat di tiga negeri, iaitu di Kuala Lumpur, Johor, Pulau Pinang dan Sarawak. Jadi mereka boleh mendaftar di mana-mana klinik Nur Sejahtera untuk menyemak kelayakan masing-masing. Bagi golongan muda, golongan belia, golongan remaja LPPKN ada sediakan modul pendidikan kesihatan reproduktif ataupun kita panggil modul pekerti melalui Kefetin. Jadi untuk Kefetin ni kumpulan sasar kita daripada umur 13 sampai 21 tahun. Jadi untuk adik-adik di luar sana, golongan belia, golongan Gen Z yang rasa nak datang lepak-lepak, boleh datang dekat LPPKN Selangor di Seksyen 16 Shah Alam. Dekat situ kita ada teen educator, kita ada kaunselor kita untuk bantu adik-adik semua. Okey, selain itu LPPKN turut menyediakan khidmat kaunseling keluarga dan perkahwinan untuk memberikan nasihat dan sokongan yang lebih profesional kepada individu dan keluarga. Kita juga mempunyai dasar kasih keluarga negara yang memberi penekanan kepada nilai utama. K-E-S-I-H. Okey, kasih ni membawa erti K untuk kasih sayang, A untuk akhlak, S untuk sihat dan selamat, I untuk ilmu serta harmoni, dan I untuk ilmu, H untuk harmoni. Jadi kesemua nilai ini pentinglah dalam usaha untuk kita memperkukuhkan institusi keluarga. Satu lagi, Ida, inisiatif yang penting adalah penubuhan Pusat Self-Fertility Negara. Pusat ini merupakan yang pertama di negara ini yang akan dibina di Shah Alam Selangor, dengan peruntukan sebanyak 171 juta di bawah RMK 12. Pusat ni dijangka akan siap menjelang tahun 2029 nanti. Jadi Pusat Subfertility Negara ni akan menyediakan perkhidmatan kesuburan serta kesejahteraan keluarga secara komprehensif pada masa yang sama, menjadi pusat rujukan bagi penyelidikan, teknologi rawatan terkini serta latihan kepakaran dalam bidang kesuburan di peringkat nasional. Dan sebenarnya, Ida, peranan LPPKN bukan hanya melalui program dan perkhidmatan. Kita juga menjalankan penyelidikan kependudukan bagi membantu kerajaan merangka dasar dan intervensi yang lebih berkesan berasaskan bukti. Antaranya melalui kajian penduduk dan keluarga Malaysia, indeks kesejahteraan keluarga serta tinjauan pendapat umum berkaitan penduduk dan keluarga. Jadi pendekatan yang LPPKN ambil ni menyeluruh daripada pendidikan dan persediaan perkahwinan, kesihatan reproduktif, rawatan kesuburan, kaunseling sehinggalah kepada penyelidikan dan dasar.
0: Okey. Baik, kita berehat sebentar. Sebentar lagi kita sambung.

0: Selangor. Okey, baiklah. Kita nak terus tanyakan Puan Nabila. Sebelum kita nak mengakhiri sesi temu bual kita pagi ni, lagi beberapa minit je kita nak masuk tengah hari dah. Jadi sebelum tu, kita nak dengarkan jugalah kan, apakah aktiviti yang dilaksanakan oleh LPPKN Negeri Selangor ini sempena menyambut Hari Penduduk Sedunia, Puan Nabila.
1: Okey, jadi untuk sempena sambutan Hari Penduduk Sedunia tahun 2026 peringkat Negeri Selangor, tahun ni LPPKN Negeri Selangor akan menganjurkan satu forum bertajuk Remaja Merdeka di Sebalik Trend Cabaran Sebenar Gen Z pada 15 Ogos 2026 di Bukit Beruntung Golf and Country Resort Selangor. Jadi forum ini menarik sebab kita nak lihat dengan lebih dekat realiti dan cabaran sebenar yang dihadapi oleh generasi muda pada hari ini. Antaranya termasuklah isu pekerjaan, kuasa hidup, perumahan, perkahwinan dan pembentukan keluarga. Jadi kita juga akan menyentuh perubahan gaya hidup dan aspirasi generasi muda, contohnya kecenderungan anak muda sekarang kepada ekonomi gig, kerjaya sebagai pencipta kandungan atau influencer, trend berkahwin lewat dan cabaran untuk membina keluarga. Forum ini akan dikendalikan oleh Encik Hafiq bin Saman, personaliti media sebagai moderator. Barisan panel pula terdiri daripada YB Puan Anfal binti Saari, Esko Pembangunan Wanita dan Kebajikan Masyarakat, Encik Amin bin Idris, penceramah motivasi dan pengacara televisyen, serta Cik Nur Fatiha Abu Sama, penolong setiausaha Kelab Sahabat KVT Malaysia yang akan membawa perspektif daripada golongan anak muda sendiri. Jadi forum ni bukan sekadar ruang untuk kita bercakap tentang anak muda, tetapi kita nak dengar dan fahami realiti yang sedang mereka lalui. Okey, ini juga akan menjadi platform advokasi dan perkongsian pengetahuan untuk meningkatkan kesedaran tentang kepentingan membuat pilihan kehidupan yang bersedia, bertanggungjawab dan berdaya tahan demi kesejahteraan generasi akan datang. Dalam masa yang sama, forum ini juga membuka ruang perbincangan mengenai perubahan corak pekerjaan, peningkatan kos kehidupan, pembentukan keluarga dan perubahan nilai sosial. Jadi penting untuk supaya suara, keperluan dan aspirasi generasi muda benar-benar diambil kira dalam perancangan pembangunan penduduk. Sebab itu kalau kita lihat dalam konteks yang lebih besar, isu penduduk sebenarnya bukan sekadar soal berapa ramai kita ada,

0: Yang lebih penting ialah bagaimana kita memastikan setiap generasi dapat hidup, bekerja, berkeluarga dan membina masa depan dengan sejahtera. Dan inilah yang menjadikan Hari Penduduk Sedunia sangat relevan, sebab ia menjadi platform untuk menyatukan perspektif pihak kerajaan, masyarakat, golongan muda, akademia dan sektor swasta dalam usaha membentuk masa depan penduduk yang lebih inklusif dan berdaya tahan. Jadi di sini saya ingin mengambil kesempatan untuk menjemput semua pendengar radio Selangor FM untuk sama-sama hadir ke forum kita yang akan diadakan kepada pada 15 Ogos 2026 hari Sabtu ni di Bukit Beruntung Golf and Country Resort Selangor.
1: Alright, okay, itu dia. Alhamdulillah kita telah pun selesai untuk sesi temubual kita pagi ini. Jadi sekali lagi saya nak ucapkan terima kasih kepada Puan Nur Nabila Jaafar selaku penolong pengarah LPPKN Selangor. Terima kasih Puan atas perkongsian pagi ini.
0: Okay, terima kasih juga Ida.
1: Okay, baik, untuk anda terus kekal bersama dengan kami Selangor FM.

Tamasha Sukan Malaysia menyatukan semangat juang, menguji keupayaan dan melahirkan juara masa depan negara. Ikuti kami dalam Sembang Sukma seawal pukul 7.30 pagi. Bual santai bersama pendengar mengenai penganjuran Sukan Selangor kali ke-22. Podcast Sukma pukul 9.15 pagi dan 9.15 malam. Temu bual eksklusif bersama tetamu, kisah inspirasi atlet serta perkembangan terkini. Grandstand Sukma pukul 2 petang dan 5.30 petang. Laporan langsung dari venue pertandingan, pencapaian kontingen dan perkembangan acara serta highlight Sukma pukul 10 malam membawakan rumusan aksi terbaik, keputusan akhir dan kedudukan terkini pingat. Sukma Selangor 2026. Rentak kita, aksi kita. Eksklusif di Selangor FM, RTM Klik dan media sosial Selangor FM. Selangor FM, Radio No. 1, Orang Selangor.

0: Masa beli charger ni hari tu, elok je. Lepas dia pinjam, habis rosak. Susah sangat ke nak jaga barang yang dipinjam tu? Macam mana awak ambil, macam tu jugalah awak pulangkan. Janganlah pinjam sampai rosak. Kalau rosak tu, pandai-pandailah ganti balik. Ini tak, buat tak tahu je. Tak ke tercengang benda. Lepas tu, jangan lupa cakap terima kasih lepas pinjam barang dia. Senang khidmat masyarakat ini oleh saya, Irham, pendengar setia Selangor FM.
1: Tak dapat dengarkan siaran Selangor FM, jangan risau.
2: Akses saja secara langsung Selangor FM di mana sahaja dengan kualiti audio yang lebih jelas dan liputan tanpa sempadan.
1: Dari irama klasik hingga ke lagu hit terkini, semuanya dalam satu pautan.
2: Satu portal, pelbagai suara.
1: Layari dunia penyiaran digital menerusi radio.rtm.gov.my. Selangor FM, radio nombor 1 orang Selangor.

0: Ya, itu dia daripada Umi Aida Redup Kerinduan. 12.08 minit tengah hari. Masih sempat lagi ya, kalau anda nak undi untuk Pilama. Kita ulanglah sekali lagi untuk anda dengarkan. Sebab tadi kita beri laluan untuk jendela info.
1: Pilih lagu mana? Pilama.

Terima kasih Ika, Ika pilih pilihan nombor 2. Kita ada Bawang Salman nombor 2. Kita ada Haziq nombor 1. Kasih tak terjamah katanya. Okey, kita ada Izzah nombor 2 juga. Dan terima kasihlah ramai lagi yang undi ni. Nanti kita umumkan 12.30 tengah hari nanti. Ini dia Senorita.

0: Tak dapat dengarkan siaran Selangor FM, jangan risau.
1: Akses saja secara langsung Selangor FM di mana sahaja dengan kualiti audio yang lebih jelas dan liputan tanpa sempadan.
0: Dari irama klasik hingga ke lagu hits terkini, semuanya dalam satu pautan.
1: Satu portal, pelbagai suara.
0: Layari dunia penyiaran digital menerusi radio.rtm.gov.my. Selangor FM, radio nombor 1 orang Selangor.
2: Dia macam tiba, tapi tak apa. Dia macam tiba-tiba.

0: Yeah, Selangor FM Radio nombor 1 orang Selangor. Okey, baiklah kita nak teruskan dengan mengetahui lagu mana yang menang untuk Pilama.
1: Sesuatu yang on point sepanjang weekdays di Hello Selangor. Pastikan sahih dalam bulletin yang akan mula menghiasi anda sebelum satu hari satu berbahasa yang membuat anda lebih energetik untuk intai dapur sambil teka lirik sebagai tanda anda ambil tahu tentang Pilama selain mawadah dan siaran langsung khutbah Jumaat selain I Peduli, Icon, I Sihat dan E-Duit segmen Hello Selangor 10 pagi hingga 3 petang. Selangor FM pilihan tepat.
0: Ya, jadi sekarang ini kita nak teruskan dengan mengetahui lagu mana yang menang untuk
2: Pilama.
0: Okey, baiklah, sekarang ini tepuk 12.30 tengah hari. Jadi dah bersedia ke?

Itu dia. Jadi tahniah untuk anda yang undi filama kedua, okey? Joget Gadis Melayu. Jadi nak Ida belanja lagu penuh tak? Okey, jomlah kita layan lagu penuh. Syurah.

0: Sesuatu yang on point sepanjang weekdays di Hello Selangor. Pastikan sahih dalam buletin yang akan mula menghiasi anda sebelum satu hari, satu peribahasa yang membuat anda lebih energetik untuk intai dapur sambil tekan lirik sebagai tanda anda ambil tahu tentang bilama, selain mawadah dan siaran langsung khutbah Jumaat selain iPeduli, iCall, iSihat dan eDuit. Segmen Hello Selangor 10 pagi hingga 3 petang. Selangor FM, pilihan tepat.
1: Tamasha Sukan Malaysia menyatukan semangat juang, menguji keupayaan dan melahirkan juara masa depan negara. Ikuti kami dalam Sembang Sukma seawal pukul 7.30 pagi. Bual santai bersama pendengar mengenai penganjuran Sukan Selangor kali ke-22. Podcast Sukma pukul 9.15 pagi dan 9.15 malam. Temu bual eksklusif bersama tetamu, kisah inspirasi atlet serta perkembangan terkini. Grandstand Sukma pukul 2 petang dan 5.30 petang. Laporan langsung dari venue pertandingan, pencapaian kontingen dan perkembangan acara serta highlight Sukma pukul 10 malam membawakan rumusan aksi terbaik, keputusan akhir dan kedudukan terkini pingat. Sukma Selangor 2026. Rentak kita, aksi kita. Eksklusif di Selangor FM, RTM Klik dan media sosial Selangor FM. Selangor FM, Radio Nombor 1, Orang Selangor. Sukan Malaysia terus melangkah,
2: rentak kita, aksi kita yang terbilang. Selangor FM, Radio Nombor 1, Orang Selangor.
3: Hello?
4: Hello.
3: Apa? Baik-baik, saya buat sekarang. Hello? Saya dah buat bayaran. Hello? Hello?
5: Maaf, anda mangsa scam.
3: Malang tidak berbau. Sekiranya berlaku, jangan panik. Bertenang. Putuskan panggilan. Hubungi pusat panggilan bank yang beroperasi 24 jam atau NSRC di talian 997 dengan segera antara 8 pagi hingga 10 malam yang beroperasi setiap hari termasuk cuti umum. Sekiranya anda telah melaporkan kes kepada bank terlebih dahulu, anda tidak perlu membuat laporan kepada NSRC. Ingat, penjenayah tidak akan berhenti memperdaya mangsa. Pesanan khidmat masyarakat ini dibawakan oleh Selangor FM, pilihan tepat.
2: Buat anda yang fans beg kuning, jom FYP bersama. Tekan butang follow TikTok Selangor FM 100.9. Stesen yang on point dan lebih energetik. Selangor FM, pilihan tempat.
6: Gergasi Eropah kini kembali menggegar gelanggang. Musim baru bermula di sini dalam kebuncak perlawanan pramusim klub dunia. Bintang dunia dan maruah klub menjadi taruhan.
7: Liverpool have the perfect start to the afternoon.
6: Saksikan kesemua aksi epik ini secara langsung. Manchester United menentang AC Milan Sabtu 15 Ogos 10.30 malam. Schalke menentang Real Madrid Ahad 16 Ogos 10.45 malam. Dan Liverpool FC menentang Como Isnin 17 Ogos 12.45 tengah malam. Semuanya di Sukan Plus, saluran Astro 806, TV OK dan penstriman langsung di RTM Klik.
2: Tak dapat dengarkan siaran Selangor FM, jangan risau.
8: Akses saja secara langsung Selangor FM di mana sahaja dengan kualiti audio yang lebih jelas dan liputan tanpa sempadan.
2: Dari irama klasik hingga ke lagu hits terkini, semuanya dalam satu pautan.
8: Satu portal, pelbagai suara.
2: Layari dunia penyiaran digital menerusi radio.rtm.gov.my. Selangor FM, Radio Nombor 1, Orang Selangor. Hello Selangor, di Selangor FM, pilihan tepat.

Tamasha Sukan Malaysia menyatukan semangat juang, menguji keupayaan dan melahirkan juara masa depan negara. Ikuti kami dalam Sembang Sukma seawal pukul 7.30 pagi. Bual santai bersama pendengar mengenai penganjuran Sukan Selangor kali ke-22. Podcast Sukma pukul 9.15 pagi dan 9.15 malam. Temu bual eksklusif bersama tetamu, kisah inspirasi atlet serta perkembangan terkini. Grandstand Sukma pukul 2 petang dan 5.30 petang. Laporan langsung dari venue pertandingan, pencapaian kontingen dan perkembangan acara. Serta highlight Sukma pukul 10 malam, membawakan rumusan aksi terbaik, keputusan akhir dan kedudukan terkini pingat. Sukma Selangor 2026. Rentak kita, aksi kita. Eksklusif di Selangor FM, RTM Klik dan media sosial Selangor FM. Selangor FM, radio nombor 1, orang Selangor.

0: 找你妈啊！你妈的，
1: 好给他。
2: Bukan susahkan aku, aku pecat kau. Awak okey tak?
1: Awak okey tak? Awak okey tak?
3: Can you bring Daddy to hospital? I'm not feeling well lah.
4: I'm having a meeting now. Stop disturbing me.
1: Awak okey tak?
5: Hello, salam sejahtera. Siapa melakukan semacam itu?
6: Perlukan bantuan dan sokongan emosi? Anda tidak keseorangan. Talian Kasih sedia membantu. Awak okey tak? Jom kongsi. Hubungi Talian Kasih 15999.
7: Bisingnya anak orang tu. Mak dia tu kenapa buat relax tu? Alah kak, nak makan pun tak tenang. Maaf kak ya, saya datang lain kali lah. Bertimbang rasalah bila di tempat awam. Janganlah bising sangat sampai mengganggu ketenteraman orang lain. Jaga adab kita. Jangan sampai orang tak selesa dengan tingkah laku yang kita lakukan. Pesanan khidmat masyarakat ini daripada Selangor FM, pilihan tepat.
8: Genggamlah cinta. Hai, assalamualaikum. Saya Harry Khalifa aka Pak. Semoga Selangor FM menjadi radio yang trending di Malaysia, trending di hati-hati pendengar-pendengar Selangor FM, dan semoga penyokong-penyokong Selangor FM ber-

0: pukul 3 petang nanti.
1: Sepanjang sambutan Bulan Kebangsaan mulai 10 Ogos hingga 16 September 2026, dengarkan Ibrah Merdeka, program yang memberi tips dan panduan bagaimana kita membimbing jiwa dan akhlak dalam menjaga amanah sebuah negara. Bersama yang berbahagia, Dato' Dr. Haji Nasiruddin Osman, kita selami makna, nasihat dan ibrah di sebalik erti kemerdekaan. Setiap hari pukul 6 petang hanya di Selangor FM 100.9 MHz dan RTM Klik, serta ikuti siaran ulangan di media sosial Selangor FM. Selangor FM, Radio Nombor 1 Orang Selangor. Ibrah Merdeka, membina jiwa bangsa dan negara.
2: Selalunya lepas beli barang, simpan ke buang beg plastik tu? Majoriti mesti buang kan? Tahu tak nama asal bagi plastik? Ialah plastisitas, yang merujuk kepada keupayaan plastik untuk berubah bentuk tanpa pecah. Sebab tu sisa plastik mengambil masa 500 tahun untuk dilupuskan. Secara tak langsung, plastik ni memberi ancaman dan mudarat kepada ekosistem. Katakan tidak kepada beg plastik. Tukarkan kepada beg kita semula. Sama-sama kita jaga bumi kita. Hashtag Selangor FM kongsi, Selangor FM pilihan tepat.
3: Di sebalik setiap pingat, ada pengorbanan. Di sebalik setiap kemenangan, ada kisah yang menginspirasi. Sukma bukan sekadar pertandingan, inilah pentas yang melahirkan juara. Kami bawakan temubual eksklusif dari pusat media bersama tetamu jemputan serta perkembangan sukan Malaysia Selangor dalam Podcast Sukma setiap hari pukul 9.15 pagi dan 9.15 malam. Sukma Selangor 2026. Rentak kita, aksi kita. Eksklusif di Selangor FM, RTM Klik dan media sosial Selangor FM. Selangor FM, radio nombor 1 Orang Selangor.

Nah, itu dia baru saja berlalu daripada Aina Abdul Kamu, 12.57 minit tengah hari, dan tepat pukul 1 tengah hari nanti kita akan ikuti berita utama 1 tengah hari melalui pusat berita radio RTM, dan selepas itu Ida kembali lagi di jam seterusnya untuk temankan anda. Melalui Hello Selangor hingga

0: KPM perinci polisi perlindungan murid, guru diminta beri ruang. Pendeposit TH diseru kekal yakin terhadap usaha penambahbaikan. Assalamualaikum, salam Malaysia Madani. Saya Khairul Azwan Arba dalam utama satu tengah hari. Warga pendidik diminta kekal tenang dan memberi ruang kepada Kementerian Pendidikan KPM untuk memperincikan pelaksanaan polisi perlindungan murid sekolah yang mencetuskan kegusaran banyak pihak baru-baru ini. Menteri Pendidikan Fadlina Siddiq berkata, dasar itu dirangka bagi menjamin perlindungan menyeluruh kepada semua pihak yang berurusan dengan murid. Beliau berkata polisi itu turut menyediakan panduan terperinci berhubung tanggungjawab semua pihak serta tindakan yang perlu diambil sekiranya berlaku sesuatu insiden di sekolah. Pelaksanaan polisi itu mewajibkan warga sekolah dan pihak luar yang berurusan dengan sekolah menandatangani surat aku kepatuhan polisi perlindungan murid sekolah sebagai bukti komitmen terhadap keselamatan murid. Sementara itu, Kesatuan Perkhidmatan Perguruan Kebangsaan NUTP sedang berusaha mengadakan rundingan dengan KPM supaya aku janji berkenaan ditarik balik dan digantikan dengan elemen lain yang lebih bersifat profesional. Setiausaha Agung NUTP Fauzi Singon berkata, pihaknya menyokong usaha KPM memastikan keselamatan dan kebajikan murid terjamin ketika berada di sekolah. Namun beliau menyifatkan kepulan guru menandatangani aku janji itu sebagai tidak wajar kerana berpotensi mendedahkan guru kepada tindakan saman sivil oleh pihak plaintif pada masa hadapan. Pendeposit Lembaga Tabung Haji TH diseru supaya terus meletakkan keyakinan terhadap usaha penambahbaikan yang sedang dilaksanakan susulan dapatan laporan Seranjaya Siasatan Diraja RCI berkaitan institusi itu. Pengarah Pusat Islam Universiti Putra Malaysia UPM Zuhaimi Abdul Rahim berkata, masyarakat tidak perlu bimbang kerana Malaysia mempunyai institusi serta pihak berkuasa yang berwibawa dan berpengalaman dalam memastikan perguruan dilaksanakan dengan baik.
1: Kena yakin bahawa setiap proses yang dilakukan ini adalah untuk menambah baik kepada perkara yang telah berlaku lah. Jadi apabila kita kata perkara penambahbaikan ini, kita kena yakin bahawa di Malaysia ni sebenarnya kita mempunyai peraturan yang jelas, yang baik dan juga yang teratur lah.
0: Menurut beliau, proses penambahbaikan perlu dilihat secara positif bagi memastikan pengurusan TH dapat dilaksanakan dengan lebih berkesan. Dalam masa sama, sebarang isu berkaitan pengurusan organisasi juga perlu dilihat berdasarkan matlamat asal penubuhan TH, khususnya dalam membantu umat Islam menunaikan ibadah haji.
1: Saya percaya dengan keadaan sekarang ni kita boleh pulihkan mungkin pemahaman kita, persepsi kita itu kan, dan kita yakin dengan kepimpinan yang ada sekarang.
0: Dalam hal itu, Zuhaimi memberitahu penggunaan teknologi kecerdasan buatan AI bagi mendapatkan maklumat berkaitan agama perlu disertai semakan dan rujukan daripada pihak berautoriti. Jelas beliau, teknologi itu sememangnya menawarkan kemudahan dan kepantasan dalam mendapatkan maklumat, namun pengguna perlu memastikan kesahihan maklumat yang diperoleh. Penggunaan AI bagi tujuan umum seperti mendapatkan motivasi dan dakwah boleh dimanfaatkan masyarakat. Namun perkara yang melibatkan hukum dan perintah agama perlu disemak terlebih dahulu dengan institusi agama atau ulama. Seorang anggota tentera lelaki cedera pada bahagian muka dipercayai terkena tembakan dilepaskan rakannya ketika berada di lapang sasar di Sungai Menyala Port Dickson pada Rabu. Timbalan Ketua Polis Negeri Sembilan SAC Muhammad Nasharuddin Muhammad Sharif berkata, kejadian berlaku kira-kira pukul 2.15 minit petang ketika mangsa yang berusia lingkungan 20-an bersama beberapa anggota lain berada di lokasi berkenaan untuk latihan menembak. Mangsa dibawa ke Hospital Port Dickson sebelum dirujuk ke Hospital Tuanku Jaafar dan dilaporkan berada dalam keadaan stabil. Susulan kejadian itu, seorang lelaki berusia lingkungan 20 tahun yang juga anggota tentera ditahan bagi membantu siasatan. Penutupan sementara 107 sekolah di bahagian Serian akibat jerebu diteruskan hingga Jumaat walaupun bacaan indeks pencemaran udara IPU menunjukkan tren menurun. Pengarah Pendidikan Sarawak Omar Mahli berkata, pengetua dan guru besar diharap agar membuat keputusan yang tidak membebankan guru, ibu bapa dan murid, terutama melibatkan sekolah berasrama di daerah Serian. Setakat pukul 9 pagi tadi, Serian merekodkan bacaan IPU 182 masih dalam kategori tidak sihat berbanding 202 semalam. Sementara itu, kualiti udara di 11 kawasan di seluruh negara berada pada tahap tidak sihat setakat pukul 9 pagi tadi dengan Sarawak mencatatkan bilangan lokasi terjejas tertinggi. Menurut data portal Sistem Pengurusan Indeks Pencemaran Udara Malaysia APIMS, Samarahan merekodkan bacaan indeks pencemaran udara IPU paling tinggi iaitu 183, diikuti Serian 182, Kuching 176, Seriki dan Seri Aman 158, manakala Mukah dan Sibu masing-masing mencatat bacaan 152. Di Semenanjung, empat kawasan mencatat bacaan tidak sihat iaitu Johan Setia 154 dan Shah Alam 101 di Selangor, selain Kuala Lumpur 131 dan Putrajaya 104. Berita seterusnya. Keperkembangan luar negara. Usaha Israel menyingkirkan Palestin daripada agenda dunia tidak akan berjaya. Presiden Turki Recep Tayyip Erdogan menegaskan perjuangan rakyat Palestin akan terus mendapat sokongan masyarakat antarabangsa meskipun rantau itu berdepan konflik baharu. Erdogan turut memaklumkan Turki akan terus memperjuangkan penubuhan sebuah negara Palestin. Beliau berkata demikian pada sidang media bersama Presiden Palestin Mahmud Abbas di Ankara semalam. Pertubuhan Kesihatan Sedunia WHO memberi amaran usaha Presiden Amerika Syarikat Donald Trump mengubah dasar vaksinasi kanak-kanak bertentangan dengan bukti saintifik. Ketua Pengarah WHO Tedros Adhanom Ghebreyesus berkata, bukti saintifik jelas menunjukkan vaksin termasuk vaksin campak, beguk dan rubella selamat dan tidak menyebabkan autisma. Dasar vaksinasi perlu berasaskan penelitian saintifik yang ketat dan telus, bukannya dipengaruhi kepentingan politik. Perkembangan gempa bumi di Colombia, sekurang-kurangnya 3,494 orang cedera, manakala 496 lagi masih hilang. Menurut Presiden Abelardo de la Espria, usaha kini tertumpu kepada pencarian mangsa yang hilang. Kerajaan turut mengumumkan bendera kebangsaan akan dikibarkan separuh tiang di semua bangunan awam dan misi diplomatik Colombia di luar negara sebagai memperingati mangsa. Susulan gelombang haba terbaru, lebih 92 juta penduduk di Eropah dijangka berdepan suhu melebihi 35 darjah Celsius, khususnya di Perancis, Itali dan Sepanyol, dan separuh penduduk Eropah membabitkan kira-kira 300 juta orang. Analisis AFP mendapati keadaan paling panas dijangka berlaku di Eropah Barat dan Selatan selain merebak ke Balkan termasuk Greece, Albania dan Croatia. Lebih 280 individu ditahan di Greece sejak awal tahun ini atas kesalahan berkaitan kebakaran. Perkhidmatan Bomba Greece memaklumkan 281 tangkapan direkodkan termasuk 252 kes berpunca daripada kecuaian dan 29 kes pembakaran sengaja. Jumlah itu menurun berbanding 2 tahun sebelumnya selepas kerajaan memperketatkan hukuman. Greece kekal berjaga-jaga susulan kebakaran besar yang memusnahkan lebih 11,000 hektar hutan, kawasan semak dan tanah pertanian berhampiran Athens baru-baru ini. Beralih ke Sukan Sukma dan Para Sukma Selangor 2026 bakal membuka tirai dengan majlis perasmian di Dataran Kemerdekaan Shah Alam Sabtu ini. Majlis itu diterajui Menteri Besar Selangor, Pemerbadanan atau MBI Selangor sempena kembalinya Temasya Sukan Kebangsaan ke negeri itu selepas 28 tahun. Ketua Pegawai Eksekutif Kumpulan MBI Selangor, Datuk Teknologis Saiful Yazan Muhammad Yusof berkata, majlis bertemakan di sinilah lahirnya juara, turut menampilkan perarakan kontinjen, persembahan kreatif, larian terakhir obor dan penyalaan kawah sukma. Lionel Messi mengakui kematian bapanya Jose Messi minggu lalu menimbulkan keraguan terhadap masa depannya dalam kerjaya bola sepak. Kapten Argentina itu menjelaskan beliau tidak pasti sama ada mahu meneruskan kerjaya dan untuk tempoh lebih lama selepas kehilangan insan yang sentiasa berada di sisinya sejak awal perjalanan sebagai pemain. Jose Messi, 68 tahun, meninggal dunia di sebuah klinik perubatan di Rosario, Argentina selepas lama mengalami masalah kesihatan. Disampaikan tajuk utama sekali lagi. KPM perinci polisi perlindungan murid, guru diminta beri ruang. Pendeposit TH diseru kekal yakin terhadap usaha penambahbaikan. Sekian berita yang disunting oleh Azrul Faizal Jusoh dari Pusat Berita RTM, kibarkan jalur gemilang bersempena Bulan Kebangsaan 2026. Malaysia Madani, kesejahteraan dinikmati. Assalamualaikum.

0: Ketahui waktu solat fardu zuhur di Zon-Zon Negeri Selangor.
1: Zon 1 Hulu Selangor, Gombak, Petaling, Hulu Langat dan Sepang 121. Zon 2 Sabak Penam dan Kuala Selangor 123. Zon 3 Kelang dan Kuala Langat 122.

Tamasha Sukan Malaysia menyatukan semangat juang, menguji keupayaan dan melahirkan juara masa depan negara. Ikuti kami dalam Sembang Sukma seawal pukul 7.30 pagi. Bual santai bersama pendengar mengenai penganjuran Sukan Selangor kali ke-22. Podcast Sukma pukul 9.15 pagi dan 9.15 malam. Temu bual eksklusif bersama tetamu, kisah inspirasi atlet serta perkembangan terkini. Grandstand Sukma pukul 2 petang dan 5.30 petang. Laporan langsung dari venue pertandingan, pencapaian kontingen dan perkembangan acara serta highlight Sukma pukul 10 malam, membawakan rumusan aksi terbaik, keputusan akhir dan kedudukan terkini pingat. Sukma Selangor 2026, rentak kita, aksi kita, eksklusif di Selangor FM, RTM Klik dan media sosial Selangor FM. Selangor FM, radio nombor 1, orang Selangor.

0: Selangor FM di 100.9 di Lembah Klang. Selangor FM, pilihan tepat.
1: Selangor FM membawakan siaran luar eksklusif Teh Tarik Kopi O secara langsung dari pekarangan Dewan Negeri Selangor Shah Alam, sempena mesyuarat kedua penggal keempat Dewan Negeri Selangor ke-15 tahun 2026. Dengarkan perkongsian eksklusif bersama tetamu jemputan, segalanya tentang inisiatif dan peluang untuk anda, golongan sasa yang kami hargai. Bermula 3 Ogos 2026, eksklusif di Selangor FM 100.9 MHz dan di RTM Klik, serta layari media sosial Selangor FM. Selangor FM, radio nombor 1 orang Selangor. Ikuti perkongsian terperinci sempena mesyuarat kedua penggal keempat Dewan Negeri Selangor ke-15 2026. Pelbagai isu penting berkaitan rakyat, ekonomi dan pembangunan negeri dijangka menjadi tumpuan sepanjang persidangan. Ikuti laporan penuh, kupasan isu dan perkembangan terkini secara menyeluruh dalam Buletin 10 pagi, 4 petang dan 8 malam hanya di Selangor FM, radio nombor 1 orang Selangor.
2: Ya, Selangor FM Radio nombor 1 orang Selangor. Okey, baiklah, seketika ini kita nak beri laluan untuk kita mengetahui perkembangan terkini mengenai lapor terus mesyuarat kedua penggal keempat Dewan Negeri Selangor Darul Ihsan ke-15 2026. Bersama-sama dengan pelapor di lokasi iaitu Apis Rizwan. Silakan Apis.
3: Terima kasih rakan setugas yang berada di Konti Selangor FM, iaitu anda bersama dengan Ida, dan sekarang ini seketika anda bersama dengan saya Apis Rizwan, lintas langsung dari Dewan Negeri Selangor untuk persidangan mesyuarat kedua persidangan penggal keempat Dewan Negeri Selangor ke-15 tahun 2026 bagi hari yang ke-8. Seperti yang saya janjikan, saya akan mempericikan apa perkembangan yang terkini di persidangan. Di sebelah pagi telah pun dimulakan pada jam 10 pagi tadi dan telah ditangguhkan seketika untuk memberikan laluan kepada ahli-ahli Dewan Undangan Negeri untuk menaikkan solat fardu zuhur dan berehat bagi menikmati makanan tengah hari. Dan saya juga ingin kongsikan kepada anda apa yang berlaku pada sebelah pagi tadi. Di sebelah pagi dimulakan dengan sesi soal jawab dan seterusnya bersambung pula dengan sesi perbahasan tentang usul rancangan Selangor yang kedua. Dan sekaligus juga pada sidang sebelah pagi ini juga kita dapat ikuti telah berlangsungnya penggulungan yang telah dibentangkan oleh esko-esko di negeri Selangor. Tapi sebelum itu, sebelum saya menceritakan penggulungan yang telah dibentangkan oleh esko yang berhormat esko, saya ingin kongsikan antara persoalan ataupun pertanyaan-pertanyaan lisan yang menarik perhatian untuk saya kongsikan buat panduan anda pendengar di Selangor FM, juga penonton di Facebook Selangor FM. Sekarang ini berkenaan dengan dasar perubahan iklim negeri Selangor. Satu soalan yang telah diajukan oleh Adun Kota Damansara yang berhormat Tuan Muhammad Izwan bin Ahmad Kasim, bertanyakan, menyoalkan tentang apakah pendekatan utama yang digariskan melalui dasar perubahan iklim negeri Selangor dalam mengurangkan kesan perubahan iklim SPBT, dan bagaimanakah pula garis panduan ini dapat dilakukan untuk memastikan negeri Selangor dapat menangani iklim yang agak ekstrim, dan berapakah jumlah ataupun kos yang diperlukan untuk garis panduan ini dapat dicapai. Bagi menjawab persoalan ini, selaku Esko Alam Sekitar Negeri Selangor yang berhormat Puan Jamaliah Jamaluddin, kata beliau, Kerajaan Negeri Selangor telah melaksanakan dasar perubahan iklim Negeri Selangor di PINS melalui pendekatan World of Society yang melibatkan pelibatan menyeluruh lebih 60 agensi termasuk kementerian, jabatan negeri, PBT, PDT, syarikat berkaitan kerajaan dan NGO, dengan pelaksanaan merangkumi 10 teras strategik dan dipandu oleh strategi mitigasi, adaptasi, perancangan bandar mampan serta kerangka risiko IPCC. Manakala pembiayaan dilaksanakan secara berfasa menggunakan peruntukan sedia ada agensi tanpa menetapkan anggaran kos secara keseluruhan khususnya. Baik, jadi itu dia ringkasan yang boleh saya lakukan untuk menceritakan apa jawapan yang telah dibentangkan oleh Esko Alam Sekitar Negeri Selangor. Kita beralih ke soalan yang seterusnya. Soalan dari Ahli Dewan Undangan Negeri Sungai Panjang Yang Berhormat Tuan Muhammad Razali bin Sa'ari bertanyakan kepada Esko Kebajikan Masyarakat Negeri Selangor, apakah dasar semasa kerajaan mengenai kewajipan penyediaan taska di bangunan agensi negeri dan PBT, dan berapakah jumlah bangunan jabatan kerajaan di Selangor yang belum mempunyai kemudahan taska sehingga kini, dan apakah insentif kelonggaran syarat kepada syarikat swasta yang membina taska di tempat kerja bagi mengurangkan beban kepada ibu bapa. Yang Berhormat Puan Anfal Sa'ari menjawab, kerajaan persekutuan melalui Jabatan Kebajikan Masyarakat JKM bertanggungjawab terhadap penubuhan, pendaftaran, pengawal seliaan dan penguatkuasaan taska termasuk di tempat kerja selaras dengan Akta Taman Asuhan Kanak-kanak 1984-308 bagi memastikan keselamatan kebajikan dan kualiti perkhidmatan asuhan kanak-kanak terpelihara. Dasar dan Pelan Tindakan Wentas Selangor 2024 hingga 2026 serta Dasar Ekonomi Penjagaan Selangor 2024 hingga 2030 menggalakkan penubuhan taska di tempat kerja bagi menyokong wanita kembali bekerja. Namun buat masa ini kerajaan negeri hanya berada pada fasa galakkan dan belum mewajibkan penyediaan taska. Pihak JKM Negeri Selangor juga tidak menyimpan rekod khusus bilangan bangunan kerajaan yang belum mempunyai taska, dan sehingga Jun 2026 terdapat 29 taska tempat kerja awam dan 15 taska tempat kerja swasta berdaftar dan tiada kelonggaran syarat pendaftaran diberikan kerana pematuhan Akta 308 dan Peraturan 2012 diperlukan bagi menjamin keselamatan, kesihatan, kebajikan, nisbah pengasuh dan kesesuaian premis. Kerajaan negeri turut mengeluarkan garis panduan Pusat Jagaan dan Taman Asuhan Selangor sebagai langkah pemudah cara tanpa menggantikan keperluan undang-undang menyediakan geran pusat jagaan sehingga RM5,000 Malaysia untuk pengusaha pusat jagaan dan memberi insentif sebanyak RM1,000 melalui inisiatif Mama Kerja bagi membantu ibu-ibu menampung kos taska yang dikenakan. Jadi itu jawab Yang Berhormat Puan Anfal Sa'ari selaku Esko Kebajikan Masyarakat Negeri Selangor bagi menjawab persoalan yang telah diajukan oleh ADUN Sungai Panjang. Kita beralih ke soalan yang terakhir, iaitu pertanyaan berkenaan dengan proses pembinaan masjid baru Kampung Tok Muda di Kapar. Satu soalan oleh ADUN Sementa Yang Berhormat Tuan Nur Najhan bin Muhammad Saleh bertanyakan kepada Esko Agama Yang Berhormat Tuan Dr. Fahmi bin Ngah, berapakah kos keseluruhan pembinaan masjid ini dan apa pula status terkini pembinaan masjid Tok Muda dan perkembangan pelaksanaan projek tersebut? Juga bilakah projek ini dijangka siap dan boleh digunakan oleh jemaah? Jadi saya rangkumkan kesemua jawapan ini untuk perkongsian anda pendengar di Selangor FM Radio No. 1 Orang Selangor. Status masa bagi kerja di tapak bina masjid Tok Muda ialah pihak kontraktor utama sedang melaksanakan kerja rawatan tanah menggunakan kaedah prefabricate vertical drain ataupun PVD di zon A dan zon B. Oleh itu, kemajuan sebenar kerja fizikal adalah sebanyak 10.84%, di mana ianya lewat sebanyak 1.98% bersama dengan 32 hari lewat berbanding kemajuan jadual kerja fizikal iaitu sebanyak 12.74%. Dan kelewatan ini juga adalah disebabkan kekurangan bekalan pasir yang telah melibatkan kemajuan pelaksanaan kerja-kerja rawatan tanah tersebut. Dan kos projek pembinaan Masjid Tok Muda adalah sebanyak RM17,296,500. Dan tarikh jangkaan siap projek Masjid Tok Muda ini adalah pada 15 November iaitu pada tahun 2027. Itu kenyataan yang telah dikeluarkan oleh Yang Berhormat Tuan Dr. Fahmi bin Ngah selaku Esko Agama Negeri Selangor. Jadi itu dia antara persoalan-persoalan sesi soal jawab yang menarik perhatian untuk saya kongsikan kepada anda. Dan insyaAllah selepas ini di sebelah petang saya akan kongsikan pula tentang teks pergulungan yang telah dinyatakan oleh Yang Berhormat Esko di Negeri Selangor ini. Dan keputusan pada petang ini juga untuk memaklumkan bahawa persidangan Dewan Negeri ini ditangguhkan pada masa akan datang, ataupun bagaimana anda perlu terus ikuti lapor terus dari sidang Dewan Negeri Selangor. Dan terima kasih kepada anda yang mendengarkan kami di frekuensi 100.9, juga terima kasih kepada anda yang meluangkan masa untuk menonton di Facebook Selangor FM. Sekian dulu daripada saya, Hafiz Rizwan, melaporkan dari Dewan Negeri Selangor. Kita kembali bersama dengan rakan setugas. Terima kasih.
2: Ya, terima kasih Hafiz untuk lapor terus mesyuarat kedua penggal keempat Dewan Negeri Selangor Darul Ihsan ke-15 2026. Okey, untuk anda mengetahui perkembangan terkini dari semasa ke semasa, insyaAllah sesi petang nanti kita nantikan lapor terus daripada Hafiz Rizwan. Okey, untuk anda terus kekal bersama dengan kami. Selepas ini kita akan ikuti Mawadah.

0: Mawaddah.
1: Ramai tak jemaah sekian? Ramai. Ramai yang macam tu. Yang tidak sedar bahawa dia akan kembali kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Ni kalau sedar jemaah sekian, tak muat masjid ni. Tambah-tambah tengah berlaku penjarakan fizikal macam ni, tak muat. Time tak berjarak, kalau kata tak muat tu nampak macam ramai sangat. Ni time berjarak ni. Tapi ramai juga pihak surau masjid merungut. Saya hari-hari jemaah kuliah, jemaah pengurusan surau masjid merungut. Dia kata apa ustaz, dulu masa tak berjarak rasa dah sikit dah. Sebab apa? Ada 4 saf. Sekarang berjarak 4 saf juga. Hilang separuh. Mana pergi tu? Nak kata mati, tak ada pengumuman mati pun. Hidup lagi. Mana pergi tu? Allah. Itu yang dulunya komit dengan rumah Allah. Datang ujian COVID-19, dia jadi macam terencat sekejap. Yang jenis tak kira COVID-19, tak COVID-19 je macam, macam mana agak-agak tu? Akan coronavirus ke, tak coronavirus ke, dia serupa je. Kan? Maghrib kedai tom yam. Okay. Itu payah je masyarakat. Kita risau masuk dalam kelompok macam ni ya? Risau. Na'udzubillah, takut sangat je masyarakat. Asyik beralasan. Kan? Satu, solat. Yang lain, perkara-perkara yang umum harian kita. Apa dia? Yang paling besar je masyarakat, soal penampilan diri kita. Lelaki lain, perempuan lain. Perempuan, aurat seluruh anggota badan, kecuali muka dengan tangan. Macam mana tu agak-agak. Ramai lagi yang tak selesai. Membelakangi. Sebab apa? Dia ikut diri dia. Dia ikut diri dia punya kehendak. Ikut cita rasa dia sendiri. Kadang pakai tudung dipadankan dengan t-shirt lengan pendek. Kita tegur, kita kena marah balik. Dia kata kita tak ada mulut, tak ada insurans. Susah. Beralasan dah pakai tudung dah. Kita kata bukan tudung nak suruh pakai. Tutup aurat. Yang lengan nampak tu apa cerita? Susah je masyarakat. Dia beri alasan pula. Dia kata apa? Belum sampai seru. Tanya pula kita, siapa nak menyeru siapa? Dia pun tak jawab. Beri alasan lagi. InsyaAllah lepas kahwin saya pakailah sempurna. Akan. Tanya pula siapa suami? Ulama' mana? Ustaz mana? Artis insyaAllah. Bolehkah menyeru? Kita pun pening je masyarakat. Macam mana ni? Akhirnya dah kahwin, seruan tak sampai-sampai juga. Ada yang beralasan, InsyaAllah besok-besok dah pergi Mekah buat umrah, berubahlah saya. Belum sempat pergi umrah, balik pada Bali, accident meninggal. Macam mana agak-agak? Alasan tak habis-habis. Ini manusia. Kan? Ini kita bincang kelompok yang pertama aja masukkan. Mengingkari perintah Allah SWT. Itu yang biasa, yang harian. Macam mana tu? Allahu Akbar. Solat dah sempurna, orang lelaki pula. Aurat memang mudah sangat, orang lelaki pusat ke lutut. Tapi tak macam mana dia ni sejak akhir balik sampai sekarang umur 70 tahun, tiap hari ahad basuh kereta seluar pendek. Macam mana agak-agak? Pening lah kita ni. Macam mana tu? Langgar perintah Allah Ta'ala juga. Hukum tetap juga hukum. Kena ikut. Itu aurat kita, orang lelaki. Macam mana? Nah. Jadi ini jemaah sekalian, perkara perintah Allah Ta'ala yang perlu diakuri untuk mengelakkan daripada termasuk kelompok orang yang binasa, yang celaka. Sebab apa? Sebab itulah yang menjadi punca kebinasaan, kecelakaan manusia di akhirat besok. Kata Imam Ghazali, orang yang membelakangi, menidakkan perintah Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Ketiga jemaah sekalian, kelompok orang-orang yang mementingkan diri dengan habuan duniawi. Hidup dunia untuk dunia. Habis. Ulang balik. Allah jadikan dunia sebagai tempat untuk kita mendapatkan hasil yang kita akan nikmati di akhirat besok. Maknanya dunia ni silakah. Carilah, ambillah nak, tak ada masalah. Sebab apa? Hidup kat dunia, bukan dekat Pluto, bukan dekat Marikh. Dunia bumi. Ambillah bumi, tak ada masalah. Tapi ingat, kita nak biar kita ambil, kita urus, nikmati dan sebagainya itu, kita nak hasilnya akhirat besok. Jangan kita nikmati dunia terputus dekat batu nisan, dekat liang lahat. Habis ni macam orang tak beriman lah. Orang yang kufur, non-muslim, maaf sebut je maaf sekian. Kan?
0: Segulung ilmu yang dipelajari menjadi lebih bernilai apabila diterjemahkan kepada tindakan yang konsisten. Mawaddah kembali

0: Mawaddah.
1: Contoh je mas kan, jangan marah. Perkara ini perkara benar. Setengah sahabat kita yang beragama Buddha, mereka mengutamakan kematian yang baik pada pandangan mereka. Suatu mereka ada, kalau tuan-tuan perasan, Memorial Park. Perasan tak? Memorial Park, taman peringatan. Nah, kalau belulah kita dekat kat sini ni, Serendah ada satu. Kan? Saya lupa dah nama. Serendah Memorial Park ke Rawang kot. Namanya dah nama dia. Tapi di Serendah. Tak salah saya, Rawang Memorial Park. Apalagi yang popular? Dekat Nilai. Nilai Memorial Park. Apalagi dekat Semenyih? Nirwana Memorial Park. Yang tak beriman ni jemaskan, dia faham cara yang salah. Dunia dia kaya. Dicari dunia pulang untuk dia. Bagi dia berakhir sampai ke peringkat terakhirnya mereka di dunia. Maka akhirnya timbul Memorial Park, taman peringatan tu kubur. Kubur yang dibuat, diuruskan dengan cara yang terbaik bergantung upaya duniawi mereka. Jemaah sekian, saya dapat maklumat baca kat internet lah. Di contoh di Nirwana Memorial Park, ada kubur yang paling sempurna, paling lengkap, paling canggih. Kubur ni ada penjaga dia. Dia bukan malaikat atau orang. Ada guard dia. Dia buat dengan tile cantik dan sebagainya jemaskan. Ada aircon. Ada aircon. Sebab apa? Dunia untuk dunia. Dah ada cukup duit jemaskan. Mati sebagai seorang mendiang yang bergelar sebagai billionaire. Apa kisah? Bayar gaji guard. Sepanjang hayat guard. Tak ada masalah. Guard tu jaga je. Jaga pula, jaga orang mati. Mana susah? Jaga mayat. Relax. Takkan? Kontrol aircon, on off switch dan sebagainya. Allahuakbar. Pasal apa? Manusia ini melihat dunia dia untuk dunia. Tapi tuan-tuan, puan-puan jemaskan, alam barzah pun dah berakhir dah. Kalau kita faham cara kita, kan? Dah berakhir dan nikmat tu walaupun nampak zahirnya hebat. Pasal apa? Di alam barzah, mereka sedang dihukum oleh para malaikat mungkar dan juga nakir. Alam akhirat ni dia binasa celaka dalam neraka, kata Allah Ta'ala. Nah, gitu jemaah sekian. Sebab apa? Mereka mengutamakan dunia. Jadi kalau yang tak beriman itu jemaah sekian, kita faham sebab mereka tak beriman. Yang sedihnya kalau ada manusia beriman kepada Allah Ta'ala tetapi hidup kat dunia cari kenikmatan, cari kekayaan untuk dunia semata-mata. Dia nak dia mati dalam keadaan dalam akaun dia ada nilai bilion RM. Ini payah ni. Kita yang faham je masyarakat, kalau boleh mati kita kosong akaun. Kosong SIM. Pasal apa? Yang duk cari selama ni yang banyak tu kita dah tukarkan kepada nilai akhirat. Pahala akhirat. Sebelum mati yang dalam akaun tu ada berjuta, berbilion tu semua dah pun dimanfaatkan untuk urusan duniawi yang lain. Tahfiz Sungai Tengi contohnya 100 juta infak. Seronok Tuan Aziz, 100 juta memang enjoy habis. Kan? Terbaik tahfiz. Contoh 200 juta yang lain, rumah anak yatim, Taman Keruing Rasa Hulu Selangor contoh. Apa lagi? Semua dah bagi-bagi-bagi dah. Mati kosong. Orang tanya dia, anak-anak macam mana, Datuk? Anak cari sendirilah. Cerdik lah ke? Ada kemampuan belaka? Ini bahagian saya akhirat besok. Saya nak kaya akhirat besok. Nak ada mahligai akhirat besok dengan cara yang ini. Baru selesai je masukkan. Man dunia dia nak cari bahagian akhirat. Itu yang faham. Yang tak faham je masukkan, mereka akan cari dunia untuk dunia semata-mata. Tak mampu nak mengalirkan nikmat dunia sampai ke akhirat. Na'udzubillah. Akhirnya mereka, kata Imam Ghazali, tergolong dalam kalangan orang-orang yang celaka, yang binasa. Na'udzubillah. Okey, jemaah sekalian. Tiga kelompok inilah, golongan inilah yang masuk dalam kelompok, dalam kluster orang-orang binasa, kata Imam Ghazali rahimahullah. Jadi sebab apa mereka demikian? Kata Imam Ghazali rahimahullah, jemaah sekalian, kerana mereka itu mendustakan Allah. Punca dia. Tiga yang tadi itu. Berlaku demikian kerana mendustakan Allah. Kemudian mendustakan para rasul. Kemudian mendustakan kitab-kitab Allah. Mana dia tak ikut, tak nak pakai, tak nak manfaatkan segala perumahan itu untuk keperluan

0: Hidayat, celaka dan juga binasa, kata Imam Ghazali rahimahullah. Maka jemaah sekalian, sebagai jalan keluar, ini Imam Ghazali berjalan macam tu. Dia cerita siapa kelompok yang binasa, yang celaka, sebab-sebab apa. Sekarang kita bincang tentang jalan keluar. Untuk kita ni, yang sedang belajar ni, yang faham ini, nak mengelak daripada termasuk dalam kluster yang paling hina ini. Apa dia jemaah sekalian? Iaitu, kata Imam Ghazali rahimahullah, kita kena ada makrifatullah yang terbaik. Kena faham sungguh-sungguh konsep pengenalan kita, kenal kita, tahu kita tentang Allah Subhanahu Wa Taala. Namanya makrifatullah. Gitu. Makrifatullah kena A. Biar sungguh-sungguh. Sebab apa? Sebab bila Allah tu kita kenal, kita faham dia dalam kategori yang tertinggi, yang faham sungguh-sungguh, insya-Allah Taala ketaatan akan berlaku. Sebab isunya tak taat, tak ikut Allah. Dah kenal Allah baru nak ikut Allah. Faham jemaah sekalian? Sebab yang kita sebut tadi tu, yang golongan yang rugi ini, yang celaka binasa ni, sebab mereka tak kenal Allah, tak faham Allah. Allahu akbar jemaah sekalian. Okay. Dah kenal Allah, faham Allah, namanya makrifatullah, maka akan mengelakkan diri daripada menjadi yang macam ini. Dah Allah faham dah kita ni siapa. Kita ni makhluk, hamba dia, dia tu khalik, pencipta kita. Rasa hebat dengan dunia ni, rasa kita berlagak sangat dan sebagainya. Faham jemaah sekalian, Allah tu maha hebat. Kita berlagak kita hebat dekat dunia. Bumi kecil jemaah sekalian, dalam galaksi Bima Sakti. Kita bukan planet yang paling besar, yang kecil je. Yang paling besar ialah Mushtari. Kemarin saya lupa dah, Mushtari paling besar. Itu baru satu galaksi, Bima Sakti. Kata saintis, alam ini ada berjuta galaksi. Nak belagak buat apa?
1: Mawaddah, dengarkan di Selalu FM, pilihan tepat, stesen yang on point dan lebih energetik.

Ya, itu dia baru saja berlalu daripada Misha Omar, I Don't Like You Anymore. Saya ni tempat pukul 2 petang. Jangan lupa juga di jam seterusnya, di jam kelima nanti ataupun di jam terakhir, kita akan ikuti Hello Selangor E-Duit. Okay, kita sudah pun masuk di jam terakhir. Jadi nantikan bermula 2.15 minit petang. Layan dulu lagu ini.

0: Alamak, rasa macam terlebih lah pula nak beli barang ni. Okey, okey, okey. Letak sini lah kot barang yang terlebih ni. Memang tak nampak ni rasanya.
1: Assalamualaikum dan selamat sejahtera. Terima kasih kerana memilih pasaraya kami. Anda dinasihatkan supaya sentiasa berjaga-jaga dengan penyeluk saku. Sentiasa amalkan norma baharu dan patuhi SOP. Pihak kami juga memohon supaya anda meletakkan semula barang yang tidak jadi dibeli ke tempat asal. Kerjasama daripada pihak anda amat kami hargai.
2: Letakkan semula barang yang telah diambil dan tidak jadi dibeli oleh anda di tempat asal. Kan kita dah memudahkan petugas di pasaraya tersebut? Jangan pentingkan diri. Hashtag kita jaga kita. Hashtag Selangor FM prihatin.
3: Penat dengan hal kerja yang tak sudah-sudah? Hati terganggu sebab masalah keluarga? Atau fikiran penuh tanda tanya tentang hari esok? Bersama Anne, curahan hati setiap Isnin hingga Jumaat, 9.15 minit malam. Perkongsian jujur, panduan profesional dan bimbingan secara langsung bersama pakar jemputan Isnin dan Selasa, Diari Rasa, Rabu Bicara Hati Bersama, Khamis dan Jumaat, Aku Nampak Okey. Tapi ini ruang untuk anda meluah dan difahami. Selangor FM, radio nombor 1 orang Selangor.
4: Sepanjang sambutan Bulan Kebangsaan, mulai 10 Ogos hingga 16 September 2026, dengarkan Ibrah Merdeka, program yang memberi tips dan panduan bagaimana kita membimbing jiwa dan akhlak dalam menjaga amanah sebuah negara. Bersama yang berbahagia, Dato' Dr. Haji Nasiruddin Osman, kita selami makna, nasihat dan ibrah di sebalik erti kemerdekaan. Setiap hari pukul 6 petang hanya di Selangor FM 100.9 MHz dan RTM Klik, serta ikuti siaran ulangan di media sosial Selangor FM. Selangor FM, radio nombor 1 orang Selangor. Ibrah Merdeka, membina jiwa bangsa dan negara.
5: Hello Selangor, di Selangor FM, pilihan tepat.

0: Sesuatu yang on point sepanjang weekdays di Hello Selangor. Pastikan sahih dalam bulletin yang akan mula menghiasi anda sebelum satu hari, satu peribahasa yang membuat anda lebih energetik untuk intai dapur sambil tekan lirik sebagai tanda anda ambil tahu tentang Pilama, Selai Mawadah dan siaran langsung khutbah Jumaat selain iPeduli, iCon, iSihat dan iDuit. Segmen Hello Selangor 10 pagi hingga 3 petang. Selangor FM, pilihan tepat.
1: Sepanjang sambutan Bulan Kebangsaan mulai 10 Ogos hingga 16 September 2026, dengarkan Ibrah Merdeka, program yang memberi tips dan panduan bagaimana kita membimbing jiwa dan akhlak dalam menjaga amanah sebuah negara. Bersama yang berbahagia, Dato' Dr. Haji Nasiruddin Osman, kita selami makna, nasihat dan ibrah di sebalik erti kemerdekaan. Setiap hari pukul 6 petang hanya di Selangor FM 100.9 MHz dan RTM Klik, serta ikuti siaran ulangan di media sosial Selangor FM. Selangor FM, Radio Nombor 1 Orang Selangor. Ibrah Merdeka, membina jiwa bangsa dan negara.
2: Dengarkan Selangor FM di 100.9 di Lembah Klang. Selangor FM, pilihan tepat.

0: Ya, Selangor FM Radio nombor 1 orang Selangor. Okey, baiklah, sekarang ni tepat pukul 2.15 minit petang. Seperti biasalah, kalau setiap hari Khamis, kita ada Hello Selangor E-Duit.
1: Tidak perlu belajar lebih, di E-Duit setiap Khamis bermula 2 petang. Selangor FM, pilihan depan.
0: Ya, jadi sekarang ini Ida tidak kesurangan di Konti. Kita ada tetamu yang sudah pun berada di Konti dan kita nak perkenalkan kepada anda tetamu kita, okey? Iaitu Encik Muhammad Faizal bin Jamaluddin. Assalamualaikum Encik Faizal.
2: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Selamat datang ke Konti Selangor FM.
2: Okey, terima kasih.
0: Pertama kali di Konti Selangor FM?
2: Konti sini memang pertama kali.
0: Okey, tapi pernahlah di interview.
2: Interview lah, tapi bukannya proper macam ni lah. Ini dah proper sangat.
0: Aduhai. Okey, baiklah. Encik Muhammad Faizal merupakan pengusaha ataupun owner lah untuk nasi biryani kukus padu. Betul. Wow, saya selalu dengar nasi kukus ayam je.
2: Oh, iya.
0: Ini pertama kali saya dengar nasi biryani kukus.
2: Betul.
0: Jadi, ada yang menarik ingin kami kongsikan dengan anda. Jangan anda terus kekal bersama Selangor FM, okey? Jadi, sebelum tu, sebelum kita nak cerita panjang lagi, kita nak dengarkan sedikit lah latar belakang daripada Encik Faizal dan bagaimana tercetusnya idea untuk mengusahakan nasi biryani kukus padu ni.
2: Okay, first sebenarnya saya dah buat nasi biryani dah lama dah.
0: Okay.
2: Dah lebih kurang dalam 13 tahun. Tapi dulu saya buat catering saja.
0: Okay, buat catering.
2: So menu yang sama juga. Menu yang sama macam nasi kukus juga. Cuma
0: nasi kukus.
2: Masa PKP. Masa tahun 2020 kita dah tak boleh buat catering. Saya fikir masa sebulan saya duduk saja, pekerja nak kena bayar sikit. Macam mana nak go through? So saya buat macam mana? Saya contact dengan customer-customer yang existing yang saya ada dekat WhatsApp. Saya blast kat diorang, saya cakap saya buat nasi biryani, saya buat pada rumah, saya hantar ke tempat korang. Korang tak boleh keluar sebab time tu tak boleh keluar.
0: So
2: saya build team, ada team delivery, team masak, team packaging. So kita buat sehari mula start dengan 100. Then sampailah ke tahap dalam lebih ke satu bulan tu, satu hari boleh cecah 1,000 packs.
0: Satu hari 1,000 packs?
2: Oh, untuk banyak. Bungkus saja hantar. So tim hantar ramai, packaging ramai, masak pun ramai. Alhamdulillah. So konsisten lah sampailah sekarang.
0: Sampailah sekarang. Okey, tapi sebelum tu boleh saya tahu tak, Encik Faizal memang bermula dengan maksudnya memang berniaga ataupun sebelum ni ada kerja di office ke? Maksudnya sebelum tu ada kerja di tempat lain?
2: Apa, eh? Okay, sebelum ni jujur saya cakap, saya dulu belajar dekat UiTM Sri Iskandar. Bahagian quantity surveyor. Tapi tak ada kaitan langsung
0: quantity
2: dengan
0: quantity surveyor. Itu cousin saya ada ambil course tu.
2: Ya ke? Memang course tu memang susah.
0: Betul. Memang susah.
2: Saya pula minat saya daripada masak ni pada kecil lagi. Actually daripada start pada ayah saya lah.
0: Okay.
2: So ayah saya dia dah buat catering daripada tahun 2020 lagi. So saya follow daripada kecil. Masa dah jam 4, jam 5, jam 6
0: saya dah pergi ikut berniaga dah.
2: Dah ikut berniaga. Dah ikut potong bawang. Okay. Potong nenas, goreng ayam. So depan TV, kita tengok TV, kita potong bawang. Macam tu.
0: Faham.
2: So itulah yang pengalaman yang saya buat. So saya nampak lah ayah saya punya struggle macam mana. So datanglah minat saya tengok kejayaan dia tu. Menginspirasikan saya untuk datang ni macam ni sekarang.
0: Okey. Jadi masa belajar bidang yang Encik Faizal ambil tu kan, bagaimana mungkin ada skill-skill yang di dipraktikkan juga ke macam mana?
2: Boleh nak dikatakan praktik tu ada juga. Sebab dalam kotis sebiaya ni kita ada SOP-SOP dia. So macam dulu style-style kampung macam ayah saya, resepi dia tak di-SOP-kan.
0: Resepi tu dia lebih proper lah kan.
2: So macam saya pula, saya lebih suka macam angka. Saya suka dia pergi SOP tu. Saya macam dalam menu tu saya olahkan dia macam mana nak pergi ke 100 pack, 200 pack, ke 1000 pack. So nampak lebih sistematik. So bila kita buat sistematik, boleh pergi lebih besar lagi.
0: Betul. Okey, itu antara pengalaman daripada Encik Faizal jugalah kan.
2: Betul.
0: Tapi kita nak tahu juga, ada kursus ataupun latihan yang Encik Faizal ikut untuk bantu nak kembangkan lagi perniagaan ni?
2: Okey. Of course ada. Sebab sebelum saya start catering,
0: okay,
2: saya dah macam-macam kelas lah, macam-macam kelas. Sebab kita teringin nak jadi kaya. Biasalah, semua orang nak jadi kaya.
0: Baguslah, bagus sebenarnya. Itu itu kita, maksudnya kita ada impian.
2: Saya jenis hunger sikit. Saya jenis tamak sikit.
0: Betul.
2: So bila tamak sikit ni, saya cakap memang itu, saya tamak sikit. Bila masuk kelas, saya masuk kelas. Contoh macam saya pernah dulu, masa tahun 2008, 2009, saya masuk kelas Azizan Osman.
0: Okay.
2: Dan saya masuk kelas, ada few lagi yang saya masuk kelas. So tengok, yang kelas Azizan ni dibajar pada how to handle your mental. Macam saya pernah pergi kelas broku, how to handle your stuff, makanan apa semua. Itu antara-antara kelas yang saya masuk.
0: Okay.
2: Untuk macam mana kita nak lebih lebih lagi pada bidang macam inilah sekarang.
0: Alright. Jadi untuk mencapai tahap hingga sekarang lah, mencapai maksudnya mencapai jualan yang benar-benar stabil ni, berapa lama masa yang diambil?
2: Nak kata lama tu agak 5-6 tahun. Saya start. Sebab nak kata betul-betul stabil tu susah. Nak betul-betul stabil, starting tu memang susah lah, saya cakap. Sayalah beli barang, sayalah pergi masak, sayalah pergi jadi waiter, sayalah basuh barang, sayalah angkat barang. Tapi sekarang ni, dalam masa 5 tahun, 6 tahun tu, kita dah build team, dah build SOP. So kita dah slow-slow. Bukan semua kita buat. Slow-slow kita buat. Macam itulah.
0: Okay, maksudnya di awal di awal perniagaan ni, selain tu apa lagi cabaran-cabaran dia yang Cik Faizah mungkin boleh...
2: Cabaran?
0: Cabaran
2: dia. Dalam pebisnes pun semua ada cabaran dia kan.
0: Mungkin saingan kan?
2: Saingan. Staff. Dalam staff. FMB ni lain sikit.
0: Betul. Betul. Saya bila Encik Faizah cakap pasal staff ni, kita pun ada saudara juga yang memang ada buka restoran. Memang dia bukan masalah apa tu Encik Faizah. Dia staff. Masalah staff.
2: Betul,
0: kan?
2: Betul. So, saya belajar dari dulu. Dulu saya paling takut nak ambil staff.
0: Betul.
2: And then saya belajar dengan ada orang coaching, dia cakap you kena ada admin. You kena ada finance. You kena ada team-team lain. Marketing, sales. Sebab dulu saya semua, bila saya ada masalah dengan staff, yang penting kebajikan staff tu kau kena jaga.
0: Betul lah.
2: Kebajikan staff. And then jangan kita staff saja, klien kita punya kebajikan okay, dia kena jaga juga. So apa yang klien tu order, kita kena bagi 100% yang dia order lah. Macam tu.
0: Okay. Baik, kita nak tahu juga kenapa pilih nasi biryani ni sebagai produk utama berbanding makanan-makanan lain.
2: Sebab bagi saya, nasi biryani ni semua orang boleh makan. Selalu kan orang makan nasi biryani ni hanya kenduri saja kan.
0: Okay.
2: So saya, bagi saya, why not kalau saya ambil nasi biryani ni, saya buat daily. Saya buat daily, bagi orang rasa, budak-budak boleh makan, orang dewasa pun boleh makan. Semua bangsa boleh. Melayu, India, Cina, semua boleh makan. Orang suka lah dengan nasi biryani. So senanglah untuk market dia besar.
0: Lain lagi satu, nasi itu sendiri pun makanan rutin, makanan ruji kita kan, makanan seharian kan. Jadi dia bukanlah makanan yang orang kata hanya makanan season yang macam the virus kejap je. Kan ada juga yang makanan macam tu kan. Okay, baik, kita break seketika. Sebentar lagi kita sambung lagi untuk Hello Selangor e-duit layan.

0: Ya, Selangor FM Radio nombor 1 orang Selangor masih lagi dalam Hello Selangor E-Duit. Jadi Encik Faizal, kita nak tahu juga apa keunikan nasi berani kukus padu yang membezakannya daripada nasi berani lain yang ada di pasaran. Kita tahu kan kalau kita tengok produk nasi berani ada juga banyak jugalah kan yang popular juga. Tapi apa yang membezakan daripada Encik Faizal sendiri?
1: Okey, bagi saya nasi berani saya ni dia tak terlalu berempah. Macam nasi berani yang kita existing yang ada sebelum ni. Very light. So budak-budak pun suka, makan nasi saya pun suka. Kalau dia rasanya tak terlalu berat, dia ringan. Nombor dua adalah air asam krisik.
0: Air daripada asam krisik sedapnya.
1: Kau pernah dengar kat belah-belah utara dekat Parimunta, inilah paling ramai orang suka air asam tu. Siapa yang tak pernah makan dia tak tahu. Tapi dah makan mesti bagi feedback yang baik.
0: Tapi kalau apa tadi?
1: Air asam krisik.
0: Air asam krisik, ada ke nasi berani yang tak guna air asam ni? Ke memang setiap nasi berani kena ada air asam ni?
1: Tak ada. Selalunya nasi berani kan sinonim dengan Johor. Betul?
0: Betul-betul.
1: Maksudnya nasi berani Johor apa semua kan. Tapi sayangnya belah-belah style utara.
0: Inilah yang membezakan nasi berani Encik Faizal dengan yang lain.
1: Betul.
0: Okay, kita kena, betul kita kena rasa ni. Tapi tak apa, nanti di hujung nanti kita tanya Encik Faizal untuk maklumat macam mana nak beli dan
1: boleh
0: sebagainya.
1: Okay?
0: Jadi Encik Faizal, kita nak tahu juga macam mana Encik Faizal nak kekalkan kualiti rasa dan kepuasan pelanggan walaupun permintaan semakin meningkat.
1: Okay, dia senang je. Macam saya cakap sebelum ni, SOP. Macam saya belajar quality surveyor, SOP kan dia. So daripada contohlah, dulu semua dah otak pada saya juga. And then bila saya dah ada staffing apa semua, so saya SOP kan dia. Untuk 1000 packs berapa kuantiti dia, untuk 2000 packs berapa, 3000 packs berapa. So bila buat SOP macam tu, kualiti dia terjaga. So kualiti dia terjaga. Tak adalah macam tiba 1000 pack kau nak masak untuk 1000 pack tapi rempah untuk 1000 pack. So hancur lah.
0: Betul.
1: So SOP tu yang paling penting. SOP.
0: Keywords dia SOP eh.
1: Betul.
0: Okay, ini dari segi harga jugalah kan. Bagaimana Encik Faizal menentukan harga jualan supaya kekal berdaya saing tapi masih lagi memberikan keuntungan inilah company Encik Faizal lah.
1: Okay, macam saya kan, persaingan tinggi, ramai. Wedding pun ramai.
0: Betul.
1: So wedding boleh bagi harga yang murah, sederhana dan paling mahal. So macam saya, saya ambil pertengahan. Jangan ikut orang yang terlalu murah. Bila terlalu murah, kualiti korang mesti out.
0: Betul. Sebab kita bila murah, bahan-bahan yang kita nak gunakan tu pun terpaksa murah jugalah.
1: Macam saya lebih suka main volume.
0: Okay.
1: Daripada nak daripada satu event satu bulan, satu event ataupun dua event, memanglah keuntung tu besar terus. Tapi saya lebih suka main volume. Bila main volume, walaupun kau untung sikit, tapi yang penting ada untung. Tapi volume tinggi, yang penting dari satu, wastage jangan ada. Dalam makanan F&B ni, masalah dia ada wastage. Wastage tu maksudnya, contohlah, kita jangan beli terlalu barang terlalu banyak. Contohlah, kita nak beli tomato. Tomato sepatutnya dalam seminggu tu kita perlu pakai 20 kotak. Tapi kita beli sampai 50 kotak. So antara wastage-wastage yang berlaku dalam F&B, yang tu yang ramai orang terlepas pandang lalunya.
0: Okey. Kalau sekarang ni pula kita tahu kan, harga untuk barang-barang mentah ni pun makin naik juga kan. Jadi macam mana? Macam mana Encik Faizal sendiri catch up benda ni lah untuk untuk masih lagi okey ke? Boleh kiranya membeli barang-barang mentah ni masih okey ke?
1: Buat masa sekarang memang okey, jujur saya cakap barang sekarang memang naik kau-kau. Sangat-sangat naik. Tapi macam ni saya sustainkan dia, saya boleh je kurangkan kuantiti barang tapi tak mengurangkan kualiti barang tu. Contohlah macam rempah. Contoh nak masak, ayam masalah tu pun nasi berani. Rempah ni kena 100% kena ada ni. Tapi kalau tak ada benda ni pun okey je actually. Tak mengganggu kualiti rasa. Saya buat macam tu. Nombor dua, saya buat dari segi supplier. Kita kena rajin cari supplier-supplier mana yang paling murah yang boleh membagi kita yang the best harga. Dan nombor tiga adalah kita kena train staff kita macam mana nak kurangkan wastage. Macam saya cakap sebelum ni lah, macam mana kita nak kurangkan wastage. Sebab wastage ni adalah hidden cost yang kita tak nampak, tapi itu yang membunuh bisnes kita pasal akhir-akhir bulan nanti.
0: Okey. Yelah, kita tahu juga kan, macam Cik Faizal kata, yelah, bidang F&B ni pun bukan mudah juga kita nak sustain, kita nak orang kata nak bertahan. Pernah tak ada satu ketika Cik Faizal give up ke kan, berputus asa ataupun macam mana, pernah down ke, macam mana kembali bangkit, mungkin boleh kongsikan.
1: Benda ni down ni memang banyak lah. Dia memang memang ada lah. Kau tipu kau tak ada lah. Confirm lah. Confirm kau tak ada. Tapi saya fikir banyak benda. Saya fikir keluarga. Saya fikir staffing saya yang ambil, yang ambil gaji daripada company saya sendiri. Kalau saya stop, saya pernah satu ketika tu saya pernah terfikir, aku penat lah nak layan customer ataupun staff yang bermasalah. Contohlah ada staff yang bermasalah. Sampai saya rasa macam, aku stop lah nasi brand ni terus. Sebab duit dah ada dah ni. Duit dah ada dah simpan dah. Rasa dah boleh dah ni. Aku buat, saya ada dua bisnes. Nasi brand ni dengan wedding.
0: Untuk catering. Okay, untuk catering. So bila, fokus kat wedding, kat catering.
1: So bila nasi brand ni masa PKP memang up, catering down. Tapi bila dah sekarang ni catering up, nasib ni down. Contoh, saya rasa sampai satu tahap saya nak give up ni. Tapi saya fikir staffing saya, kalau saya give up ni, ramai staff saya yang tak dapat nak cari rezeki kat tempat saya.
0: Macam bila maksudnya, bila kat sini Cik Faizal give up, dia bukan kesannya dekat Cik Faizal, tapi orang lain. Itu sebenarnya bagus lah kita memikirkan orang lain juga kan. Yelah, nanti mungkin mereka akan kehilangan kerja kan, dan sebagainya. Jadi nak tak nak, itulah dia pembakar semangat untuk teruskan juga. Okay, pencapaian yang paling membanggakan sepanjang mengusahakan nasi berani kukus padu ni?
1: Saya rasa yang saya bangga tu adalah bila saya dah, saya tengok 10 tahun saya yang dulu.
0: Okay.
1: And then saya tengok yang saya sekarang. So saya rasa macam rasa bangga dengan keadaan saya sekarang. Alhamdulillah. And then saya tengok dulu saya tak ada staff. Saya tak ada team yang boleh join dengan saya. Sekarang saya ada team yang ramai yang mencari rezeki bersama-sama dengan saya. So saya rasa bangga dengan benda tu. And then saya rasa banyak benda lagi saya boleh buat. Saya bayar zakat dengan lebih baik. Saya boleh bayar income tax dengan lebih baik. And then saya rasa saya boleh provide team-team saya kebaikan dia. Saya yang sampai sekarang, saya alhamdulillah saya boleh bagi insurance, life insurance untuk semua staff saya.
0: Alhamdulillah. Okey, baik, kita berehat seketika. Sebentar lagi kita sambung lagi untuk Hello Selangor E-Duit.

0: Ya, Selangor FM Radio nombor satu orang Selangor. Okey, Encik Faiza, pernah tak untuk perniagaan ni ada ketika waktu berdepan jualan yang orang kata mungkin slow sikit? Hmm. Pernah ke ada situasi begitu?
1: Oh, mesti ada. Time, saya tengok dulu apa punca dia. Punca dia macam mana boleh sale jatuh tau. Marketing kau kurang ke? Kau punya makanan tiba-tiba tak sedap ke? Tengok feedback dekat TikTok kau, dekat Facebook. Macam mana feedback? So kadang saya tengok kat situ lah. Kadang bila saya ada di zone selesa lah. Zone selesa tu maksudnya tak tengok kedai macam mana, saya tak tengok marketing saya macam mana. Bila berlaku buat dah berada di zone selesa tu, terus lah nampak sale kita jatuh. So kena profes lah, buat balik apa yang kena buat.
0: Biasanya kalau dari segi komen pelanggan-pelanggan Encik Faizal macam mana? Ada tak ada juga yang memberikan kritikan yang agak pedas ke macam
1: biasa.
0: Mana?
1: Biasa. Biasa mesti ada. Mesti ada.
0: Rasa geram tak kalau baca macam hey, contohlah kan. Tak baloi ke, ada tak? Kalau macam saya tu, saya rasa down tu.
1: Okay. Dulu saya jenis yang macam baca komen and then saya akan down. Tapi sekarang saya ambil baca komen tu, saya
0: perbaiki.
1: Saya investigate dulu. Kalau satu orang cakap tapi benda tu tak berlaku pun, so saya tak ambil tahu apa-apalah. Tapi kalau contohlah apa yang dia cakap tu betul, kita improvise, kita bagi tahu kat kita punya team, korang kena perbaiki lagi macam ni. Sebab mata memahati. Sebab saya selalu aktif dekat TikTok. Bila aktif kat TikTok ni, orang akan komen saya, dia tengoklah team awak tak pakai topi, tak pakai apron, apa semua. So saya tekankan dekat diorang SOP kat kedai macam mana, sebab orang mata memandang. Orang memandang. So kita push diorang untuk tak nak bagi lagi negatif komen yang masuk. Yang positif saja masuk.
0: Sekarang pula zaman virus, kejap je. Laju je kan.
1: Yelah.
0: Kadang-kadang kita dah delete pun diorang dah sempat screen record, screenshot. Itulah bahayanya. Yelah. Zaman sekarang ni. Itu satu, orang kata satu tindak balas yang bagus lah daripada Encik Faizal kan. Kira cepat lah mengambil tahu apa yang customer tu memberi feedback. Okay. Encik Faizal, kita nak tahu juga adakah terdapat perancangan untuk mengembangkan perniagaan? Contohlah mungkin nak buka cawangan baru kan, nak ada produk baru ke, mungkin nasi berani, tapi ada lain lagi. Ada tak?
1: Buat saya sekarang tak ada lagi.
0: Nak fokus kepada yang ini lah.
1: Saya fokus pada ini sekali. Sebab saya tengok tim-tim saya, kawan-kawan saya sendiri, Bila dia expand terlalu cepat. And then dia terlalu cepat. Maksudnya dia, bila dia dah berdaya dengan satu cawangan ni, dia pergi ke cawangan lain. Dia pergi cawangan lagi, buka franchise. Bila terlalu cepat, SOP tak dibentuk dengan baik, senang je turun. Memanglah korang punya sales jualan bulanan naik pergi 1 juta, 2 juta. Tapi sebenarnya korang punya COGS, korang punya OPEX, maksudnya operasi cost pun tinggi juga. Dia sama je, margin sikit je sebenarnya. Penat yang lebih.
0: Okey, faham. Okey, nak tahu juga prinsip hidup Encik Faizal lah kan. Untuk perniagaan ni kan, apa ada moto dia tak, tagline dia ke kan, yang Encik Faizal pegang sampai sekarang?
1: Tagline saya, bagi saya lah, apa nak kena buat tu, kena buat sehabis baik. Contohlah macam saya buat nasi berani. Tim-tim saya semua tahu, kalau saya nak buat sesuatu benda tu, saya akan buat cuba sampai habis. Saya akan cuba buat sendiri dulu. Kalau tak boleh buat, baru saya ambil tim lain. Tapi yang penting, jangan mengalah lah. Jangan give up. Kalau orang bagi kritikan, korang ambil sebagai benda yang positif. Jangan ambil bagi negatif. Kalau orang kata komen, korang punya nasi tak sedap, check dulu kenapa orang kata tak sedap. So kadang-kadang komen orang tu sebenarnya benda tu betul, walaupun dia punya TikTok tu enemies, tak tahu siapa orang tu. Tapi sebenarnya apa yang komen dia tu sebenarnya betul. Tapi kita ambil positif lah benda tu, and then kita perbaiki. Kalau benda yang tak betul tu, kita ketepikan. Yang penting jangan mengalah lah.
0: Okay, kita nak dengarkan sedikit nasihat lah daripada Encik Faizal kan. Mungkin yang pendengar Selangor FM ketika ini tengah dengar ni, dia memang ada keinginan, ada harapan yang tinggi macam Encik Faizal juga. Waktu Encik Faizal bermula dulu kan, nak buka apa ni, nak buka restoran ke, nak berada dalam bidang F&B ni, mungkin kata-kata nasihat sedikit.
1: Okay.
0: Yang Encik Faizal dah berpengalaman berapa tahun dah kan, lama dah.
1: Okey, nak buat nasi biryani macam nak meniagalah saya.
0: Nak meniagalah,
1: meniaga kan. Jangan kita tunggu modal kita 100% dah ada. Baru nak start. Dia kena start terus walaupun nak barang apa yang ada lah. Contoh macam saya kan, saya nak meniaga dulu nasi biryani. Saya ambil apa barang yang saya ada je. Nak kata modal memang tak adalah. Saya ambil barang apa yang saya ada je. Saya start dengan slowly, slowly, slowly. Apa yang kita buat dulu. Jangan kita nak hire staff terus. Nak kata contohlah nak buat restoran ni, kita nak kena ada 10 staff ni. Nak kena start. Kita start dengan apa yang ada dulu. Sebagai bos, engkau kena tahu marketing macam mana, masak macam mana, hal macam nak handle team, macam mana nak meningkatkan sale. So semua benda penting lah. So start apa yang ada. Dah grow, dah naik, dah grow cantik, barulah kita Expand so slow.
0: Okay, baik. Jadi sebelum kita nak akhiri sesi temu bual kita, kita inilah yang paling kita tunggu ni. Kita nak tahu mana kita nak dapatkan nasi biryani kukus padu ni. Dan bagaimana kalau customer mungkin, tadi pun Cik Faizal kata ada buat catering kan. Mungkin nak tempah, nak tempah buat nasi biryani, nak tempah daripada Cik Faizal, bagaimana?
1: Okay, korang beli search je. Senang je. Kalau saya ada wedding hall, ada 8 alhamdulillah. Saya dah collab ada wedding hall.
0: Alhamdulillah.
1: So kalau nak berminat, macam mana nak cari catering, kalau nak makan nasi biryani kukus padu, korang search je dekat TikTok, nasi biryani kukus padu.
0: Nasi biryani kukus padu.
1: Okay, kat situ korang boleh tahulah info-info. Yang saya selalu share, package kita serendah RM11.50 untuk 1,000 packs. Untuk catering saja. Ataupun kalau wedding hall, kalau siap dengan wedding hall, baru RM19,900. Kau tak payah fikir apa-apa dah. Semua dah
0: komplit.
1: Semua dah ada dah.
0: Okey.
1: Macam-macam tempat kita dah ada, insyaAllah. So kalau berminat, pergi kat TikTok, insyaAllah.
0: Selalu buat live juga kat TikTok, eh?
1: Selalu.
0: Jadi anda boleh terus pergi ke TikTok Encik Faizal sendiri, iaitu dengan kata carian yang nasi biryani kukus padu. Okey. Jadi kita nak ucapkan terima kasih. Saya mewakili penerbit Puan Rizal Abdul Aziz. Terima kasih kepada Muhammad, Encik Muhammad Faizal, okey, untuk perkongsian petang ini. Moga memberikan kita inspirasi juga yang sedang mendengarkan ini. Walau apa pun, bab kata Encik Faizal, jangan give up. Itulah kuncinya, okey. InsyaAllah anda boleh berjaya juga. Baik. Sama seperti Encik Faizal. Moga terus sukses.
1: Amin.
0: Berkembang maju. Amin. Perniagaannya. Okey. Jadi untuk anda terus kekal bersama dengan kami di frekuensi 100.9. Layan dulu lagu ini.
2: Are you home?
3: Who is Mr. Ragaman?
2: Mr. Ragaman?

0: Dengarkan Selangor FM di 100.9 Gunung Baklang. Selangor FM, pilihan tepat.
1: Ya, Selangor FM Radio nombor 1 orang Selangor. Baiklah, sekarang ini tepat pukul 2.49 minit petang. Alhamdulillah, maka dengan ini selesailah sudah tugasan Ida untuk ruangan Hello Selangor. Okay? Jadi selepas ini kita nak pass baton kepada penyampai seterusnya, iaitu DJ Cempaka pula akan temankan anda menerusi PM Local 3 petang hingga pukul 8 malam. Jadi insyaAllah kalau diberikan kesihatan yang baik, dipanjangkan umur, kita jumpa lagi esok hari dalam segmen yang sama. Okey, untuk anda jaga diri, jaga kesihatan, jangan lupa minum air masak. Kalau tempat anda jerebu, kan, kena peka juga dengan cuaca terkini di kawasan anda. Okey, ini dia, kita tinggalkan anda dengan lagu Fia Julia, Butakah Cinta. Assalamualaikum.

0: Tak dapat dengarkan siaran Selangor FM, jangan risau.
1: Akses saja secara langsung Selangor FM di mana sahaja dengan kualiti audio yang lebih jelas dan liputan tanpa sempadan.
0: Dari irama klasik hingga ke lagu hit terkini, semuanya dalam satu pautan.
1: Satu portal, pelbagai suara.
0: Layari dunia penyiaran digital menerusi radio.rtm.gov.my. Selangor FM, radio nombor 1 orang Selangor.
2: Sesuatu yang lebih energetik menanti weekdays anda di PM Local. Anda on tak on bila muzik berganda menghiburkan anda sebelum sepak selek yang akan mempengaruhi anda ke laga suara. Kena tetap ingat-ingatkan tentang refleksi diri melengkapi mawadah dan ulangan khutbah setiap Jumaat untuk kita terus on point calculating di panas masa eh. Segmen PM Local setiap weekdays 3 petang hingga 8 malam. Stesen radio yang on point dan lebih energetik. Selamat FM pilihan.

0: lokal di Selangor FM, pilihan tepat.
1: Haish, tidur lagi.
2: Heish, budak ni, dah pukul berapa dah ni?
3: Harun, bangunlah.
4: Tuan rumah Fauzia nak jumpa tu.
3: Aku baru tidur sehari lah. Abuk ya budak ni.
5: Ha, tengok tu. Waktu tidur pun kena berpada-pada. Orang dewasa

0: Dahannya. Rancang jadual tidur anda. Jangan jadi macam kawan saya sebelah ni. Asyik live je tengah malam.
1: Ini live ni apa sih?
2: Pesanan ini daripada Selangor FM. Pilihan tepat.
3: Sesuatu yang lebih energetik menanti weekdays anda di PM Lokal. Anda on tak on bila muzik berganda menghiburkan anda sebelum sepang selek yang akan mempengaruhi anda ke laga suara. Kena tetap ingat-ingatkan tentang refleksi diri melengkapi.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat petang untuk anda. Okey, kembali bersama saya Cepat Ketua Makan Anda sampailah pukul 8 malam nanti. Okey, dah makan ke belum? Kalau belum, jangan lupa makan. Okey, apapun yang anda tengah buat sekarang ini, harap semuanya okey dan hari anda hari ini berjalan dengan lancar, insyaAllah. Dan untuk 5 jam ini, jom temankan Cepat Ketua sampailah pukul 8 malam nanti. Okey, kalau anda masih bekerja ataupun sedang memandu sekarang ini kan, teruskan bersama kami di Selangor FM. Okey, Ida dah pun selesai dalam Hello Selangor tadi. Jom layan dahulu lagu dari Spoon, Memori Sekuntum Rindu.

0: Tengah buat apa tu? Masih on the way? Atau dah lain di rumah? Ada yang mula fikir petang ni nak makan apa eh? Kalau nak kongsi cerita, WhatsApp atau call kami, kita borak-borak santai je. Di Apa Orang Selangor Buat Petang Ni? Setiap Isnin hingga Jumaat, 5.30 minit petang dalam PM Local, Selangor FM, Radio No. 1 Orang Selangor.
1: Sepanjang sambutan Bulan Kebangsaan, mulai 10 Ogos hingga 16 September 2026, dengarkan Ibrah Merdeka, program yang memberi tips dan panduan bagaimana kita membimbing jiwa dan akhlak dalam menjaga amanah sebuah negara. Bersama yang berbahagia, Dato' Dr. Haji Nasiruddin Osman, kita selami makna, nasihat dan ibrah di sebalik erti kemerdekaan. Setiap hari pukul 6 petang hanya di Selangor FM 100.9 MHz dan RTM Klik, serta ikuti siaran ulangan di media sosial Selangor FM. Selangor FM, Radio No. 1 Orang Selangor. Ibrah Merdeka, membina jiwa bangsa dan negara.
2: Anda jangan ketinggalan Biz On Air. Kita hendak sembang santai-santai je. Tak kisahlah anda berniaga apa pun, janji anda peniaga. Berniaga kecil-kecilan ke, dah berjaya ke, atau baru nak mula berniaga pun boleh. Jangan lupa ikuti Biz On Air. Dengarkan kita setiap hari jam 5.15 petang tau. Pilihan tepat Selangor FM, Radio No. 1 Orang Selangor.
3: Local di Selangor FM, pilihan tepat.

0: On Tak On.
1: Okey, kita nak teruskan untuk On Tak On. Okey, kalau kita pergi melancong ke negara orang kan, mesti kita nak orang layan kita dengan baik kan. Jadi perkara yang sama kita kena buat bila kita menggunakan perkhidmatan orang lain. Dan terbaru ada tular satu video dari Vietnam yang menunjukkan seseorang pelancong tu memberikan wang kepada pemandu teksi sebelum dia keluar dari kenderaan.
2: For you.
3: For you.
2: Okay, for me.
3: For you.
2: What?
3: As I said before, people that look after me, I will look after them.
4: Như tôi đã nói trước đây, những người chăm sóc tôi sẽ chăm sóc lại họ.
2: Oh, thank you. Thank you. Thank you. Hẹn gặp lại vào ngày mai.
1: Okey, video ini mendapat perhatian selepas timbul satu isu melibatkan seorang pelancong yang didakwa meninggalkan teksi tanpa membayar tambangan. Isu tersebut kemudian mencetuskanlah perbincangan di media sosial tentang pentingnya menghargai pekerja dan perkhidmatan yang kita gunakan ketika melancong. Dalam video yang tular ini, seorang pelancong dilihat memberikan wang kepada pemandu, malah jumlah yang diberikan itu dikatakan lebih daripada tambang. Walaupun pemberian tip bukanlah satu yang biasa di Vietnam kan, ada juga pelancong yang memilih untuk memberikan sedikit wang tambahan sebagai tanda penghargaan. Okey, bagi cempaka sebenarnya tak kisahlah nak bagi tip ke atau tidak kan. Yang penting bila kita guna sesuatu perkhidmatan, kita bayar dengan betul dan hormati orang yang menjalankan tugas. Kita melancong untuk menikmati tempat orang, jadi jangan lupa jaga adab. Okey, sebab kadang-kadang perkara kecil macam mengucapkan terima kasih ke, bercakap dengan baik dan membayar apa yang sepatutnya pun dah cukup menunjukkan kita menghargai orang lain.
5: On Tak On bermula 3:15 petang, satu-satunya yang on di Selangor FM.

0: dia tu kan, macamlah betul sangat dia cakap.
1: Aku dah cakap, tak nak dengar.
0: Dia tu, jangan pertikai perjalanan hidup seseorang. Dia kerja apa? Duduk rumah apa? Tak kahwin lagi ke? Tak ada anak lagi ke? Bukan hak kita untuk persoalkan. Mungkin hari ini kau nampak dia macam tak ada masa depan, tapi kau tak tahu, mungkin masa akan datang dia juga yang tolong kau. Jadi, jangan kecilkan orang lain. Perasaan perlu dijaga. Jangan stres, kita happy-happy je. Pesanan khidmat masyarakat ini dibawakan oleh Selangor FM, pilihan tepat.
2: Ikuti laman X Selangor FM untuk ketahui sesuatu yang lebih trending. Selangor FM 100.9. Selangor FM, pilihan tepat. Stesen yang on point dan lebih energetic.
3: Hai, nama saya Auji. Semalam Auji pergi hospital. Tiba-tiba...
4: Mona!
5: Dati! Datang check up juga ke?
4: Taklah, datang melawat anak kawan.
5: Comelnya anak awak.
4: Iras betul macam ayah dia kan? Tak macam anak kepada anak kawan saya. Saya tengok tak sama langsung macam mak ayah dia. Kurus, tak terurus. Lepas tu, manjakan sangat. Sampai nak kena cucuk pun nak kena adu mak ayah dia.
5: Kalau macam tu Dati, kena berguru lagi lah dengan kita.
3: Aunty, tak baiklah cakap macam tu. Baby shaming. Tak baiklah cakap macam tu. Pesanan ini.

Tamasha Sukan Malaysia menyatukan semangat juang, menguji keupayaan dan melahirkan juara masa depan negara. Ikuti kami dalam Sembang Sukma seawal pukul 7.30 pagi. Bual santai bersama pendengar mengenai penganjuran Sukan Selangor kali ke-22. Podcast Sukma pukul 9.15 pagi dan 9.15 malam. Temu bual eksklusif bersama tetamu, kisah inspirasi atlet serta perkembangan terkini. Grandstand Sukma pukul 2 petang dan 5.30 petang. Laporan langsung dari venue pertandingan, pencapaian kontingen dan perkembangan acara serta highlight Sukma pukul 10 malam membawakan rumusan aksi terbaik, keputusan akhir dan kedudukan terkini pingat. Sukma Selangor 2026. Rentak kita, aksi kita. Eksklusif di Selangor FM, RTM Klik dan media sosial Selangor FM. Selangor FM, Radio No. 1, Orang Selangor.

Di sebalik setiap pingat, ada pengorbanan. Di sebalik setiap kemenangan, ada kisah yang menginspirasi. Sukma bukan sekadar pertandingan, inilah pentas yang melahirkan juara. Kami bawakan temubual eksklusif dari pusat media bersama tetamu jemputan serta perkembangan Sukan Malaysia Selangor dalam Podcast Sukma setiap hari pukul 9.15 pagi dan 9.15 malam. Sukma Selangor 2026. Rentak kita, aksi kita. Eksklusif di Selangor FM, RTM Klik dan media sosial Selangor FM. Selangor FM, radio nombor 1 orang Selangor.

0: Lerang baru saja berlalu. Abang kata abang bujang. Okey, ini ada berita yang cukup membanggakan untuk kita orang Selangor. Sebab hari ini Selangor berjaya sapu bersih 2 pingat emas dalam acara bola keranjang 3x3. Bukan satu tapi dua-dua kategori lelaki dan wanita. Kedua-duanya milik Selangor. Jadi memang terbaiklah. Okey, tahniah buat semua atlet dan pasukan bola keranjang 3x3 Selangor yang dah bawa pulang 2 emas untuk kontingen Selangor. Okey, kita nak teruskan untuk
1: Muzik Berganda.
0: Ya, Muzik Berganda hari ini kita akan layan 2 buah lagu daripada Adira. Okey, lagu yang pertama.

ada kamu. Okey, kita akan layan kedua-dua lagu daripada Adira. Okey, yang pertama Sayang Orang Yang Sama, yang kedua Ku Ada Kamu. Okey, jom saya cepat buka muzik berganda dengan lagu yang pertama layanan.

Berganda. Muzik Berganda, Isnin hingga Jumaat bermula 3.30 petang. Sentiasa on point dan lebih energetik. Sesuatu yang lebih energetik menanti weekdays anda di PM Local. Anda on tak on bila Muzik Berganda menghiburkan anda sebelum sepak selek yang akan mempengaruhi anda ke laga suara. Kena tetap ingat-ingatkan tentang refleksi diri

0: Desa radio yang on point dan lebih energetik. Selamat FM, pilihan tepat.
1: Haish, tidur lagi.
2: Haish, budak ni dah pukul berapa dah ni?
3: Arun, bangunlah.
4: Tuan rumah Fauzia nak jumpa tu.
3: Aku baru tidur sehari lah. Kabut yang budak ni.
5: Ha, tengok tu. Waktu tidur pun kena berpada-pada. Orang dewasa.

0: Tak dapat dengarkan siaran Selangor FM, jangan risau.
1: Akses saja secara langsung Selangor FM di mana sahaja dengan kualiti audio yang lebih jelas dan liputan tanpa sempadan.
0: Dari irama klasik hingga ke lagu hits terkini, semuanya dalam satu pautan.
1: Satu portal, pelbagai suara.
0: Layari dunia penyiaran digital menerusi radio.rtm.gov.my. Selangor FM, radio nombor 1 orang Selangor.
2: Anda yang suka layan YouTube tu, jangan sampai lupa subscribe Selangor FM underscore RTM. Selangor FM, pilihan tepat, stesen yang on point dan lebih energetik.
3: Lagu-lagu Malar Segar 90-an.

ada yang lebih energetik bila mendengar berita yang sahih. Ramai rupanya yang dah membuat pilihan tepat. Buletin 10 pagi, 4 petang dan 8 malam. Selangor FM yang on point dan lebih energetik. Tak pasti, jangan kongsi.

0: Ketahui waktu solat fardu asar di zon-zon negeri Selangor.
1: Zon 1 Hulu Selangor, Gombak, Petaling, Lulangat dan Sepang 438. Zon 2 Sabak Bernam dan Kuala Selangor 440. Zon 3 Kelang dan Kuala Langat 439.
0: Waktu solat fardu itu tadi dikongsikan oleh stesen radio yang on point dan lebih energetik. Selangor FM, pilihan tepat.

0: sesuatu yang lebih energetik menanti weekdays anda di PM Local. Anda on tak on bila muzik berganda menghiburkan anda sebelum sepang selek yang akan mempengaruhi anda ke laga suara. Kena tetap ingat-ingatkan tentang refleksi diri melengkapi mawadah dan ulangan khutbah setiap Jumaat untuk kita terus on point calculating di Panas Masak eh. Segmen PM Local setiap weekdays 3 petang hingga 8 malam. Sesuatu radio yang on point dan lebih energetik. Selamat FM pilihan tepat. Ikuti laman X Selangor FM untuk ketahui sesuatu yang lebih trending. Selangor FM 100.9. Selangor FM, pilihan tepat. Stesen yang on point dan lebih energetik.
1: Tengah buat apa tu? Masih on the way? Atau dah landing rumah? Ada yang mula fikir petang ni nak makan apa eh? Kalau nak kongsi cerita, WhatsApp atau call kami, kita borak-borak santai je di Apa Orang Selangor Buat Petang Ni? Setiap Isnin hingga Jumaat, 5.30 minit petang dalam PM Local, Selangor FM, Radio No. 1 Orang Selangor.

0: pilihan tepat.
1: Ya, kami bersiaran setiap hari selama 18 jam setiap hari dari 6 pagi sampai lah pukul 12 tengah malam. Okay, jauh atau dekat, walau ke mana saja destinasi anda hari ini, kami tetap akan menemani anda dengan lagu-lagu terbaik, informasi terkini dan juga pelbagai perkongsian menarik. Okay, kalau anda berada di luar Selangor, teruskan dengarkan kami melalui RTM Klik Mudah saja. Cari Selangor FM 100.9.

Eksklusif Teh Tarik Kopi O secara langsung dari pekarangan Dewan Negeri Selangor Shah Alam sempena mesyuarat kedua penggal keempat Dewan Negeri Selangor ke-15 tahun 2026. Dengarkan perkongsian eksklusif bersama tetamu jemputan segalanya tentang inisiatif dan peluang untuk anda golongan sasa yang kami hargai. Bermula 3 Ogos 2026, eksklusif di Selangor FM 100.9 MHz dan di RTM Klik serta layari media sosial Selangor FM, Selangor FM, radio nombor 1 orang Selangor.

0: Biasanya, kami berikan segalanya yang on point dan lebih energetik sepanjang hari. Stangon FM, pilihan tebal.
1: 70-an.
2: Terima kasih ku ucapkan kepadamu.
1: 80-an.

Segunung ilmu yang dipelajari menjadi lebih bernilai apabila diterjemahkan kepada tindakan yang konsisten. Mawaddah setiap hari kecuali Jumaat ke 6.30 petang. Selangor FM, pilihan tepat. Satu-satunya radio yang konsisten, on point dan lebih energetik untuk anda.

Sepanjang persidangan Dewan Negeri Selangor dan Sukma Selangor 2026, program Semangat Pagi yang kebiasaannya menemui anda pada setiap hari Selasa pukul 9.15 hingga 10 pagi, kini akan bersiaran pada pukul 10.30 pagi. Jangan risau, Dato' Dr. Budiman akan tetap berkongsi dengan kita ulasan buku-buku terpilih. Cuma waktunya sahaja berubah buat sementara waktu. Jadi jangan lupa Semangat Pagi akan bersiaran pada 11 dan 18 Ogos 2026 pukul 10.30 pagi dalam segmen Hello Selangor hanya di Selangor FM, radio nombor 1 orang Selangor.

tahu. Okey, terima kasih kerana memilih frekuensi ini sebagai teman setia anda. Anda bersama saya Cepat Ketemankan. Okey, kita dah pun berada di hujung jam yang kedua. Sekarang 4.55 minit petang. Dan selepas ini, tepat jam 5 petang nanti, kita akan ikuti berita utama 5 petang. Dan terima kasih juga yang menyapa, ada Wan Kajang yang katanya, salam. Selamat petang Khamis, DJ Datin Seri Cempat KPKON TPM Lokal 38 hadir. Katanya, saya suka. Terima kasih. Okey, kata Wan Kajang, radio nombor 1 orang Selangor 100.9. Terima kasih. Okey, layan dahulu lagu dari Zizi Kirana, Pijak Selangor FM.

0: Anda jangan ketinggalan Biz On Air. Kita hendak sembang santai-santai je. Tak kisahlah anda berniaga apa pun, janji anda peniaga. Berniaga kecil-kecilan ke, dah berjaya ke, atau baru nak mula berniaga pun boleh. Jangan lupa ikuti Biz On Air. Dengarkan kita setiap hari jam 5.15 petang tau. Pilihan tepat Selangor FM. Radio nombor 1 orang Selangor. Ya, Radio Nombor 1 Orang Selangor kembali bertemankan saya, Cempaka. Okey, dalam Pink Meloka sampailah pukul 8 malam nanti. Okey, kita nak teruskanlah untuk segmen Biz On Air petang ini. Serta hari kita bawakan untuk anda 5.15 minit petang. Dan hari ini kita bersama dengan Fira. Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam. Hai.
0: Hai, Assalamualaikum. Apa khabar? Ha?
1: Baik.
0: Okey, Fira, nama penuh Fira apa?
1: Nama penuh?
0: Haa. Uh-uh.
1: Nama penuh Musira binti Muhammad.
0: Musira binti Muhammad?
1: Haa.
0: Okey, Fira sekitar mana tu?
1: Kita dari Selayang.
0: Dari Selayang. Okey, kita nak kenal-kenal dulu dengan Fira. Okey?
1: Okey.
0: Okey, boleh Fira cerita sikit tentang perniagaan yang Fira buat sekarang ini?
1: Okey, saya Fira, owner Sushi and Chill. Okey, kita jual sushi, home base lah daripada rumah.
0: Mm-mm.
1: Macam-macam menu lah, macam-macam jenis sushi kita ada. Kita buat ikut macam taste teka orang-orang kita lah, teka Melayu.
0: Macam mana boleh terfikir nak buat sushi ni? Mungkin Fira suka makan sushi?
1: Sebenarnya dulu saya memang tak makan sushi. Akhirnya jadi okay. Hobi saya ni suka masak-masak, suka cuba-cuba resepi. Jadi saya cuba masak, macam buat olah resepi sendiri.
0: Okay.
1: Kan, untuk macam taste-taste kita ni lah. So dari situlah terjebaknya dengan bisnes.
0: Dah berapa lama tu?
1: Saya mula-mula berniaga daripada 2022 sampai sekarang lah. Tapi ada on-off macam tu, tapi bertahan lah sampai sekarang.
0: Alhamdulillah. Jadi masa mula-mula berniaga dulu kan, Fira kan, terus buat banyak-banyak pilihan sushi ke, ataupun mula dengan beberapa menu sahaja?
1: Kita mula dengan satu jenis dulu, lepas tu kita tambah satu macam tu. Sebab saya buat seorang.
0: Mula-mula tu apa nama, kata satu menu dulu kan, apa nama sushi tu?
1: Sushi Inari Octopus. Tu kita punya signature menu lah, memang daripada dulu sampai sekarang ada. Yang tu antara best seller kita.
0: Jadinya satu sushi tu RM1?
1: Satu sushi tu RM1 ada juga. Itu sushi yang biasa tu lah.
0: Okey, jadi sekarang ni sushi yang mana paling ramai orang suka?
1: Yang menu signature kita tu, yang Inari Octopus.
0: Sekarang ni dah ada berapa menu? Daripada 1 ke 20?
1: Satu ke dalam dekat 10 jenis menu.
0: Okey, banyak jugalah kan. Jadi kalau mungkin Fira boleh cakap lah, apa menu menu yang ada sekarang ini kan, dalam 10 menu tu?
1: Okay, kita ada set sushi yang sushi biasa lah, sushi gankan yang seketul-seketul tu kan. Itu yang biasa. Lepas tu kita ada sushi inari. Sushi inari kita ada dua jenis lah, yang abby fry tempura udang tu dengan octopus. Lepas tu kita ada menu mentai rice. Mentai rice tu pun ramai orang cari juga. Okay. Tu pun antara best seller juga, mentai rice tu.
0: Okay, mungkin ada resepi atau cara penyediaan tersendiri, Fira?
1: Untuk mentai rice tu lah, kita punya, saya buat dia punya sos tu kan. Sebab mentai rice ni dia, kelainan dia dekat sos je. Dia nasi sushi dia sama je kan. So sos dia tu yang saya olah sendiri. Sebab ialah orang-orang kita punya taste kan, suka macam berlemak sikit, manis sikit, macam tu. So saya olah sampai dapat ngam dengan tekak kan. Sos lah kelainan dia.
0: Saya ingatkan Fira ada gerai kan, jual sushi ni.
1: Tak, kita home base. Tapi itulah, memang impian nak ada kedai lah.
0: InsyaAllah, kemudian hari nanti kan. Okay, yeah. Fira, kita nak berehat sekejap. Kita layan dahulu lagu Tercipta Satu Senyuman. Lagu dari permintaan dari Fira sendiri.
1: Okay.
0: Layan.

0: Satu senyuman. Okey, Fira. Nak tanya ni, mungkin ada cerita di sebalik lagu ini, Fira? Ke tak ada?
1: Tak ada.
0: Manalah tahu kan, sebab lagu ni pun tercipta satu senyuman kan. Jadi sambutan pelanggan macam mana setakat ini, Fira? Ada yang dah jadi pelanggan tetap?
1: Feedback pelanggan sampai setakat ni semua best-best lah. Memang kita, saya ada regular customer daripada dulu sampai sekarang.
0: Alhamdulillah. Jadi biasanya orang beli untuk makan sendiri ke, ataupun banyak juga yang order untuk majlis dan sebagainya?
1: Macam untuk kita boleh buat untuk hari jadi. Sebab kita mentai kek tu, kita ada buat untuk kek, kek sushi, kek mentai. Boleh order, orang order untuk event ke apa-apa, rumah terbuka, hari raya. So memang kalau regular customer memang akan setiap tahun raya ke akan cari saya lah untuk order sushi.
0: Fira, awak memang buat hari-hari ke sushi ni? Ke memang kalau macam setiap kali orang order baru Fira buat ke, macam mana?
1: Saya buat hari-hari, tapi saya ambil order tu satu hari sebelum. Kiranya untuk hari ni kan orang masuk order, itu untuk order esok ni lah. So, sebab saya tak ada buat ready stock, simpan-simpan ke, kita memang buat fresh.
0: Baguslah macam tu kan. Jadi berniaga makanan ni mesti ada cabaran dekat Fira kan? Okay, apa yang paling mencabar untuk Fira sepanjang perjalanan bisnes ini?
1: Cabaran tu dari segi masa lah, masa dengan tenaga kerja. Sebab saya urus semua seorang kan. Jadi bila macam ada tempahan dalam satu hari tu, tempahan banyak masuk, macam agak mencabarlah juga. So dari situ saya belajar lah untuk mahir untuk uruskan masa tu.
0: Bila pelanggan bagi feedback yang bagus dekat Fira kan, memanglah Fira rasa seronok dan berbaloi. Berbaloi tak berniaga, Fira?
1: Ya, tu bila seharian kita buat order tu, daripada pagi sampai petang, so bila dapat feedback kan, hujung-hujung hari tu rasa hilang terus penat seharian.
0: Bermula pukul berapa tu, Fira?
1: Kita, saya ada buat hari-hari and ada dua slot. Untuk slot tengah hari dan slot lewat petang. Jadi untuk tengah hari tu, pagi tu saya dah timing saya buat kerja lah untuk tengah hari punya slot. Dan kita akan sambung buat untuk slot petang pula.
0: Ada yang membantulah buat masa tu?
1: Memang saya seorang.
0: Ya Allah, banyaknya. Macam mana awak siapkan tu dengan kecil-kecil sushi tu kan?
1: Ya.
0: Renyah tak?
1: Memang renyah lah. Lagi-lagi yang sushi masa RM1 yang sekutul-sekutul tu. Itu yang paling rumit lah sikit.
0: Ya. Jadi bila dah dapat duit, dah nampak duit tu kan, hilang penat.
1: Itulah.
0: Okey, Fira. Apa yang buat Fira nak teruskan bisnes ini sampailah sekarang, Fira?
1: Bila dapat ni lah, sentiasa dapat feedback dari customer yang best-best. So terjadi macam semangat lah untuk terus buat.
0: Lepas ni ada perancangan nak tambah menu atau mungkin nak kembangkan lagi perniagaan 5 tahun akan datang, Fira?
1: Memang kita ada perancangan nak tambah menu. Ini pun kita nak, saya nak buat menu untuk Sempena Merdeka. Kita nak buat sushi platter Merdeka punya.
0: Okey. Resepi tu macam mana?
1: Apa dia?
0: Resepi tu lain dari yang lain lah.
1: Resepi kita, sushi yang sama. Cuma kita buat plater, kita set kan, kita macam kombokan macam kek mentai. Sushi dalam satu box kan, macam tu.
0: Jadi kalau ada pendengar yang nak beli atau nak tempah ni, macam mana Fira mereka boleh order ni?
1: Okay, yang mana nak cuba sushi and chill, boleh follow kita punya account thread. Sebab saya tengah aktif dekat thread sekarang.
0: Okay.
1: Tapi TikTok dengan Instagram pun kita ada je, nama sama je, sushi and chill. Atau boleh terus WhatsApp kita lah. 011-2383-2406.
0: Okay, jadi akhir sekali Fira, apa harapan untuk bisnes sushi ini selepas ini?
1: Itulah saya punya impian mungkin, kalau boleh lah, kalau ada rezeki, saya nak orientasi di kedai lah sendiri.
0: InsyaAllah, amin. Saya doakan untuk awak.
1: Terima kasih.
0: Okey, jadi terima kasih Fira luangkan masa 15 minit untuk Biz On Air petang ini.
1: Okey, terima kasih.
0: Sama-sama. Moga awak makin sukses tau.
1: Amin.
0: Assalamualaikum.
1: Okay, waalaikumsalam.
0: Okey, baiklah, jom kita layan dahulu lagu dari Senario, Cepat Kaya, Selangor FM.

0: sepanjang sambutan Bulan Kebangsaan mulai 10 Ogos hingga 16 September 2026. Dengarkan Ibrah Merdeka, program yang memberi tips dan panduan bagaimana kita membimbing jiwa dan akhlak dalam menjaga amanah sebuah negara. Bersama yang berbahagia, Dato' Dr. Haji Nasiruddin Osman, kita selami makna, nasihat dan ibrah di sebalik erti kemerdekaan. Setiap hari pukul 6 petang hanya di Selangor FM 100.9 MHz dan RTM Klik, serta ikuti siaran ulangan di media sosial Selangor FM. Selangor FM, Radio Nombor 1 Orang Selangor. Ibrah Merdeka, membina jiwa bangsa dan negara.
1: Polis membuka satu kertas siasatan berhubung insiden buli melibatkan
2: bullying cases in schools are on the rise and the education ministry
3: 校园霸凌案件在我国有着上升的趋势
4: 2023年
5: sebanyak 6208 kes buli membabitkan pelajar sekolah telah direkodkan oleh Kementerian Pendidikan Malaysia setakat Oktober 2024 menerusi sistem sah siah diri murid.
6: Kenapa aku dibuli? Kenapa aku yang menjadi mangsa? Kenapa tinggalkan para hitam di dalam hidup aku?
7: Mereka asingkan aku, ketawakan aku hanya kerana aku gemuk. Setiap kali aku cuba berkawan, aku ditolak seolah-olah aku tak wujud.
8: Saya masa 16 tahun, saya kena buli sampai patah tulang belikat. Kes saya itu viral dekat Facebook.
9: Kes buli semakin hari semakin menjadi-jadi. Ibu bapa adalah guru pertama kepada anak-anak. Kes buli boleh diatasi dengan didikan awal dan kasih sayang keluarga kerana anak-anak adalah cerminan kita. Hentikan budaya membuli.

0: Tengah buat apa tu? Masih on the way? Atau dah landing rumah? Ada yang mula fikir petang ni nak makan apa eh? Kalau nak kongsi cerita, WhatsApp atau call kami, kita borak-borak santai je di Apa Orang Selangor Buat Petang Ni? Setiap Isnin hingga Jumaat, 5.30 minit petang dalam PM Local, Selangor FM, Radio No. 1 Orang Selangor.
1: Ya, Radio No. 1 Orang Selangor. Okey, Apa Orang Selangor Buat Petang Ini? Okey, ada juga pendengar kita dari Perak kan? Dari Nilai, Melaka, Kedah dan ada juga kawasan-kawasan yang lain turut dengarkan kita di Selangor FM. Terima kasih kerana masih lagi setia dengarkan kami, temani kami, okey. Jadi sekarang ini anda dekat mana? Okey, tengah buat apa tu? Masih dalam perjalanan ke tu? Okey, jom kongsikan aktiviti anda petang ini. Boleh hantarkan di WhatsApp 019-330-4425. Okey, nak call konti pun boleh 03-2287-3203 ataupun 2287-3204. Layan dahulu lagu Cinta Bersatu Sang FM.

sebalik setiap pingat ada pengorbanan. Di sebalik setiap kemenangan ada kisah yang menginspirasi. Sukma bukan sekadar pertandingan, inilah pentas yang melahirkan juara. Kami bawakan temu bual eksklusif dari pusat media bersama tetamu jemputan serta perkembangan sukan Malaysia Selangor dalam podcast Sukma setiap hari pukul 9.15 pagi dan 9.15 malam. Sukma Selangor 2026. Rentak kita, aksi kita. Eksklusif di Selangor FM, RTM Klik dan media sosial Selangor FM. Selangor FM, radio nombor 1 orang Selangor.

0: 拜拜。
1: Anda tak perlu tunggu lama untuk ketahui sesuatu yang terkini. Kami janji anda tak akan bosan. Anda pasti puas hati. Kemas kini info trafik di stesen yang on point dan lebih energetik, Selangor FM, pilihan tepat. Lancarkan perjalanan anda bersama stesen yang on point dan lebih energetik.

0: Sepanjang sambutan Bulan Kebangsaan mulai 10 Ogos hingga 16 September 2026, dengarkan Ibrah Merdeka, program yang memberi tips dan panduan bagaimana kita membimbing jiwa dan akhlak dalam menjaga amanah sebuah negara. Bersama yang berbahagia, Dato' Dr. Haji Nasiruddin Osman, kita selami makna, nasihat dan ibrah di sebalik erti kemerdekaan. Setiap hari pukul 6 petang hanya di Selangor FM 100.9 MHz dan RTM Klik, serta ikuti siaran ulangan di media sosial Selangor FM. Selangor FM, Radio No. 1 Orang Selangor. Ibrah Merdeka, membina jiwa bangsa dan negara.
1: Tamasha Sukan Malaysia menyatukan semangat juang, menguji keupayaan dan melahirkan juara masa depan negara. Ikuti kami dalam Sembang Sukma seawal pukul 7.30 pagi. Bual santai bersama pendengar mengenai penganjuran Sukan Selangor kali ke-22. Podcast Sukma pukul 9.15 pagi dan 9.15 malam. Temubual eksklusif bersama tetamu, kisah inspirasi atlet serta perkembangan terkini. Grandstand Sukma pukul 2 petang dan 5.30 petang. Laporan langsung dari venue pertandingan, pencapaian kontingen dan perkembangan acara serta highlight Sukma pukul 10 malam membawakan rumusan aksi terbaik, keputusan akhir dan kedudukan terkini pingat. Sukma Selangor 2026. Rentak kita, aksi kita. Eksklusif di Selangor FM, RTM Klik dan media sosial Selangor FM. Selangor FM, Radio No. 1 Orang Selangor.

0: Ibrah Merdeka, membina jiwa bangsa dan negara.
1: Okey, baiklah, setiap hari jam 6 petang kita akan bersama-sama yang berbahagia Dato' Haji Nasaruddin Osman untuk Ibrah Merdeka. Assalamualaikum Dato'.
2: Waalaikumsalam DJ Cempaka.
1: Ya, apa khabar Dato'?
2: Baik, alhamdulillah, syukur pada Allah.
1: Ya, alhamdulillah. Okey Dato', kita dah masuk episod yang keempat dan seperti yang dijanjikan semalam Dato', topik yang kita nak bawa petang ini adalah cintakan tanah air, di mana letaknya dalam Islam. Silakan Dato'.
2: Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa khabar seluruh keluarga besar Selangor FM? Terima kasih kepada DJ Cempaka yang bertugas petang ini. Dan terima kasih juga kepada saudara-saudari sidang pendengar yang sudah masuk hari keempat setia bersama.

0: bersama saya dan Selangor FM dalam ibrah merdeka membina jiwa bangsa dan negara. Semalam kita bercakap tentang Malaysia, nikmat yang wajib disyukuri. Hari ini saya nak tanya pula. Tapi tak payah jawab lah ya, jawab dah hati cukup. Jadi tuan-tuan sayang Malaysia tak? Ini soalannya. Mestilah sayang, betul tak? Ya. Tetapi kalau kita kata kita sayang Malaysia, sayang negara, apa buktinya? Itu dia ya. Kalau dalam filem-filem Ramli, bila tanya apa bukti, dia jawab dengan pantun. Dia kata, misai pendek tidak bercahaya, ibarat kuda hampir mati. Kalau cik adik tidak percaya, operatlah dada, ekstrailah hati. Itu dalam filem-filem Ramli ya. Tapi kalau kebanyakannya kita tanya orang, rakyat Malaysia mestilah cakap kita sayang negara. Sebab itu kita pasang jalur gemilang dekat kereta. Bagus, boleh. Pasang jalur gemilang dekat rumah, dekat pejabat, bagus. Tapi kalau bendera berkibar di kereta, sampah pula kita campak keluar tingkap, macam mana? Itu cinta tanah air ke cinta bendera saja? Ini persoalan dia. Saudara sidang pendengar radio nombor 1, pilihan orang Selangor. Cinta tanah air dalam bahasa mudah ialah rasa kasih, rasa memiliki dan rasa bertanggungjawab terhadap tempat kita dilahirkan atau tempat kita hidup. Tetapi dalam Islam, cinta tidak cukup sebagai perasaan. Cinta mesti melahirkan tanggungjawab. Cinta mesti ada rasa pemilikan. Ya, kalau saya kata saya cintakan keluarga, saya mesti menjaga keluarga saya. Kalau saya kata saya cintakan agama, saya mesti jaga agama saya. Maka kalau kita kata saya cintakan Malaysia, mestilah kita bertanya, apakah yang aku lakukan untuk menjaganya? Ada satu ungkapan yang sangat popular, hubbul watan minal iman. Maksudnya, cintakan tanah air sebahagian daripada iman. Ayatnya cantik bunyi, maksudnya juga baik. Tetapi saya mahu betulkan jugalah satu perkara secara ilmiah, ia bukan hadis sahih daripada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jadi jangan kita kata Nabi bersabda kalau sandarannya tidak sahih. Tetapi jangan pula salah faham, bukan hadis ataupun hadisnya tak sahih tidak bermaksud Islam melarang kita mencinta tanah air. Kerana sirah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sendiri menunjukkan betapa baginda mempunyai kasih sayang yang sangat mendalam terhadap tempat baginda dilahirkan. Contohnya ketika Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang terpaksa meninggalkan Mekah untuk berhijrah. Bayangkan perasaan baginda ketika itu. Di situlah baginda dilahirkan. Di situlah baginda membesar. Di situ ada kenangan bersama keluarganya. Di situ jugalah berdirinya Kaabah. Tetapi kerana tekanan dan ancaman kafir Quraisy, baginda terpaksa meninggalkan bumi yang sangat dicintainya. Beginilah bersabda, baginda bersabda tentang Mekah. Wallahi, innaka la khairul abdillah wa ahabba abdillah ila Allah walau la anni ahrijtu minka ma kharajtu. Maksudnya, demi Allah, sesungguhnya engkau adalah sebaik-baik bumi, dan demi Allah, engkau adalah sebaik-baik bumi dan Allah yang paling dicintai. Kalaulah aku tidak dikeluarkan daripadamu, nescaya aku tidak akan keluar. Perhatikan ya, perkataan terakhir itu. Kalaulah aku tidak dikeluarkan daripadamu, aku tidak akan keluar. Itu bahasa cinta Rasulullah SAW seorang Nabi, tetapi baginda juga seorang manusia yang merindui tanah kelahirannya. Tetapi selepas hijrah Madinah, penduduk Madinah menerima Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Masyarakat Ansar membuka rumah, membuka harta, membuka hati, dan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam berdoa, dengan doanya jadikanlah kami mencintai Madinah sebagaimana kami mencintai Mekah atau lebih daripada itu. Masya Allah, Mekah tanah kelahiran yang dirindui. Manakala Madinah tanah kehidupan yang dicintai dan didoakan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ini memberikan satu ibrah besar, Islam tidak mematikan rasa cinta kepada tempat kita hidup. Islam mendidik bagaimana cinta itu mesti digunakan untuk membawa kebaikan. Cuba kita lihat sejarah dunia, contoh. Ada negara yang pernah musnah akibat peperangan tetapi bangkit kembali. Contoh, Jepun selepas Perang Dunia Kedua mengalami kemusnahan yang besar. Jerman juga melalui kehancuran perang dan pembahagian negara. Korea Selatan pernah berdepan perang dan kemiskinan sebelum muncul sebagai antara ekonomi maju di dunia. Banyak faktor menyebabkan kebangkitan mereka. Pendidikan, institusi, teknologi, dasar ekonomi dan kepimpinan. Tetapi ada satu unsur manusia tidak boleh kita abaikan. Rakyatnya sanggup bekerja untuk membina negara mereka. Mereka tidak sekadar bertanya, apa negara boleh beri pada aku? Mereka juga bertanya, apa yang boleh aku sumbangkan kepada negaraku? Kalau kita lihat pula bagaimana Malaysia di negara kita ini. Malaysia tidak memerlukan kita semua menjadi ahli politik untuk membuktikan semangat patriotisme kita. Seorang guru yang mendidik dengan ikhlas, cintakan negara. Seorang penjawat awam yang menolak rasuah, cintakan negara. Seorang peniaga yang tidak menipu, juga cintakan negara. Seorang petani yang menghasilkan makanan, cintakan negara. Seorang anggota keselamatan yang menjaga sempadan ketika kita tidur, juga cintakan negara. Seorang anak muda yang belajar bersungguh-sungguh supaya ilmunya suatu hari nanti kembali membesar, memberi manfaat kepada masyarakat, juga cintakan negara. Patriotisme bukan hanya berlaku di dataran merdeka sahaja. Patriotisme berlaku pada setiap hari. Sebab itu, hari ini saya nak ambil kesempatan untuk memberi pesanan kepada anak-anak muda Malaysia. Anak-anak khususnya Gen Z. Anda boleh menyukai budaya Korea. Korean. BTS ke apa ke. Boleh. Suka tak apa. Boleh belajar teknologi Jepun. Silakan. Boleh belajar di London. Silakan. Boleh bekerja di Dubai. Silakan. Boleh berniaga sampai ke Amerika. Pergilah melihat dunia. Islam tidak mengajar kita menjadi katak di bawah tempurung. Tetapi apabila kita semakin mengenali dunia, jangan semakin malu menjadi rakyat Malaysia. Ambil yang terbaik daripada dunia. Kemudian bawa pulang nilai, ilmu, jaringan dan kepakaran untuk membina tanah air. Dan satu lagi, jangan jadikan media sosial medan untuk menghancurkan negara sendiri. Mengkritik kerajaan atau institusi dengan fakta dan adab ialah sebahagian masyarakat matang. Tetapi fitnah, penghinaan, kebencian kaum dan berita palsu bukan patriotisme. Jadi mudah saja. Pertama, kalau saya nak kongsikan 5 bukti kita cintakan kepada negara menurut nilai Islam. Eh? Yang pertama, kita jaga keamanan. Yang kedua, kita berlaku adil walaupun orang yang kita tidak suka. Yang ketiga, jaga amanah dan tolak rasuah. Yang keempat, hormat kepelbagaian dan jangan menyemarakkan kebencian. Dan yang terakhir, jadilah manusia yang memberi manfaat. Seperti mana kata Nabi, sebaik-baik manusia adalah manusia yang memberi manfaat. Maka cinta kepada negara bukan hanya dengan suara yang kuat ketika melaungkan merdeka, tetapi dengan tangan yang bekerja untuk membinanya. Dan suatu hari nanti, kita semua akan meninggal dunia. Jawatan kita akan diambil orang. Rumah kita akan didiami orang lain. Kereta kita akan bertukar tangan. Tetapi negara kita akan diwarisi oleh anak dan cucu kita. Sebab itu orang Melayu dahulu berpesan, di mana bumi dipijak, di situ langit dijunjung. Cinta yang matang ialah apabila kita melihat kekurangannya, lalu kita memilih untuk memperbaikinya, bukan menghancurkannya. Jadi sekian dulu pada petang hari ini. InsyaAllah esok kita akan sambung lagi pada Ibrah Merdeka dengan tajuk Amanah Harga Sebuah Kemerdekaan. Sekian dulu daripada saya. Terima kasih. Shalom Bete.
1: Sama-sama kasih Dato'. Okay, untuk perkongsian petang ini Dato'. Terima kasih.
0: Ya, sama-sama.
1: Okey, kita sambung esok, Datuk. Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
1: Okey, baiklah untuk anda yang baru saja dengarkan kita. Okey, kami baru saja selesai untuk segmen Ibrah Merdeka. Yang tak sempat dengarkan, jangan risau. Okey, setiap hari kita bawakan untuk anda jam 6 petang bersama Datuk Haji Nasaruddin Osman dengan perkongsian-perkongsian seterusnya. Layan dulu lagu dari Ekspedisi Hentian Ini, Selangor FM.

dari Nur Aniza Idris baru saja berlalu. Okey, sekarang 6.24 minit petang, kembali bersama saya Cepat Ketemankan Anda. Okey, orang Selangor tengah buat apa tu? Okey, yang on the way tu, dalam kereta ke, lori ke, ataupun pengangkutan awam ke kan? Mungkin ada yang baru habis kerja, ada yang keluar tadi ada urusan kan? Ada juga yang sedang menuju ke tempat lain. Apapun perjalanan anda, pandu hati-hati. Okey, Abang Man Lemang pun ada menyapa ni di Tanjung Malim Perak. Orang Perak ada menyapa ni. Okey, Cikgu Noli katanya cepat ke ketuk, orang Perak hadir ni. Iya, saya katanya sedang berehat di bawah pokok manggis ni Cempaka, nak siram pokok-pokok tanaman katanya. Tapi tunggu sikit lagi lah, matahari terbenam sikit, baru nak siram katanya. Sekarang ini masih lagi panas. Okey, hari ini kat Behrang barulah nampak langit membiru, biru seperti hatiku. Kurang sikit jerebunya. Okey, baiklah, buat Cempaka selamat berkonti. Terima kasih Cikgu Noli. Kak Zaini di Puncong pun ada juga ni, katanya selamat petang Cepaka. Ya, hai Kak Zaini, katanya santai-santai je petang ni sambil makan kacang rebus. Sama teh panas lepas hujan katanya. Wah, sedapnya. Okey, di Muar Johor, Farah okey menyapa katanya, hai Cepaka, hai. Katanya petang ni saya di rumah saja, dah sampai rumah tadi ni, tengah duduk rehat-rehat. Saya tengah dengarkan Selangor FM melalui online di RTM Click. Terima kasih Farah. Okey, jom layan dahulu EYE, nama mungkin ni jadi sebutan. Selepas ini

0: Mawaddah.
1: Ramai tak jemaah sekian? Ramai. Ramai yang macam tu. Yang tidak sedar bahawa dia akan kembali kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Ni kalau sedar jemaah sekian, tak muat masjid ni. Tambah-tambah tengah berlaku penjarakan fizikal macam ni, tak muat. Time tak berjarak, kalau kata tak muat tu nampak macam ramai sangat. Ni time berjarak ni. Tapi ramai juga pihak surau masjid merungut. Saya hari-hari jemaah sekian kuliah, jemaah pengurusan surau masjid merungut. Dia kata apa, ustaz, dulu masa tak berjarak rasa dah sikit dah. Sebab apa? Ada 4 saf. Sekarang berjarak 4 saf juga. Hilang separuh. Mana pergi tu? Nak kata mati, tak ada pengumuman mati pun. Hidup lagi. Mana pergi tu? Allah. Itu yang dulunya komit dengan rumah Allah. Datang ujian COVID-19, dia jadi macam terencat sekejap. Yang jenis tak kira COVID-19, tak COVID-19 je macam. Macam mana agak-agak tu? Akan coronavirus ke, tak coronavirus ke, dia serupa je. Kan? Maghrib kedai tom yam. Okay. Itu payah je mas kan. Kita risau masuk dalam kelompok macam ni. Risau. Na'udzubillah, takut sangat je mas kan. Asyik beralasan. Kan? Satu, solat. Yang lain, perkara-perkara yang umum harian kita. Apa dia? Yang paling besar je mas kan, soal penampilan diri kita. Lelaki lain, perempuan lain. Perempuan, aurat seluruh anggota badan, kecuali muka dengan tangan. Macam mana tu agak-agak. Ramai lagi yang tak selesai. Membelakangi. Sebab apa? Dia ikut diri dia. Dia ikut diri dia punya kehendak. Ikut cita rasa dia sendiri. Kadang pakai tudung dipadankan dengan t-shirt lengan pendek. Kita tegur, kita kena marah balik. Dia kata kita tak ada mulut, tak ada insurans. Susah. Beralasan dah pakai tudung dah. Kita kata bukan tudung nak suruh pakai. Tutup aurat. Yang lengan nampak tu apa cerita? Susah je masyarakat. Dia beri alasan pula. Dia kata apa? Belum sampai seru. Tanya pula kita, siapa nak menyeru siapa? Dia pun tak jawab. Beri alasan lagi. InsyaAllah lepas kahwin saya pakailah. Sempurna. Akan. Tanya pula siapa suami? Ulama' mana? Ustaz mana? Artis insyaAllah. Bolehkah menyeru? Kita pun pening je masyarakat. Macam mana ni? Akhirnya dah kahwin, seruan tak sampai-sampai juga. Ada yang beralasan, InsyaAllah besok-besok dah pergi Mekah buat umrah, berubahlah saya. Belum sempat pergi umrah, balik pada Bali, aksiden meninggal. Macam mana agak-agak? Alasan tak habis-habis. Ini manusia. Kan? Ini kita bincang kelompok yang pertama aja masukkan. Mengingkari perintah Allah Subhanahu Taala. Itu yang biasa, yang harian. Macam mana tu? Allahu Akbar. Solat dah sempurna, orang lelaki pula. Aurat memang mudah sangat orang lelaki, pusat ke lutut. Tapi tak macam mana dia ni sejak akhir balik sampai sekarang umur 70 tahun, tiap hari ahad basuh kereta seluar pendek. Macam mana agak-agak? Pening lah kita ni. Macam mana tu? Langgar perintah Allah Ta'ala juga. Hukum tetap juga hukum. Kena ikut. Itu aurat kita, orang lelaki. Macam mana? Nah. Jadi ini jemaah sekalian, perkara perintah Allah Ta'ala yang perlu diakuri untuk mengelakkan daripada termasuk kelompok orang yang binasa, yang celaka. Sebab apa? Sebab itulah yang menjadi punca kebinasaan, kecelakaan manusia di akhirat besok. Kata Imam Ghazali, orang yang membelakangi, menidakkan perintah Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Ketiga jemaah sekalian, kelompok orang-orang yang mementingkan diri dengan habuan duniawi. Hidup dunia untuk dunia. Habis, ulang balik. Allah jadikan dunia sebagai tempat untuk kita mendapatkan hasil yang kita akan nikmati di akhirat besok. Maknanya dunia ni silakah. Carilah, ambillah nak, tak ada masalah. Sebab apa? Hidup kat dunia, bukan dekat Pluto, bukan dekat Marikh. Dunia, bumi. Ambillah bumi, tak ada masalah. Tapi ingat, kita nak biar kita ambil, kita urus, nikmati dan sebagainya itu, kita nak hasilnya akhirat besok. Jangan kita nikmati dunia terputus dekat batu nisan, dekat liang lahat. Habis ya? Ni macam orang tak beriman lah. Orang yang kufur, non muslim, maaf sebut je mak sekian. Kan?
0: Segunung ilmu yang dipelajari menjadi lebih bernilai apabila diterjemahkan kepada tindakan yang konsisten. Mawaddah kembali

0: Mawaddah.
1: Contoh je Mas Kian, jangan marah. Perkara ini perkara benar. Setengah sahabat kita yang beragama Buddha, mereka mengutamakan kematian yang baik pada pandangan mereka. Suatu mereka ada, kalau tuan-tuan perasan, Memorial Park. Perasan tak? Memorial Park, taman peringatan. Nah, kalau belumlah kita dekat kat sini ni, Serendah ada satu. Kan? Saya lupa dah nama. Serendah Memorial Park ke Rawang kot. Namanya lah nama dia. Tapi di Serendah. Tak salah saya, Rawang Memorial Park. Apalagi yang popular? Dekat Nilai. Nilai Memorial Park. Apalagi dekat Semenyih, Nirwana Memorial Park. Yang tak beriman ni je Mas Kian, dia faham cara yang salah. Dunia dia kaya, dicari dunia, pulang untuk dia, bagi dia berakhir sampai ke peringkat terakhirnya mereka di dunia. Maka akhirnya timbul Memorial Park, taman peringatan tu kubur. Kubur yang dibuat, diuruskan dengan cara yang terbaik, bergantung upaya duniawi mereka. Jemaah sekian, saya dapat maklumat baca kat internet lah. Di Nirwana Memorial Park, ada kubur yang paling sempurna, paling lengkap, paling canggih. Kubur ni ada penjaga dia. Bukan malaikat atau orang. Ada guard dia. Dia buat dengan tile cantik dan sebagainya, jemaah sekian. Ada aircon. Sebab apa? Dunia untuk dunia. Dah ada cukup duit, jemaah sekian. Mati sebagai seorang mendiang yang bergelar sebagai billionaire. Apa kisah? Bayar gaji guard. Sepanjang hayat guard, tak ada masalah. Guard tu jaga je. Jaga pula, jaga orang mati. Mana susah? Jaga mayat. Relax. Okay. Kontrol aircon, on off switch dan sebagainya. Allahu Akbar. Pasal apa? Manusia ini melihat dunia dia untuk dunia. Tapi tuan-tuan, puan-puan jemaah sekalian, alam barzah pun dah berakhir dah. Kalau kita faham cara kita, kan? Dah berakhir dan nikmat tu, walaupun nampak zahirnya hebat. Pasal apa? Di alam barzah, mereka sedang dihukum oleh para malaikat mungkar dan juga nakir. Alam akhirat, ni dia, binasa celaka dalam neraka, kata Allah Ta'ala. Nah, gitu jemaah sekian. Sebab apa? Mereka mengutamakan dunia. Jadi kalau yang tak beriman itu, jemaah sekian, kita faham sebab mereka tak beriman. Yang sedihnya kalau ada manusia beriman kepada Allah Ta'ala tetapi hidup kat dunia, cari kenikmatan, cari kekayaan untuk dunia semata-mata. Dia nak dia mati dalam keadaan dalam akaun dia ada nilai bilion RM. Ini payah ni. Kita yang faham je masyarakat, kalau boleh mati kita kosong akaun, kosong SIM. Pasal apa? Yang duk cari selama ni yang banyak tu kita dah tukarkan kepada nilai akhirat, pahala akhirat. Sebelum mati yang dalam akaun tu ada berjuta, berbilion tu, semua dah pun dimanfaatkan untuk urusan duniawi yang lain. Tahfiz Sungai Tengi contohnya, 100 juta infak. Seronok tuan Aziz, 100 juta memang enjoy habis, kan? Terbaik Tahfiz. Contoh 200 juta yang lain, rumah anak yatim, Taman Keruing Rasa, Hulu Selangor, contoh. Apa lagi? Semua dah bagi-bagi-bagi dah. Mati kosong. Orang tanya dia, anak-anak macam mana, Datuk? Anak cari sendirilah. Cerdik lah ke? Ada kemampuan belaka? Ini bahagian saya akhirat besok. Saya nak kaya akhirat besok. Nak ada mahligai akhirat besok dengan cara yang ini. Baru selesai je masukkan. Man dunia dia nak cari bahagian akhirat. Itu yang faham. Yang tak faham je masukkan, mereka akan cari dunia untuk dunia semata-mata. Tak mampu nak mengalirkan nikmat dunia sampai ke akhirat. Nauzubillah. Akhirnya mereka, kata Imam Ghazali, tergolong dalam kalangan orang-orang yang celaka, yang binasa. Nauzubillah. Okey jemaah sekalian. Tiga kelompok inilah, golongan inilah yang masuk dalam kelompok, dalam kluster orang-orang binasa, kata Imam Ghazali rahimahullah. Jadi sebab apa mereka demikian? Kata Imam Ghazali rahimahullah, jemaah sekalian, kerana mereka itu mendustakan Allah. Punca dia, tiga yang tadi itu, berlaku demikian kerana mendustakan Allah. Kemudian mendustakan para Rasul. Kemudian mendustakan kitab-kitab Allah. Mana dia tak ikut, tak nak pakai, tak nak manfaatkan segala perumahan itu untuk keperluan ataupun nikmat akhirat mereka. Akhirnya mereka uruskan sulam balik. Dunia ini mengikut acuan mereka, mengikut akal mereka, nafsu mereka. Akhirnya terhenti dekat dunia semata-mata. Akhirat celaka dan juga binasa, kata Imam Ghazali rahimahullah. Maka jemaah sekalian, sebagai jalan keluar, yani Imam Ghazali beri jalan macam tu. Dia cerita siapa kelompok yang binasa, yang celaka, sebab-sebab apa. Sekarang kita bincang tentang jalan keluar. Untuk kita ni, yang sedang belajar ni, yang faham ini, nak mengelak daripada termasuk dalam kluster yang paling hina ini. Apa dia jemaah sekalian? Iaitu, kata Imam Ghazali rahimahullah, kita kena ada makrifatullah yang terbaik. Kena faham sungguh-sungguh konsep pengenalan kita, kenal kita, tahu kita tentang Allah Subhanahu Wa Taala. Namanya makrifatullah. Ah, gitu. Makrifatullah kena A. Biar sungguh-sungguh. Sebab apa? Sebab bila Allah tu kita kenal, kita faham dia dalam kategori yang tertinggi, yang faham sungguh-sungguh, insya-Allah Taala ketaatan akan berlaku. Ah, sebab isunya tak taat, tak ikut Allah. Dah kenal Allah baru nak ikut Allah. Faham jemaah sekalian? Sebab yang kita sebut tadi tu, yang golongan yang rugi ini, yang celaka binasa ni, sebab mereka tak kenal Allah, tak faham Allah. Allahu akbar jemaah sekalian. Kan? Ha, dah kenal Allah, faham Allah, namanya makrifatullah, maka akan mengelakkan diri daripada menjadi yang macam ini. Dah Allah, faham dah kita ni siapa? Kita ni makhluk, hamba dia, dia tu khalik, pencipta kita. Rasa hebat dengan dunia ni, rasa kita belagak sangat dan sebagainya. Faham jemaah sekalian? Allah tu maha hebat. Kita belagak, kita hebat dekat dunia. Bumi kecil je mas kan, dalam galaksi Bima Sakti. Kita bukan planet yang paling besar, yang kecil je. Yang paling besar ialah Mushtari. Kemarin saya lupa dah, Mushtari paling besar. Itu baru satu galaksi, Bima Sakti. Kata saintis, alam ini ada berjuta galaksi. Nak belagak buat apa?
0: Mawadah dengarkan di Selangor FM, pilihan tepat, stesen yang on point dan lebih energetik.

0: Telokong di Selangor FM, pilihan tepat.
1: Ketahui waktu solat fardu maghrib di zon-zon negeri Selangor.
2: Zon 1 Hulu Selangor, Gombak, Petaling, Hulu Langat dan Sepang 727. Zon 2 Sabak Bernam dan Kuala Selangor 730. Zon 3 Klang dan Kuala Langat 727.
1: Waktu solat fardu itu tadi dikongsikan oleh stesen radio yang on point dan lebih energetik. Selangor FM, pilihan tepat.

0: Letak sini lah kot barang yang terlebih ni. Orang tak nampak ni rasanya.
1: Assalamualaikum dan selamat sejahtera. Terima kasih kerana memilih Pasaraya kami. Anda dinasihatkan supaya sentiasa berjaga-jaga dengan penyeluk saku. Sentiasa amalkan norma baharu dan patuhi SOP. Pihak kami juga memohon supaya anda meletakkan semula barang yang tidak jadi dibeli ke tempat asal. Kerjasama daripada pihak anda amat kami hargai.
2: Letakkan semula barang yang telah diambil dan tidak jadi dibeli oleh anda di tempat asal. Kan kita dah memudahkan petugas di pasaraya tersebut? Jangan pentingkan diri. Hashtag kita jaga kita. Hashtag Selangor FM prihatin.
3: Sepanjang persidangan Dewan Negeri Selangor dan Sukma Selangor 2026, program Semangat Pagi yang kebiasaannya menemui anda pada setiap hari Selasa pukul 9.15 hingga 10 pagi, kini akan bersiaran pada pukul 10.30 pagi. Jangan risau, Dato' Dr. Budiman akan tetap berkongsi dengan kita ulasan buku-buku terpilih. Cuma waktunya sahaja berubah buat sementara waktu. Jadi jangan lupa Semangat Pagi akan bersiaran pada 11 dan 18 Ogos 2026 pukul 10.30 pagi dalam segmen Hello Selangor hanya di Selangor FM, radio nombor 1 orang Selangor.
4: Mengantuk merupakan satu reaksi semula jadi yang dialami oleh semua orang. Tetapi mengantuk pada tempat dan waktu yang tidak tepat boleh membahayakan. Kalau anda merancang untuk perjalanan jauh, dengar tip ini.
5: Pertama, basuh muka dengan air.
4: Alah, make up aku ni macam mana?
5: Kau sayang make up ke sayang nyawa?
4: Sayang nyawalah.
5: Kedua, dengar muzik yang rancak.
4: Mainkan lagu-lagu kegemaran supaya anda lebih bersemangat. La la la la la.
5: Ketiga, elak memandu berseorangan.
4: Ajaklah rakan-rakan atau ahli keluarga untuk memeriahkan suasana perjalanan anda.
5: Keempat, berehat sekejap jika perlu.
4: Ambil masa 15 hingga 20 minit untuk melelapkan mata seketika. Selepas bangun, cuci muka supaya anda kembali segar. Pastikan juga anda berhenti di tempat yang selamat. Berhati-hati semasa memandu.

itu dia Melodi Hati Baru saja berlalu. Okay, kita dah berada di jam terakhir dalam PM Lokal. Okay, sekarang 7.02 minit malam bersama saya Cempaka. Okay, dan terima kasih juga yang dengarkan kami menerusi online di RTM Klik. Dan terima kasih juga kerana memilih frekuensi ini sebagai teman setia anda. Okay, buat anda yang belum lagi follow kami di medsos, di Facebook, Instagram, YouTube, boleh follow kami sekarang. Macam-macam perkongsiannya. Cari saja Selangor FM 100.9. Dan apa khabar orang Kajang? Hai, Assalamualaikum. Okay, Wan Kajang katanya salam DJ Datin Sri Cempaka. Petang ini katanya baru balik dari pasar. Baru balik dari pasar malam, beli makanan malam. Oh, okay, baiklah, katanya beli laksa Pinang, kuih-kuih dan ulam-ulam. Baiklah, terima kasih Wan Kajang. Okay, dengan dengan ini ada info untuk anda. Dengan kosar hidup yang orang kata semakin menjadi perhatian sekarang ini, Kerajaan Selangor kini meletakkan satu sasaran untuk membantu rakyat menikmati kehidupan yang lebih baik. Jadi menerusi rancangan Selangor Kedua atau RS2, Kerajaan Negeri menyasarkan pendapatan median isi rumah di Selangor melebihi RM14,000 sebulan. Jadi sasaran ini mengambil kira keperluan perbelanjaan

0: Anda tak perlu tunggu lama untuk ketahui sesuatu yang terkini. Kami janji anda tak akan bosan. Anda pasti puas hati. Kemas kini info trafik di stesen yang on point dan lebih energetik. Selangor FM, pilihan tepat.
1: 100.9 di Lembah Kelang, Selangor FM.
2: Tamasha Sukan Malaysia menyatukan semangat juang, menguji keupayaan dan melahirkan juara masa depan negara. Ikuti kami dalam Sembang Sukma seawal pukul 7.30 pagi. Bual santai bersama pendengar mengenai penganjuran Sukan Selangor kali ke-22. Podcast Sukma pukul 9.15 pagi dan 9.15 malam. Temu bual eksklusif bersama tetamu, kisah inspirasi atlet serta perkembangan terkini. Grandstand Sukma pukul 2 petang dan 5.30 petang. Laporan langsung dari venue pertandingan, pencapaian kontingen dan perkembangan acara serta highlight Sukma pukul 10 malam membawakan rumusan aksi terbaik, keputusan akhir dan kedudukan terkini pingat. Sukma Selangor 2026. Rentak kita, aksi kita. Eksklusif di Selangor FM, RTM Klik dan media sosial Selangor FM. Selangor FM, Radio Nombor 1, Orang Selangor.
3: Sukan Malaysia terus melangkah, rentak kita, aksi kita yang terbilang.
4: Hai, saya Syarifah Zarina.
5: Saya Zamani.
4: Terus layan, layan, layan.
5: Radio Malaysia Selangor FM.

Republic baru saja berlalu. Aku takut. Okey, sekarang 7.14 minit malam. Okey, cepat ke nak raikanlah antara sahabat-sahabat kita yang menyapa di WhatsApp Selangor FM. Okey, ada Umi Ampang. Terima kasih Umi. Timbul Tawau pun ada juga. Katanya saya di Masjid Bandar Tawau. Okey, baiklah. Terima kasih Timbul. Okey, baiklah, untuk 15 Ogos nanti pada hari Sabtu, okey, Selangor FM akan bawakan siaran langsung majlis perasmian Sukma kali ke-22. Jadi tak kira lah anda berada di mana pun kan, jangan lupa untuk bersama-sama dengan kami untuk sama-sama ikuti kemeriahan pembukaan Sukma di Selangor FM. Okey, lain dulu lagu dari Azam Shah. Okey, Bila Cinta Ditulis.

0: Tengah buat apa tu? Masih on the way? Atau dah lain di rumah? Ada yang mula fikir petang ni nak makan apa eh? Kalau nak kongsi cerita, WhatsApp atau call kami, kita borak-borak santai je di Apa Orang Selangor Buat Petang Ni? Setiap Isnin hingga Jumaat, 5.30 minit petang dalam PM Local, Selangor FM, Radio Nombor 1 Orang Selangor.
1: Patutlah hidup aku berselera, aku tak betul.
2: Refleksi pribadi ke syurga abadi.
1: Patutlah hidup aku jadi kelam kampur, tak peratung. Apa kita buat lah hidup kita?
2: Perkongsian refleksi setiap hari bermula 6.15 pagi dan sebelum azan waktu solat fardu. Hanya di stesen yang on point dan lebih energetik. Selangor FM, pilihan tepat. Demo.

0: 100.9 FM.
1: Refleksi.
2: Rumah bukan sekadar tempat tinggal, tapi tempat jiwa pulang. Tarik nafas perlahan, tenang je, dia ada. Assalamualaikum dan salam sejahtera kepada semua pendengar. Setiap hari, kita keluar rumah untuk meneruskan hidup. Namun persoalannya, apakah kita benar-benar ingin pulang ke rumah? Ada rumah yang indah pada rupa, tetapi sunyi pada rasa. Ada rumah yang lengkap segalanya, tetapi hati penghuninya sering terasa jauh. Kadang-kadang, yang membuatkan rumah terasa berat bukan kerana masalah besar, tetapi kerana terlalu lama kita tidak berbicara dengan hati. Kita tinggal sebumbung, tetapi masing-masing memikul dunia sendiri. Dalam kesibukan mencari rezeki, menyusun tanggungjawab, kita terlupa satu perkara yang paling asas, kehadiran. Bukan sekadar berada, tapi benar-benar hadir. Mendengar tanpa memotong, memandang tanpa menilai, diam tanpa menjauh. Rumah yang tenang tidak lahir daripada kesempurnaan, tetapi daripada kesediaan untuk saling memahami. Ada waktunya kita perlu merendahkan suara, bukan kerana kalah, tetapi kerana memilih damai. Kerana rumah bukan medan untuk menang, tetapi tempat untuk saling melindungi. Hari ini, jika kita pulang ke rumah, pulanglah dengan hati yang lembut. Letakkan dunia di luar pintu, bawa masuk rasa syukur dan jadikan rumah itu tempat jiwa bernafas semula. Kerana di situlah ketenangan hidup selalu bermula. Saya Dr. Azli Arifin, kita bertemu lagi. Tenang je, dia ada.
1: Dr. Azli Arifin, Pensyarah Jabatan Pengajian Pendidikan, Universiti Pendidikan Sultan Idris, UPSI.
3: Okey, baiklah, kita baru saja ikuti refleksi dan kita baru saja berkumandang azan asar, azan maghrib sebentar tadi pada jam 7.27 minit malam tadi. Dan kita nak ikuti untuk lapor terus mesyuarat kedua penggal keempat Dewan Negeri Selangor Darul Ehsan ke-15 2026 bersama dengan Hafiz Rizwan di sana. Silakan.
4: Terima kasih rakan setugas yang berada di konti. Assalamualaikum, salam sejahtera, salam Malaysia Madani, kesejahteraan dinikmati serta salam kita Selangor maju bersama anda kini bersama dengan saya Hafiz Rizwan, lintas langsung dari Dewan Negeri Selangor sempena mesyuarat kedua persidangan penggal keempat Dewan Negeri Selangor ke-15 tahun 2026 bagi hari yang ke-8, hari terakhir di mana persidangan telah pun ditangguhkan kepada satu tarikh yang akan dimaklumkan nanti. Dan persidangan di sebelah petang tadi adalah berlangsung pada jam 2.30 minit petang dan telah pun berakhir pada jam 6 petang 6.40 minit petang tadi. Dan apa yang dapat saya rumuskan, sesi soalan lisan sepanjang persidangan 9 hari ini berlangsung dari 3 Ogos hingga 13 Ogos 2026 sebanyak 107 soalan telah pun dijawab dan ada juga soalan tambahan oleh ADUN sebanyak 112 telah juga dijawab dan menjadikan soalan secara keseluruhannya adalah sebanyak 219 soalan telah pun dijawab. Dan sesi perbahasan dimulakan dengan RUU ataupun Rang Undang-Undang, Rang Undang-Undang Tubuh Kerajaan Negeri Selangor, RUU Mahkamah Syariah dan RUU Pentadbiran, juga diteruskan dengan penyata JPK Infogroup berhubung pemerkasaan tata cara pengendalian piawai dan penyelarasan pelaksanaan peruntukan Marsis oleh Infrasel Sendirian Berhad. Juga dibahaskan dalam Dewan Negeri berkenaan dengan penyata JPK Infagro berhubung pengurusan dan kesiapsiagaan bekalan air semasa musim kemarau di negeri Selangor oleh pihak Air Selangor dan Lembaga Urus Air Selangor Luas. Dan rancangan Selangor kedua juga telah dibentangkan oleh Amat Berhormat Datuk Menteri Besar pada hari Jumaat yang lalu dan telah mengambil kira-kira 1 jam 7 minit pembentangan tentang RS2 ataupun rancangan Selangor 2. Dan sepanjang persidangan kali ini juga Dewan Negeri Selangor telah menerima lebih daripada 10 kumpulan pelawat dengan jumlah keseluruhan seramai 335 orang. Jadi sedikit perkongsian berkenaan dengan pergulungan sidang Dewan Negeri yang saya boleh kongsikan kepada anda pendengar di Selangor FM yang telah dibentangkan oleh Esko Pembangunan Wanita dan Kebajikan Masyarakat Yang Berhormat Puan Anfal Sari. Kata beliau, rancangan Selangor kedua menekankan pembangunan negeri yang terancang berlandaskan kebajikan rakyat, pemerkasaan masyarakat dan politik berasaskan dasar, bukan kebencian. Fokus utama ialah membina ekonomi, penjagaan yang menjadi pemacu kemajuan Selangor dengan nilai kerja penjagaan tidak berbayar di Malaysia dianggarkan sebanyak 379 bilion setahun. Kajian UNDP menunjukkan pelaburan strategik dalam sektor ini juga mampu menyumbang sehingga 6% KDNK, meningkatkan guna tenaga 9% dan pendapatan isi rumah sebanyak 11%. Kerajaan negeri juga menekankan pembiayaan penjagaan atau care financing agar golongan B40, M40 tidak tercicir daripada akses penjagaan jangka panjang. Model penjagaan mampan kini dibincang dengan pelbagai pihak termasuk Perbadanan Wakaf Selangor dan INSEF University serta mengkaji model antarabangsa seperti Jepun dan Singapura. Perbincangan meja bulat akan diadakan pada 17 Ogos ini untuk memutamatkan strategi pembiayaan. Dalam silver economy pula, Selangor dengan jangka hayat perata 78 tahun ingin membolehkan warga emas terus produktif. Kajian keperluan warga emas dan rancangan ekosistem tenaga kerja Perak sedang dijalankan termasuk undang-undang pelindungan insurans dan latihan semula. Bagi menjamin kesaksamaan akses ekonomi penjagaan, inisiatif seperti garis panduan pusat jagaan, Selangor Care Accelerator, insentif mama kerja, PAWI, pangkalan data sejagat dan Selangor Care Navigator di setiap daerah akan memastikan semua warga mendapat manfaat tanpa mengira zon. Kerajaan negeri juga bertekad memastikan pembangunan Selangor kekal terancang, inklusif dan berpaksikan kebajikan rakyat demi kesejahteraan generasi kini dan akan datang. Sekarang kita beralih pula kepada sesi pergulungan sidang Dewan Negeri Selangor yang telah dibentangkan oleh Esko Belia Sukan dan Keusahawanan, iaitu Yang Berhormat Tuan Najuan Halimi. Kata beliau, dalam pergulungan petang ini, Yang Berhormat Esko Belia Sukan dan Keusahawanan menekankan bahawa rancangan Selangor Kedua RS2 bukan sekadar dokumen 5 tahun tetapi kompas pembangunan negeri untuk jangka panjang. Pembangunan mesti difahami sebagai usaha yang berasaskan realiti masyarakat dan bertujuan memperluas kebebasan serta keupayaan rakyat. Selaras dengan pandangan Prof. Syed Hussein Alatas dan Amartya Sen, antara intipati penting yang dibentangkan, ekonomi kreatif Selangor disasarkan berkembang daripada 8 hingga 10 bilion pada 2022 kepada 15 hingga 16 bilion menjelang 2030 dan 20 bilion juga menjelang 2035 melalui pembangunan bakat 9 hub sel kred dan perluasan pasaran. Pelaburan di Pelabuhan Kelang juga mesti memberi limpahan ekonomi daripada syarikat dan PKS tempatan termasuk melalui logistik, perdagangan dan perkhidmatan sokongan. Program PLUG, UPLUG dan PLUG Growth diperluas ke luar bandar untuk mendapatkan jurang digital dan membantu peniaga kecil di samping isu tapak niaga dan penguatkuasaan yang lebih mesra peniaga. Budaya keusahawanan anak muda dipupuk sejak sekolah melalui ProTune yang sejak 1998 melibatkan 30,521 pelajar, 2,536 guru, membentuk 1,202 syarikat pelajar dan mencatat jualan kumulatif sebanyak 34.4 juta. Industri kreatif dan rebat duti hiburan sebanyak 15% dilihat sebagai pelaburan menjana limpahan ekonomi lebih luas, bukan sekadar kutipan cukai. Isu e-dagang rentas sepadan cross-border e-commerce perlu diurus dengan memperkukuh PKS supaya menjadi pemain dalam ekonomi digital. Bukan hanya mangsa perubahan pasaran, matlamat keseluruhan ialah membina ekosistem digital dan kreatif yang melahirkan anak muda sebagai pembangun, pencipta dan pemilik teknologi. Dan kesimpulannya, RS2 mesti diterjemahkan kepada peluang, ekonomi kukuh dan kehidupan lebih baik untuk rakyat Selangor, bukan sekadar angka di atas kertas. Itu pembentangan tentang pergulungan sidang Dewan Negeri Selangor yang telah dilakukan oleh Esko Belia Sukan dan Keusahawanan. Dan menjadi tumpuan juga satu pergulungan yang telah dilakukan, satu kata-kata akhir yang telah ditinggalkan oleh Datuk Menteri Besar Selangor Yang Amat Berhormat Datuk Seri Amiruddin bin Syari. Kata beliau, rancangan Selangor Pertama RS1 yang telah berlangsung pada 2021 hingga 2025 menjadikan Selangor negeri pertama dengan perancangan 5 tahun berskala sederhana sebanyak 79.1 inisiatif, dan RS1 berjaya menyumbang 16.8 bilion kepada ekonomi negeri melalui projek seperti Idris Sabda ZPE SMG Selangor Europark dan Gudang Makanan Selangor. Pendapatan median isi rumah juga meningkat daripada 8,210 pada 2019 kepada RM10,726 kepada pada 2024, manakala Gini koefisien menurun daripada 0.393 kepada 0.332. Perbelanjaan asas keluarga dianggarkan sebanyak RM7,266 sebulan, 66.3% untuk perumahan, pengangkutan dan makanan. Indeks kehidupan bermaruah sedang dibangunkan juga. RS2 memperkenalkan 2,000 rumah mampu milik untuk 8,000 rakyat, menurunkan kos sara hidup melalui Gudang Makanan Selangor dan Jelajah Esa Rahmah. Pelan mobiliti Selangor dengan rail, bas dan van mengurangkan kebergantungan kepada kenderaan persendirian. Dasar ekonomi penjagaan diperluas untuk kanak-kanak dan warga emas, termasuk memformalkan pekerjaan penjagaan. Dari aspek infrastruktur, Air Selangor mencatat rizab air 16.23% dan bebas henti loji sejak 2025. Loji rawatan air Sungai Rasau juga telah pun siap sebanyak 60.19% dan dijangka beroperasi pada tahun 2027. Pihak PKNS bernilai 15.66 bilion memberi fokus pada perumahan, industri dan rejuvenasi bandar. Selangor Cyber Valley pula seluas 167 ekar akan mempunyai 60% rumah mampu bilik. Kompleks Sukan Shah Alam dibangunkan sebagai mercu sukan, manakala KPS dan MBI menumpu pada semikonduktor, ekonomi kreatif dan sains hayat. Jadi itu dia kata-kata yang telah dibentangkan oleh Yang Amat Berhormat Datuk Seri Amiruddin bin Syari. Jadi itu dia saya kira yang menarik untuk saya kongsikan kepada pendengar setia di Selangor FM untuk sesi persidangan hari yang terakhir, iaitu hari yang ke-9 berada di Dewan Negeri Selangor. Jadi di kesempatan yang ada ini juga, saya Muhammad Hafiz Rizwan melaporkan secara langsung dari Bangunan Negeri Selangor, dari Bangunan Dewan Negeri Selangor Shah Alam, untuk pendengar di Selangor FM. Jadi terima kasih kepada semua pendengar, penonton yang setia bersama dengan kami sepanjang liputan mesyuarat kedua penggal keempat Dewan Negeri Selangor ini. Setinggi-tinggi penghargaan juga diucapkan kepada pihak Dewan Negeri Selangor di atas sokongan penganjuran serta ucapan terima kasih yang tak terhingga khas ditujukan kepada pasukan teknikal, iaitu tim penerbitan Selangor FM, unit automasi dan unit siaran luar RTM yang memastikan kelancaran siaran ini berlangsung. Sekian dulu daripada saya, salam hormat dan jumpa lagi di liputan seterusnya. Kita kembali bersama dengan rakan setugas di Konti. Silakan.
3: Baik, terima kasih Apis untuk laporan tadi di Dewan Negeri Selangor Shah Alam. Okey, saya rasa setakat ini saja untuk pengen lokal untuk hari ini. Kita jumpa esok, okey, dalam waktu dan segmen yang sama, okey. Selepas ini kita akan ikuti buletin Selangor FM 8 malam dan juga kita ada segmen yang terakhir MH 812 bersama dengan N, okey. Jadi cepat kembali dulu. Assalamualaikum. Bye-bye.

0: MH812 bersama Kapten yang bertugas akan memberi anda sentuhan moral viral sambil layan panggung santai bersandar di seat counter music. Sesi curhat kami buka untuk anda, segmen malam hari 812, 8 malam hingga 12 tengah malam setiap weekdays. Selangor FM, stesen yang on point dan lebih energetik membuat anda dengan penerbangan yang tepat. Segmen malam hari 812, 8 malam hingga 12 tengah malam setiap weekdays. Selangor FM, stesen yang on point dan lebih energetik membuat anda dengan penerbangan yang tepat.
1: Tak dapat dengarkan siaran Selangor FM? Jangan risau.
2: Akses saja secara langsung Selangor FM di mana sahaja dengan kualiti audio yang lebih jelas dan liputan tanpa sempadan.
1: Dari irama klasik hingga ke lagu hits terkini, semuanya dalam satu pautan.
2: Satu portal, pelbagai suara.
1: Layari dunia penyiaran digital menerusi radio.rtm.gov.my. Selangor FM, radio nombor 1 orang Selangor.

0: 89 di Lembah Kelang, Selangor FM.
1: Segunung ilmu yang dipelajari menjadi lebih bernilai apabila diterjemahkan kepada tindakan yang konsisten. Mawaddah setiap hari kecuali Jumaat ke 6.30 petang. Selangor FM, pilihan tepat. Satu-satunya radio yang konsisten, on point dan lebih energetik untuk anda.
0: Selangor FM, radio nombor 1 orang Selangor.

0: Biasanya, kami berikan segalanya yang on point dan lebih energetik sepanjang hari. Sangon FM, pilihan tepat.
1: 70-an. Terima kasih.

0: Selangor FM, mainkan lagu-lagu yang on point.
1: Hey, bisingnya anak orang tu. Hey, mak dia tu kenapa buat relax tu? Eh, hey, tak silap. Orang ni yang sama macam kat panggung wayang tadi. Eh, hey, stresnya.
2: Akak, saya nak cancel order. Eh, hey,
3: sebab apa?
2: Bising sangatlah, Kak. Nak makan pun tak tenang. Maaf, Kak, ya. Saya datang lain kali lah. Bertimbang rasalah bila di tempat awam. Janganlah bising sangat sampai mengganggu ketenteraman orang lain. Jaga adab kita. Jangan sampai orang tak selesa dengan tingkah laku yang kita lakukan. Pesanan khidmat masyarakat ini daripada Selangor FM, pilihan tepat.
0: Ada yang sendu bila tak dapat dengar berita yang on point. Ada yang lebih energetik bila mendengar berita yang sahih. Ramai rupanya yang dah membuat pilihan tepat. Buletin 10 pagi, 4 petang dan 8 malam. Selangor FM yang on point dan lebih energetik. Tak pasti, jangan kongsi.

0: Bulletin 8 Malam.
1: Antara tumpuan hari ini, Selangor sasar ekonomi kreatif cecah RM20 bilion menjelang 2035. Dua emas pertama Sukma 2026 milik Selangor. Bersama-sama saya Siti Farah Nadia Fazlun. Assalamualaikum dan salam Malaysia Madani. Kerajaan negeri akan meneliti kos peralihan bagi mengabungkan aplikasi Nine dan Selangkah dalam usaha mewujudkan satu aplikasi bersepadu untuk rakyat. Menteri Besar Datuk Seri Amiruddin Syari berkata, pengabungan itu diarahkan tahun ini bagi menyatukan pelbagai perkhidmatan dan inisiatif kerajaan negeri. Menurutnya, kos peralihan akan dipastikan tidak terlalu tinggi supaya usaha berkenaan tidak membebankan kewangan kerajaan. Hub Pemerkasaan Ekonomi Kreatif Selangor atau Sel Create Hub yang dirangka menerusi rancangan Selangor kedua memberi tumpuan kepada pembangunan 9 hub ekonomi kreatif serta penghasilan harta intelek sebagai petunjuk utama prestasi. Esko Pembangunan Keusahawanan Muhammad Najwan Halimi berkata, pelan itu turut memberi tumpuan kepada pembangunan bakat dan usahawan kreatif selain memperluas akses kepada pasaran, ekspor dan pelaburan. Menurutnya, ekonomi kreatif dikenal pasti sebagai antara sumber pertumbuhan baru Selangor menerusi pelan tindakan ekonomi kreatif Selangor 2025 hingga 2035. Majlis Perbandaran Kuala Langat mengambil tindakan terhadap aktiviti pembinaan yang dijalankan di luar waktu dibenarkan di Pekan Bukit Canggang Mukim Tanjung 12. Tindakan itu susulan aduan penduduk selepas pemeriksaan mendapati berlaku pelanggaran waktu operasi yang ditetapkan.

0: ditetapkan. MPKM mengeluarkan notis pemberitahuan dan notis kesalahan di bawah Seksyen 70-13-D untuk tindakan lanjut. Buletin ini disiarkan dari Radio Malaysia Selangor FM. Perkembangan Sukma. Selangor membuka langkah kanan di pentas Sukma 2026 apabila muncul juara bagi kedua-dua kategori bola keranjang tiga sebelah sekaligus meraih dua emas pertama kontinjen negeri itu di Dewan Bola Keranjang Bukit Tinggi 2 Klang hari ini. Menurut Exco Sukan Muhammad Najwan Halimi berkata, kejayaan itu diharap menjadi dorongan untuk atlet lain mencipta kejayaan.
1: Kita harapkan pasukan bola keranjang negeri Selangor akan kekalkan pencapaian ini, prestasi ini dan mempertahankan kejuaraan yang telah kita menang dalam Sukma 2024 di Sarawak pada 2 tahun lepas. Jadi selepas ini ada cabaran untuk acara 5-on-5 baik lelaki dan wanita. Jadi kita doakan mudah-mudahan kontinjen daripada Selangor dapat mengekalkan prestasi dan seterusnya mempertahankan dua lagi pingat emas yang telah kita menang di Sarawak. Jadi keseluruhan empat pingat emas yang ditandingkan untuk sukan bola keranjang, kita dah menang dua dan kita ada lagi dua untuk kita raih. Dan saya harap prestasi ini dikekalkan oleh kontinjen di negeri Selangor. Seterusnya untuk atlet-atlet sukan lain pun, jadikanlah ini sebagai pembakar semangat untuk meneruskan kejayaan seterusnya membawa pulang sebab banyak pingat emas dalam kejohanan Sukma ini.
0: Beralih ke laporan jangkaan cuaca bagi negeri Selangor yang dikeluarkan Jabatan Meteorologi Malaysia, Kementerian Sumber Asli dan Kelestarian Alam. Cuaca pada sebelah malam dijangkakan tiada hujan, manakala esok jerebu di beberapa tempat seperti di Klang, Petang. Sekian buletin pukul 8 malam. Malaysia Madani, kesejahteraan dinikmati.
2: Buletin 8 malam. Hanya di Selangor FM. Stesen yang on point. Lebih energetik. Tak pasti, jangan kongsi.

Selangor FM pilihan tempat itu dia. Duit seringgit yang aku simpan. Lagi seringgit cukup satu tempayan. Wah, banyaknya duit awak kan? Terujanya kita. Okey, dan pastinya sekarang ini di jam yang pertama 8.14 minit malam, anda bersama dengan saya yang temankan anda seperti biasa Isnin hingga Jumaat. Suara ini akan anda dengarkan bermula 8 hingga 12 malam. Kalau tadi bersama dengan Rakan Sugah Cempaka kan, kini saya untuk menemani anda untuk 4 jam yang berikutnya sehinggalah penutup siaran kami. 18 jam sehari Selangor FM ke udara bermula 6 pagi. Dan pastinya juga untuk anda, hari ini hari Khamis saudara, bersamaan 13 Ogos 2026, 29 Safar 1448 Hijrah, di minggu yang ke-30 bersama dengan saya untuk hari ini. Selamat ulang tahun kepada anda yang meraihkan hari yang istimewa untuk hari ini. Okey, bulan penuh dengan semangat katanya kan. Oh, bila sebut bulan 8 ni kan, sebenarnya bulan yang memberi erti besar jugalah untuk saya kan. Gitu, tetap juga nak kongsi tu. Okey, apapun untuk anda, terus kekal dengarkan Selangor FM yang sedang memandu pandu bara hati-hati. Okey, banyak lagu best menanti anda. Antaranya kita nak dengarkan dahulu lagu ini. Ini dia daripada Samsung Wow. Ingat lagi tu. Okey, lagu hits buatmu. Terus dengar radio nombor 1 orang Selangor. Pastinya Selangor FM.

Itu dah lagu hits buat mu Selangor FM pilihan tempat. Okey, sambil-sambil tu juga kita nak ucapkan tahniah juga kan kepada kontingen bagi negeri Selangor ni. Bukannya apa, kita bercakap berkenaan dengan Tamasha Sukan Malaysia Sukma, di mana pingat emas buat Selangor. Kita nak ucapkan tahniah kepada pasukan bola keranjang lelaki yang berjaya menghadiahkan pingat emas buat kontingen Selangor dalam acara 3x3 lah. Okey, jadi kita seronok lah kan, sebab kita pastinya orang kata nak melihat Selangor mencapai target pingat emas untuk Sukma bagi tahun ini. Dan kami juga di Selangor FM akan membawa kepada anda banyak sebenarnya berkenaan dengan Sukma nanti. InsyaAllah kita akan bermula pada hari Sabtu nanti, penuh dengan orang kata info yang dapat anda dengarkan, dan pastinya segmen-segmen khas yang akan kami bawakan berkenaan dengan Sukma, okay, bagi tahun ini. Apapun, untuk anda terus kekal dengarkan Selangor FM bersama dengan saya, temankan anda waktu ini. Dan yang dahulu lagu ini dari Syamil, katanya kau pun sama. Okay. Okay. Kalau tadi Sukma 3x3 kan, yang ni kalau kita biasa, kalau kita cakap orang tu sama, kita selalu guna istilah apa, 2x5, 5x2, macam tu. Terus lain Selangor FM. Kau tanya siapa sama.

Tamasha Sukan Malaysia menyatukan semangat juang, menguji keupayaan dan melahirkan juara masa depan negara. Ikuti kami dalam Sembang Sukma seawal pukul 7.30 pagi. Bual santai bersama pendengar mengenai penganjuran Sukan Selangor kali ke-22. Podcast Sukma pukul 9.15 pagi dan 9.15 malam. Temu bual eksklusif bersama tetamu, kisah inspirasi atlet serta perkembangan terkini. Grandstand Sukma pukul 2 petang dan 5.30 petang. Laporan langsung dari venue pertandingan, pencapaian kontingen dan perkembangan acara serta highlight Sukma pukul 10 malam membawakan rumusan aksi terbaik, keputusan akhir dan kedudukan terkini pingat. Sukma Selangor 2026. Rentak kita, aksi kita. Eksklusif di Selangor FM, RTM Klik dan media sosial Selangor FM. Selangor FM, Radio No. 1, Orang Selangor.

Sepanjang persidangan Dewan Negeri Selangor dan Sukma Selangor 2026, program Semangat Pagi yang kebiasaannya menemui anda pada setiap hari Selasa pukul 9.15 hingga 10 pagi, kini akan bersiaran pada pukul 10.30 pagi. Jangan risau, Dato' Dr. Budiman akan tetap berkongsi dengan kita ulasan buku-buku terpilih. Cuma waktunya sahaja berubah buat sementara waktu. Jadi jangan lupa Semangat Pagi akan bersiaran pada 11 dan 18 Ogos 2026 pukul 10.30 pagi dalam segmen Hello Selangor hanya di Selangor FM, radio nombor 1 orang Selangor.

Selangor FM pilihan tepat. Okey, 8:53 minit malam, sat malam untuk anda. Terima kasih bersama dengan Selangor FM. Ini dia lagu daripada Datuk Sheila Majid, Kumohon. Terus dengarkan apa sehingga 12 malam saya akan bersama dengan anda. Okey, sekalung tahniah juga kita nak ucapkan kepada kontingen Selangor pastinya untuk pingat emas acara Bulan Keranjang 3x3 wanita. Kalau tadi kita kongsi berkenaan dengan lelaki ini wanita dan pastinya orang kata dengan kehadiran pingat-pingat emas ini membuka ruang dan peluang juga kan, pasti Selangor mempunyai orang kata jangkaan pingat emas bagi Sukma tahun ini. Okey, dan apa pun berkenaan dengan Sukma akan kami bawakan kepada anda perkembangan demi perkembangan yang boleh anda ikuti. Dan jangan lupa juga ikuti kami melalui social media kami, ikuti kami di Facebook, Instagram, di TikTok, apa lagi semua kami rasa kami ada YouTube, semua ada, semua ada. Kita memang orang kata mengikut peredaran zaman. Kan, jangan tidak orang kata kan. Okey, apa pun yang nak hantarkan kiriman boleh je hantarkan 019-330-4425. Okey, dan pasti Negeri Selangor menyasarkan 80 emas untuk tahun ini. Daripada acara apa tu nanti kita akan kongsikan lah dari semasa ke semasa kan. Okey, jom nak teruskan lagi layan dahulu. Ini dia pukul 9 malam, ada utama 9 malam. So, pasal kembali lagi bersama dengan saya untuk jam yang berikutnya. Kenapa dia macam tu? Astaga, I'm migraine macam ni. Ini dia selamilah hati ini.

Tamasha Sukan Malaysia menyatukan semangat juang, menguji keupayaan dan melahirkan juara masa depan negara. Ikuti kami dalam Sembang Sukma seawal pukul 7.30 pagi. Bual santai bersama pendengar mengenai penganjuran Sukan Selangor kali ke-22. Podcast Sukma pukul 9.15 pagi dan 9.15 malam. Temu bual eksklusif bersama tetamu, kisah inspirasi atlet serta perkembangan terkini. Grandstand Sukma pukul 2 petang dan 5.30 petang. Laporan langsung dari venue pertandingan, pencapaian kontingen dan perkembangan acara serta highlight Sukma pukul 10 malam, membawakan rumusan aksi terbaik, keputusan akhir dan kedudukan terkini pingat. Sukma Selangor 2026. Rentak kita, aksi kita. Eksklusif di Selangor FM, RTM Klik dan media sosial Selangor FM. Selangor FM, Radio No. 1, Orang Selangor.

kan ada perkara yang tak mungkin kan, asalkan ada usaha pastinya sesuatu itu boleh kita capai. Tetapi itulah kita kena percaya juga kadang-kadang ada perkara yang boleh kita ubah dan ada perkara yang tidak boleh kita ubah. Okey, ada masalah yang boleh selesai, ada masalah yang tak boleh selesai. Tetapi apapun kedua-duanya, sebab ada yang berkongsi tu, saya seronok nak kongsikan juga dengan anda. Dia kata kalau masalah yang boleh selesai, maka ianya macam mana pun akan selesai. Tak perlu kita bimbangkan, tak perlu kita khuatirkan. Kalau yang tak boleh selesai, apa pun kita buat akan pernah selesai. Jadi hidup ni kadang-kadang adalah proses, kita kena lalukan saja. Okay? Semoga anda yang dalam perjalanan pulang dari tempat kerja dan keadaan tenang-tenang saja, tidak terbawa emosi yang mungkin tak best di tempat kerja. Okay? Supaya dapat balik, kembali ke makluman keluarga, dapat luangkan masa dengan anak-anak yang sedang menanti kat rumah, kan? Isteri yang mungkin sedang menanti untuk ada luahan nak diceritakan, kan? Jadi semoga kita lalui hari kita, 24 jam kita, tolak tidur, tolak waktu kerja. Sebenarnya waktu kita bersama yang tersayang tu tak lama pun, kan? Setiap hari kalau kita sedar tak sedar, kan? Okey, terima kasih untuk yang hantarkan kiriman. Yang nak hantarkan yang lain boleh saja 0193304425. Assalamualaikum Kak Em. Waalaikumsalam Dik. Dah panggil kita kakak dah. Assalamualaikum, minum Jumaat di Bandar Tawau. Oh, kelah. Teh tarik ke ni? Teh tarik ke ni? Sebab dia hantar gambar berkupiah merah. Begitu. Okey, yang nak hantar gambar pada saya boleh. Kan saya seronok juga nak tengok gambar orang. Hantarkan gambar anda. Okey, sedang buat apa tu? Kalau boleh berserta bukti lah. Jangan cakap-cakap saja. Kalau boleh biar ada bukti bergambar, kan? Akak tengah tanam pokok. Wah, malam-malam tanam pokok kak. Saya hari tu ada tahu beli pokok tau. Saya masa beli tu, saya dah tengok dah pokok tu. Saya rasa macam adakah nasib dia orang kata mungkin tak baik. Betul ya, pokok tu dah selamat dah kering kat rumah saya. Allah, rasa bersalah pula ni. Rasanya tak boleh lah . Saya kena dilarang untuk beli apa-apa pokok. Sebab kecuali pokok kaktus saya boleh. Cactus okey. Lepas ni saya nak bela kaktus je.

0: dapat dengarkan siaran Selangor FM, jangan risau.
1: Akses saja secara langsung Selangor FM di mana sahaja dengan kualiti audio yang lebih jelas dan liputan tanpa sempadan.
0: Dari irama klasik hingga ke lagu hits terkini, semuanya dalam satu pautan.
1: Satu portal, pelbagai suara.
0: Layari dunia penyiaran digital menerusi radio.rtm.gov.my. Selangor FM, radio nombor 1 orang Selangor.

Tamasha Sukan Malaysia menyatukan semangat juang, menguji keupayaan dan melahirkan juara masa depan negara. Ikuti kami dalam Sembang Sukma seawal pukul 7.30 pagi. Bual santai bersama pendengar mengenai penganjuran Sukan Selangor kali ke-22. Podcast Sukma pukul 9.15 pagi dan 9.15 malam. Temu bual eksklusif bersama tetamu, kisah inspirasi atlet serta perkembangan terkini. Grandstand Sukma pukul 2 petang dan 5.30 petang. Laporan langsung dari venue pertandingan, pencapaian kontingen dan perkembangan acara serta highlight Sukma pukul 10 malam, membawakan rumusan aksi terbaik, keputusan akhir dan kedudukan terkini pingat. Sukma Selangor 2026, rentak kita, aksi kita. Eksklusif di Selangor FM, RTM Klik dan media sosial Selangor FM. Selangor FM, radio nombor 1, orang Selangor.

Selangor FM, pilihan tepat. Terima kasih untuk anda yang kekal bersama dengan kami. Okey, 9.42 minit malam, selamat malam semuanya di jam yang kedua dan ini saya bersama dengan anda. Okey, yang nak dengarkan lagu macam biasalah eh, nombor WhatsApp kami 0193304425. Dan jangan lupa juga ikuti kami di semua platform media sosial kami sebab banyak ingin kami kongsikan bersama dengan anda. Apalagi untuk Sukma kan, banyak sebenarnya cerita-cerita menarik berkenaan dengan Sukma dan sebagainya. Dan bagaimana kontinu kan, apalagi kontinjen negeri Selangor adakah berjaya untuk menempati sasaran 80 emas bagi tahun ini. Itu kita boleh ketahui lah dari semasa ke semasa kan. Dan seperti yang kita sedia maklum juga, telah ada 2 pingat emas yang telah pun berjaya dibawa pulang. Dibawa pulang katanya. Okey, apapun jom layan dahulu. Ini dia nyanyian daripada Encik Mimpi katanya, ayuh tinggalkan dia. Tinggal je lah dia tu.

Chef Teh Tarik Kopi O secara langsung dari pekarangan Dewan Negeri Selangor Shah Alam, sempena mesyuarat kedua penggal keempat Dewan Negeri Selangor ke-15 tahun 2026. Dengarkan perkongsian eksklusif bersama tetamu jemputan segalanya tentang inisiatif dan peluang untuk anda golongan sasa yang kami hargai. Bermula 3 Ogos 2026, eksklusif di Selangor FM 100.9 MHz dan di RTM Klik serta layari media sosial Selangor FM, Selangor FM, radio nombor 1 orang Selangor.

Selangor FM pilihan tepat. Itu dia Stacy dengan Jahat. Jahat. Kamu memang jahat. Oh, tak ada. Itu saya ubah sikit lirik dia. Okey, nak bacakan kiriman yang dihantarkan oleh rakan-rakan kita lah. Ada Wan Salman Naim, Batu 37, Darat Sabak Bernam ni. Ha, dia kata harap disiarkan lagu Kini Kau Baru Sedar oleh JJ. Lagu ini untuk hiburan penggemar radio Selangor FM lah. Hiburan saya jugalah. Of course, kan. Pasti kita nak dengarkan radio tu, kita nak rasa terhibur dengan lagu yang disiarkan. Okey, jadi harap daripada awal 6 pagi sampai ke saat ini, lagu-lagu yang disajikan orang kata dapatlah menghibur hati anda, kan. Walaupun mungkin kadang-kadang ada lagu tu buatkan kita rasa sedih, kan. Rasa macam kenalah lagu ni, macam inilah yang saya lalui sekarang, kan. Lagu ni macam inilah isi hati saya yang tak dapat saya luahkan, kan. Jadi saya orang kata suarakan melalui lagu je, gitu. Okeylah, yang dahulu ini dia. Sebelum kita dengarkan lagu permintaan daripada rakan kita ni, kita dengar dahulu lagu ni daripada Arif, katanya Cinta Dibalas Lubang. Cinta memang tak semestinya dibalas dengan cinta, kan. Sebab tu orang kata dicintai oleh orang yang kita cinta itu sebenarnya adalah antara rezeki sebenarnya. Sebab tak semua orang cintanya berbalas, tau. Kadang-kadang kita mungkin dicintai oleh orang yang kita tak cinta. Jadi macam mana? Pening kata pilih orang yang cintakan kita. Pening.

Selangor FM pilihan tepat. Okey, 10:11 minit malam jam 3 dah sekarang ini bersama dengan saya Anne temankan anda. Dan pastikan juga untuk anda bersempena dengan Sukma yang sedang berlangsung sekarang ini. Jangan lupa bermula 15 Ogos nanti kami akan bawakan kepada anda, okey, secara live yang akan anda dengarkan. Dan pastinya banyak juga berkenaan dengan Sukma yang akan kita muat naik melalui social media kami juga. Jadi kepada anda yang nak tahu perkembangan terkini dan berjayakah Selangor meraih 80 pingat emas seperti apa yang diharapkan bagi tahun ini, itu semua akan kita ketahui dari semasa ke semasa sepanjang Sukma berlangsung. Dan anda juga dijemput untuk sama-sama ikuti kami di social media kami, okey. Jom yang nak hantarkan kiriman, boleh hantarkan kiriman anda melalui nombor WhatsApp kami 0193304425. Lagu apa nak dengar boleh saja. Tapi sebelum tu jom kita layan dahulu lagu ini. Ini dia Adik Saya Besore. Gitu, adik-adik setia. Takkan tidak kan? Terus dengar Selangor FM.

Tamasha Sukan Malaysia menyatukan semangat juang, menguji keupayaan dan melahirkan juara masa depan negara. Ikuti kami dalam Sembang Sukma seawal pukul 7.30 pagi. Bual santai bersama pendengar mengenai penganjuran Sukan Selangor kali ke-22. Podcast Sukma pukul 9.15 pagi dan 9.15 malam. Temu bual eksklusif bersama tetamu, kisah inspirasi atlet serta perkembangan terkini. Grandstand Sukma pukul 2 petang dan 5.30 petang. Laporan langsung dari venue pertandingan, pencapaian kontingen dan perkembangan acara serta highlight Sukma pukul 10 malam membawakan rumusan aksi terbaik, keputusan akhir dan kedudukan terkini pingat. Sukma Selangor 2026. Rentak kita, aksi kita. Eksklusif di Selangor FM, RTM Klik dan media sosial Selangor FM. Selangor FM, Radio No. 1, Orang Selangor.

0: Itu dia dari KRU dengan seksa. Terseksa sangat ke tu? Kenapa terseksa sangat kan? Nando, hai. Main lagi kan. Okey, nak bacakan kiriman yang dihantarkan oleh rakan-rakan kita ni. Daripada Wan Kajang ada hantarkan. Dia kata. Okey. Dia kata, selamat malam N. Happy County MH812. Kami sia. Dia kata lagu Malam. Kejap Malam apa ni? Malam Sepanjang Malam Keresahan Shima. Oh, boleh. Yang lain kau nak dengarkan lagu, boleh je hantarkan, okey? 0193304425. Tapi sebelum kita nak dengarkan lagu permintaan daripada Wan Kajang tu, apa kata kita layan dahulu lagu ini dari Emelina. Judulnya Janda Anak Enam.
1: The Queen is back.

Tamasha Sukan Malaysia menyatukan semangat juang, menguji keupayaan dan melahirkan juara masa depan negara. Ikuti kami dalam Sembang Sukma seawal pukul 7.30 pagi. Bual santai bersama pendengar mengenai penganjuran Sukan Selangor kali ke-22. Podcast Sukma pukul 9.15 pagi dan 9.15 malam. Temu bual eksklusif bersama tetamu, kisah inspirasi atlet serta perkembangan terkini. Grandstand Sukma pukul 2 petang dan 5.30 petang. Laporan langsung dari venue pertandingan, pencapaian kontingen dan perkembangan acara serta highlight Sukma pukul 10 malam membawakan rumusan aksi terbaik, keputusan akhir dan kedudukan terkini pingat. Sukma Selangor 2026. Rentak kita, aksi kita. Eksklusif di Selangor FM, RTM Klik dan media sosial Selangor FM. Selangor FM, Radio No. 1, Orang Selangor.

salam santai-santai. Kami semalam Jumaat bersama dengan saya yang temankan anda. Hari ini tanggal 30 Ogos, tinggal sejam lebih saja lagi sebelum kita nak melangkah ke hari yang baru, nak memasuki 14 Ogos. Okey. Waktu ini takkan berputar kembali. Kita akan melalui setiap hari pada tarikh yang berbeza-beza. Takkan anda boleh ulang lagi tanggal 13 Ogos ini. Okey. Apabila selesai nanti satu jam lebih lagi, kita dah berada di hari yang baru, pastinya dengan semangat yang baru kan. Yang lepas jangan dikenang, tapi jadikan ia sebagai pengajaran dan pengalaman hidup lah. Macam tu. Okey, untuk yang nak dengarkan lagu, cepat-cepat hantarkan kiriman anda. Saya nak siarkan lagu permintaan anda ni. Saya Fitri dari Shah Alam. Selalunya dalam MH812 saya minta lagu-lagu Arpis. Hari ni saya nak minta akak. Tetap panggil akak. Ya, dik, adik nak lagu apa, dik? Okey, nak dengarkan lagu Lia Aziz, Kucuk-kucak. Comel lah dia ni. Okay, untuk hiburan saya dan semua pendengar, terima kasih. Thank you to adik jugalah eh. Tapi dia tulis kat sini nama dia Fitz 77. Ni tahun lahir ke? Kalau lahir tahun 77 dik, dia bukan adik dah. Itu kategori abang atau kakak lah. Okay. Orang kata lebih berusia dari saya. Tapi kalau mungkin tahi lahirnya 797, itu cerita lain. Okey, jadi adik cuba jelaskan dahulu. Nama adik ni sebenarnya 77 ni simbol untuk apa, dik? Adik terangkan ke akak sebelum adik terus memanggil akak? Orang kata akak. Okey. Juga ada kiriman yang seterusnya ni. Dia kata, selamat malam, En sayang. Betul ke ni? Janji sayang. Saya ni biasa ditaburkan kata-kata manis kan? Yang kata sayang, lepas tu menghilang. Jadi bila pendengar kata sayang ni, saya perlukan kepastian. Amboi. Okey. Cik Su dari Teluk Intan, kita malam ni nak dengarkan lagu Sayang Sampai Mati Republik. Kasih sayang yang abadi buat arwah suami yang dijemput 15 hari bulan 6 yang lepas. Apapun, saya ucapkan taziah untuk akak kan. Semoga tabah, semoga kuat. Okey. Semoga orang kata berbahagialah eh. Walaupun jelah kehilangan ni adalah satu yang paling, kalau tanya saya pun, saya rasa kehilangan adalah benda yang paling saya takut dalam hidup saya. Kita ada fear factor, faktor ketakutan. Mungkin ramai daripada kita kalau ditanya, itulah yang kita takutkan. Apalagi kalau kehilangan orang yang kita sayang. Okay, yang lain akan saya bacakan lagi kirimannya. Tapi sebelum kita nak dengarkan lagu permintaan daripada sahabat-sahabat kita yang dah hantarkan kiriman ni, apa kata kita layan dahulu? Lama rasa saya tak dengarkan lagu daripada Rina Niki ni, Tiga Kali Disakiti. Percayalah, tiga kali tu sebenarnya ada untuk orang yang dah biasa disakiti, itu biasa. Sebab ada yang dah disakiti berbelas kali ya. Okey. Tapi masih bertahan. Apa betul?

eksklusif Teh Tarik Kopi O secara langsung dari pekarangan Dewan Negeri Selangor Shah Alam, sempena mesyuarat kedua penggal keempat Dewan Negeri Selangor ke-15 tahun 2026. Dengarkan perkongsian eksklusif bersama tetamu jemputan segalanya tentang inisiatif dan peluang untuk anda golongan sasa yang kami hargai. Bermula 3 Ogos 2026, eksklusif di Selangor FM 100.9 MHz dan di RTM Klik serta layari media sosial Selangor FM, Selangor FM, radio nombor 1 orang Selangor.

Tamasha Sukan Malaysia menyatukan semangat juang, menguji keupayaan dan melahirkan juara masa depan negara. Ikuti kami dalam Sembang Sukma seawal pukul 7.30 pagi. Bual santai bersama pendengar mengenai penganjuran Sukan Selangor kali ke-22. Podcast Sukma pukul 9.15 pagi dan 9.15 malam. Temu bual eksklusif bersama tetamu, kisah inspirasi atlet serta perkembangan terkini. Grandstand Sukma pukul 2 petang dan 5.30 petang. Laporan langsung dari venue pertandingan, pencapaian kontingen dan perkembangan acara serta highlight Sukma pukul 10 malam membawakan rumusan aksi terbaik, keputusan akhir dan kedudukan terkini pingat. Sukma Selangor 2026. Rentak kita, aksi kita. Eksklusif di Selangor FM, RTM Klik dan media sosial Selangor FM. Selangor FM, Radio No. 1, Orang Selangor.

Selangor FM, pilihan tepat. Okay, lagi nak bacakan kiriman. Yang ni dia kata, kejap eh. Nak dengar. Oh, okay. Dah tertunai kan. Sama-sama kak. Okay, juga ada kiriman yang tadi tu kan. Sebab yang 77 tu dia kata nombor favourite saya kak. Saya budak Gen Z sebenarnya. Ah, samalah kita. Kita sama-sama Gen Z. Kan. Jadi macam mana ni? Nak panggil kakak lagi ke? Okay. And dia kata selamat malam. Saya Isyarat Tamar Raja Musa Kuala Selangor ni nak dengarkan lagu BPR dari Sinar Mata. Boleh. Okay. Apapun untuk anda, seketika nanti untuk yang nak dengarkan lagu di jam yang terakhir nanti saya akan tunaikan. Kita nak layan dahulu lagu ini. Lagu nyanyi daripada Kodi. Dia terus dengar Selangor FM. Okey, pukul 11 malam ada utama 11 malam. Lepas tu kembali lagi bersama dengan saya, hanya di Selangor FM, radio nombor 1, orang Selangor. Selamat malam awak. Awak dah ngantuk ke tu? Jangan tidur dulu, tunggu saya tau.

0: tak dapat dengarkan siaran Selangor FM, jangan risau.
1: Akses saja secara langsung Selangor FM di mana sahaja dengan kualiti audio yang lebih jelas dan liputan tanpa sempadan.
0: Dari irama klasik hingga ke lagu hits terkini, semuanya dalam satu pautan.
1: Satu portal, pelbagai suara.
0: Layari dunia penyiaran digital menerusi radio.rtm.gov.my. Selangor FM, radio nombor 1 orang Selangor.

Di sebalik setiap pingat, ada pengorbanan. Di sebalik setiap kemenangan, ada kisah yang menginspirasi. Sukma bukan sekadar pertandingan, inilah pentas yang melahirkan juara. Kami bawakan temubual eksklusif dari pusat media bersama tetamu jemputan serta perkembangan sukan Malaysia Selangor dalam Podcast Sukma setiap hari pukul 9.15 pagi dan 9.15 malam. Sukma Selangor 2026. Rentak kita, aksi kita. Eksklusif di Selangor FM, RTM Klik dan media sosial Selangor FM. Selangor FM, radio nombor 1, orang Selangor.

Selangor FM pilihan tempat itu dia Amelia dengan Kendati untuk anda. Okey, 11.25 minit malam, selamat malam semuanya. Jam terakhir saya temankan anda lagi. Cikgu Noli ada hantarkan kiriman. Dia kata, awak ketua. Perlu ke saya menyanyi Cikgu Noli? Okey, dia kata ada ni. Ha, dia kata melayan Selangor FM. Lagu ni jika ada kesempatan waktu lain. Pehla Nashar, Pehla Kumar. Penyanyi Udit Narayan. Dan Sardana Sargam. Okey, saya cari. Kalau ada saya siar tau, beritahu awal kan. Okey, juga ada kiriman yang ini dia kata Syam dari Kelantan. Banting nak dengarkan lagu Kenangan Semalam pun boleh. Ada, insyaAllah tersialah lagu itu. Tapi lain dahulu ini dia Syarini dengan Seperti Kita Selangor FM.

Selangor FM, pilihan tepat. Itu dia Olan dengan Kenangan Semalam. Lagu permintaan ini rakan kita, okey? 11.38 minit malam, selamat malam semuanya. Apa khabar malam ni? Ramai dah mengantuk dah. Dia kata nak tidur lah, eh? Nak susudah lah tu. Awak tu esok masuk kerja pukul berapa? Kita pula pukul berapa kan? Yelah, saya faham, saya faham. Tidurlah, tidurlah. Okey? Tapi bagi mereka yang belum mengantuk lagi, yang memang biasa berjaga malam, maklum-maklum lah, eh? Sekarang kan dengan orang kata, telefon di jari ni, waktu membeli belah bukan waktu pasaraya buka saja. Kita bebas beli belah walaupun 3-4 pagi. Jadi itulah juga yang berlaku pada saya kan. Aduh, hari sepanjang masa eh. Kalau biasa dulu-dulu, mungkin kalau nak keluar shopping tu memang nak kena tunggu hari Minggu, hari ada lapang kan, baru boleh keluar, cek barang dan sebagainya kan. Tapi sekarang semua mudah, okey? Jadi kena sentiasa ingat jugalah eh, dalam berbelanja kan. Sebab ada yang kata ni lama lagi ni dah tak boleh bernafas dah ni katanya. Amboi, kemain lagi. Okey, untuk anda nak dengarkan lagu anda ke udara, boleh je hantar kami nombor WhatsApp kami 0193304425. Okey, itu nombor WhatsApp. Dan pastikan juga nak ingatkan kepada anda juga untuk ikuti kami di social media kami. Bukannya apa, sebab kita ada macam-macam perkongsian. Dan apalagi kita nak mula dengan Sukma kita. Dan untuk sepanjang Sukma ini bermula hari Sabtu nanti, bermula 15 Ogos, di mana kita akan sajikan kepada anda macam-macam program menarik, perkongsian update terkini berkenaan dengan Sukma. Pasti kita nak tahu adakah orang kata Selangor dapat menambah lagi pingat emas dari semasa ke semasa sehinggalah mencapai sasaran 80 pingat emas yang diharapkan bagi tahun ini kan. Jadi nak tahu tercapai ke tidak tu, itu kita kena sentiasa lah eh, dengarkan Selangor FM lah, penting lah, tetap nombor satu di hati semua. Bukan kata orang Selangor je, kalau boleh orang luar negeri Selangor pun nak juga kan. Saya memang macam tu, saya orang kata tamak. Nak conquer semua orang kata kan, semua pun nak. Okay, lain dahulu lagu ini. Ini dia dari Shima, katanya sedar. Sedar tak sedar, dah jam keempat dah saya temankan anda. Masih memang cepat berlalu tau. Sebab tu kita tak boleh sisihkan untuk sesuatu yang orang kata merugikan lah kan. Macam tu jugalah kan, dan dalam hubungan pun kita kena fikirkan kan, patut teruskan ke ataupun hentikan sampai sini. Sebab I kenapa takut I buang masa dengan you. Gitu. Terus dengar Selangor FM.

Selangor FM Bilang Tempat, itu dia Datuk Sri Siti Nurhaliza dengan kemaafan dendam yang terindah. Okey, tapi bukan mudah untuk memaafkan kan. Kadang-kadang sakit itu memang memberi kesan yang lama. Percayalah, kadang-kadang ada luka yang dibiarkan, dendam yang dibiarkan hanya dengan sebaris kata-kata. Jadi jaga mulut kita ni. Kadang-kadang mulut tu betul lah tak ada insurans kan. Jadi bila tak ada insurans tu, dia cakap sesuka hati dia aja kan. Okey, 11.47 minit malam dah sampai hujung saya temankan anda. Terima kasih untuk anda juga yang hantarkan kiriman kat Zazura ini. Kita sempat lagi tu. Dia kata daripada Temuloh Pahang ni, setia on kita temankan Anne. Selamat malam dan selamat bersiaran. Dah nak berakhir dah untuk segmen malam ni. Amboi gelaknya. Oh gitulah kan. Kadang-kadang saya pun di sini perlu hiburkan diri saya ya. Orang kata saya ni kategori mudah terhibur tau. Orang kata senang nak jaga, maintenance tak tinggi. Eh, termasuk bab lain pula. Okay, apapun sampai kita jumpa lagi esok. Jangan lupa hari Jumaat kita ada topik untuk curahan hati kita. Okey, sebab saya dah dapat dah untuk topik untuk hari esok sebenarnya nak kongsikan juga dengan anda. Di mana setiap hari Selasa, Rabu dan Jumaat kita memang akan ada topik yang kita bawakan khas untuk anda. Okey, dan untuk hari esok kita akan bercakap berkenaan dengan 3K. Apa tu 3K? Duit ke? Tidak, tidak. Dia kata kunci keharmonian rumah tangga. Jadi ada 3 kunci lah lebih kurang macam tu. Dan bila kita cakap berkenaan cinta, mungkin menjadi titik permulaan. Tetapi komunikasi, kepercayaan dan juga kompromi adalah asas yang mempertahankan sebuah rumah tangga. Jadi curahan hati esok, kita akan bersama dengan tetamu kita, Puan Hajah Seli Sarina A. Samad, seorang kaunselor Hub Siak Selangor. Oh, banyak ni soalan saya nak tanya ni. Kan, orang kata apa tips kebahagiaan? Tapi ada satu tau kata-kata yang mungkin saya boleh kongsikan lah. Yang ini pun saya orang kata dapatkan daripada seorang yang telah berjaya lah kan. Dia kata apa, bagaimana kita nak tahu kehidupan kita pada 5 tahun akan datang, kita lihat dengan siapa kita bergaul sekarang. Jadi mungkin kita boleh lihat circle kita sekarang lah. Kalau kita bercampur dengan orang yang kuat mengata je, mungkin nanti kita akan jadi president of mengata pada 5 tahun akan datang. Okay, jadi tak terlambat untuk ubah diri kita, untuk memilih yang terbaik dalam kehidupan kita. Okay, ingat yang paling mahal sebagai manusia dan insan atas muka bumi ini adalah pilihan. Okay, kita bebas memilih antara jahat dan baik, antara bahagia atau derita, dan macam-macam pilihan yang kita ada. Jadi pilih yang terbaik. Pilih yang terbaik, apabila kita dipilih juga jadilah yang terbaik. Okay, sampai kita jumpa lagi esok malam. Tinggalkan anda dahulu dengan lagu ini. Ini dia nyanyian daripada Mojo, Dahsyat. Macam mana saya nak gambarkan perasaan saya pada awak eh? Dahsyat sangat, tak terbayang dengan kata-kata. Eh, cik. Selangor FM, jumpa lagi esok. Kamu.

Tamasha Sukan Malaysia menyatukan semangat juang, menguji keupayaan dan melahirkan juara masa depan negara. Ikuti kami dalam Sembang Sukma seawal pukul 7.30 pagi. Bual santai bersama pendengar mengenai penganjuran Sukan Selangor kali ke-22. Podcast Sukma pukul 9.15 pagi dan 9.15 malam. Temu bual eksklusif bersama tetamu, kisah inspirasi atlet serta perkembangan terkini. Grandstand Sukma pukul 2 petang dan 5.30 petang. Laporan langsung dari venue pertandingan, pencapaian kontingen dan perkembangan acara serta highlight Sukma pukul 10 malam membawakan rumusan aksi terbaik, keputusan akhir dan kedudukan terkini pingat. Sukma Selangor 2026. Rentak kita, aksi kita. Eksklusif di Selangor FM, RTM Klik dan media sosial Selangor FM. Selangor FM, Radio No. 1, Orang Selangor.

Persembahan Kristal dengan Serakam Hitam memulakan hiburan untuk tengah malam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat tengah malam. Salam Malaysia Madani untuk semua pendengar Nasional FM, tak kira di mana jua anda berada. Terima kasih buat AJ 4 jam yang lalu, 8 malam hingga 12 malam Nasional Malam dengan lagu-lagu pilihan bersama 2.0. Dan kini tibalah masanya di ruang udara Nasional FM untuk kita terus layan menerusi segmen nombor satu tengah malam anda, Nasional Game Buruh Hantu. Untuk kita buka lembaran hari baru, Jumaat penghulu segala hari, 14 Ogos 2026, 1 Rabiul Awal 1448 Hijrah. Dari selatan tanah air terus menyusur membawa ke utara, pantai barat, ke pantai timur, Sabah dan juga Sarawak. Saya mendoakan semua berada dalam keadaan sihat-sihat selalu. Ya, walaupun saya tahu ada juga yang tak sihat. Sakit tangan, sakit kaki, sakit kepala, demam, selsema, batuk-batuk, macam-macam lagi penyakit yang ada. Jadi makan ubat, dengar nasihat doktor. Yang belum dapatkan rawatan, tolong dapatkan rawatan dengan segera. Untuk 6 jam ini anda akan bertemankan dengan pemilik suara ini, Nun Alif Zain Alif, di semua frekuensi yang ada. Termasuklah frekuensi ataupun siaran di MyTV 701, Astro 869, di seantero dunia menerusi RTM. Klik juga frekuensi-frekuensi RTM negeri yang saya pinjam untuk 6 jam. Jadi walau ke mana saja anda pergi, jangan risau, Nasional FM tetap akan bersiaran, tetap akan anda dengarkan. Dengan lafaz Bismillahirrahmanirrahim, saya menyeru anda semua pendengar-pendengar Nasional FM untuk terus bersama-sama dengan saya, teman berteman sampai pukul 6 pagi. Saya panggil geng-geng saya. Anda semua geng saya tau. Bukan geng 606, bukan geng hantu Jepun, bukan. Ini geng-geng buruh hantu punya. Nampak ganas kan nama kan? Tapi sebenarnya geng buruh hantu, geng yang baik-baik, geng yang memang nak layan lagu-lagu terbaik, geng yang nak mendapatkan maklumat yang sahih, yang betul, yang benar, tiada benar, melainkan benar saja yang saya akan kongsikan dengan anda sepanjang 6 jam ini. Jadi dah bersiap sedia belum? Kalau dah bersiap sedia, 12 malam hingga 1.30 minit pagi, seperti biasa lagu-lagu yang agak rancak dan hiburan pelbagai rentak yang saya berikan untuk anda sebelum kita bertukar mood kita kepada lagu-lagu yang kita panggil sebagai lagu-lagu kenangan anda, lagu-lagu yang boleh membuatkan anda menangis di tepi bujur katil. Jadi terus layan, terus dengarkan Nasional Game Buruh Hantu di Nasional FM.

UKIS dengan Untuk Apa. Untuk apa anda berjaga tengah malam? Untuk apa? Untuk layan nasional gemburuhan tu. Bertemankan pemilik suara ini sampai pukul 6 pagi nanti. Ada yang baru dengarkan Nasional FM, jadi terima kasih banyak-banyak lah. Baik, selamat bekerja, selamat bertugas. Untuk anda yang sedang bekerja, sedang bertugas pada waktu ini, seperti biasa kita sama-sama galas amanah yang diberikan kepada kita. Laksanakan tugasan kerja anda dengan sempurna. Mudah-mudahan cepat naik pangkat, insyaAllah. Ya, betul. Kalau kita bersungguh-sungguh buat kerja, kita ikhlas, insyaAllah rezeki tak ke mana. 12.30 minit tengah malam. Ramai yang sedang gosok baju sekolah tu. Anak nak pergi sekolah, kena gosok baju sekolah kan? Ada yang tengah lipat kain. Siang tak sempat, malam baru nak buat tengah-tengah malam ni ha. Semua dah tidur, dia seorang-seorang lipat kain tu. Tengah basuh baju. Ramai yang tengah mencari rezeki pada waktu ini. Mereka yang sedang berniaga juga sedang mencari rezeki. Mereka yang buka warung, mereka yang buka kedai makan, restoran-restoran, terima kasih kerana terus bersama dengan Nasional FM. Mereka yang sedang berniaga burger se-Malaysia. Berapa biji burger hari ini yang dah terjual? Walau apa pun yang terjual, kita kena ucap syukur, alhamdulillah. Mudah-mudahan rezeki yang kita perolehi mendapat keberkatan Allah SWT. Yang penting, apa dia? Berkat, ya. Ribut peti hujan lebat dan juga angin kencang dijangka melibatkan seluruh negeri Perlis, di Kedah, di Gubang, Pasu, Pokok Sena dan juga Kota Star. Kelantan, di jajahan Kuala Kerai, Tanah Merah, Jeli, Macang, Pasir Putih, Kota Baru, Bacuk, Pasir Mas dan juga Tumpat. Terengganu, di Besut, Hulu Terengganu, Setiu, Kuala Nerus, Marang dan juga Kuala Terengganu, Pahang di Pulau Tioman, Johor di Mersing, Sarawak di Sibu dan juga Selangau, Sabah boleh disandakan di Labuk dan Sugut, Paitan juga terlupit sehingga jam 2 pagi nanti. Itu yang diramal oleh Jabatan Meteorologi Malaysia ataupun Met Malaysia.

Tuan, puan, abang, kakak. Ya, tuan, puan, abang dan kakak yang tengah dengar tu nak iklankan produk tapi tak tahu di mana, di mana lagi. Di sinilah Nasional FM. Pasti jualan akan meningkat naik dan dikenali ramai. Macam-macam pakej disediakan. Nak tahu lebih lanjut, hubungi 019-940-3920 atau 017-929-7851. Nak WhatsApp pun boleh. Pasti laris.

kumpulan search dengan pasti. Pastinya kita terus teman berteman sampai pagi. Ada yang nak tidur dah. Okeylah, pergilah berehat, pergilah tidur. Semoga dibuai mimpi yang indah. Yang tak boleh nak tidur, kita terus layan lagu-lagu terbaik. Banyak lagi lagu-lagu terbaik yang bakal saya perdengarkan kepada anda. Semuanya lagu-lagu kenangan anda. Menangis tepi buju katil, sabar. Ada yang tak sabar nak menangis. Relax, tenang-tenang. Awal lagi, malam masih muda. Jadi kalau malam masih muda, kita terus layan. Jangan lupa laporkan diri anda di Facebook rasmi National FM. Jika di live TikTok seketika nanti. Ada yang termenung jauh tu. Saya nampak dalam mangkuk ajaib tu. Termenung memikirkan apa? Memikirkan perubahan. Jangan difikirkan. Kalau boleh jangan takut akan perubahan, ya. Ya betul, kita mungkin akan kehilangan sesuatu yang baik lah. Tetapi percayalah, kita akan perolehi sesuatu yang lebih baik lagi, insyaAllah. Baik, indeks pencemaran udara semalam mencatatkan banyak kawasan yang mencatatkan IPU yang tidak sihat tau. Terutamanya di Sarawak, di Samarahan dengan bacaannya 184. Jadi di kala ini kita mengharapkan anda tidak melakukan pembakaran terbuka. Jangan lakukan pembakaran terbuka sebab ianya boleh menambah lagi. Menambah IPU kepada bertambah tidak sihat nanti. Yang susahnya kita nak bernafas, kita kalau boleh nak hirup udara yang segar untuk kesihatan kita. Kalau hirup udara yang penuh dengan jerebu macam mana? Sesak nafas tau. Apatah lagi kepada mereka yang memang ada sakit semput dan sebagainya. Jadi tolong jangan lakukan pembakaran terbuka. Anda boleh disaman, boleh didenda, boleh dipenjarakan kalau lakukan pembakaran terbuka dan sehingga boleh menyebabkan pembakaran ataupun terbakarnya hutan, terbakarnya kawasan-kawasan kebun, macam-macam lagi kan. Jadi tolong kepada orang ramai. Kalau ada sampah-sampah tu, gali lubang je. Gali lubang, kita tanam je. Tak perlulah kita nak bakar-bakar. Sebab api ni, kalau kecil dia memang jadi kawan. Kalau dah besar, dia memang jadi lawan. Bila dah jadi lawan tu yang jadi masalah itu. Cik Burger dan juga rakan-rakan Napi, Saril, Jali, Noah, Fadli, Ajib dari Kelapa Sawit, Johor, Abang JJ Gemar, Zai, Zuraini, Temelu, Kekal Setia, Rama-Rama Putih, Pasir Putih, Kelantan. Lampu cuaca kat putih, Pasir Putih, Kelantan ketika ini hujan renyai-renyai. UPS dari Kuala Terengganu, Muhammad Yusof juga Terengganu, Elbiana, Rosiliana hadir dari mana ni, Saratok, Sarawak, Razak Balangi, Rang Rodong, katanya rehat sebentar dekat arena Armacap ni, menghalus kudai. Okey, pom-pom-pom. Syaputra, Mesing, Johor, Eli, Zuhaili, Abdul Jalil Tahir, Cik Zamani, Cik Awang, Izzah, KBE, Awi Pisan Kecik. Siapa lagi melaporkan diri? Salja PI ada, Princess Sue pun ada, Nenek Ani, Nida Wahida, Intan Hamid, Cik Ma dari Perlis, Mami Zaidah, Solihadin, Nur Azila, Ila Enriquez, Nur Diana Nordin dari Miri Sarawak, Ita Chod dari Ipoh, Yuswa MC. Masih lagi pegang spana ni. Ditemani GBH, mantap. Terus bekerja, Solihadin. Kita ada Tun Dr. Philip Maling, Jamaah Aloha, Juas Mizi Abdullah dari Puchong, Hasna Hasrani, Linda Roslinda, Masnia Sanawi, Aina Sofia, Sibu Sarawak, Dek Mang Skuter baru, lagi siapa? Muhammad Ilah Labu, katanya baru sedar dari Lena ni. Mimpi pergi kubur, orang dalam kubur bangun terus terjaga. Itu maknanya saya menyeru anda lah tu. Bangun, dengarkan GBH. Juria Jaafar, Budak Lawa Mistik, ada juga saya, Nur Isa, Juana Ahmadi, Kucing Sarawak, Ilin Manja, Shah Alam, Saja Piai, Mona Rahim, Cemo Perak, Marsa Saleh, Kak Pau, Aini Sofia. Oh, ramai lagi lah. Terima kasih lah atas sokongan anda. Terus melaporkan diri bersama dengan saya yang sedang memandu pada waktu ini. Ingat terus, kita bertanggungjawab di atas jalan raya, bertanggungjawab ke atas keselamatan diri kita dan juga pengguna-pengguna jalan raya yang lain.
Jadi tolong ikut peraturan, jangan laju-laju. Pakai tali pinggang keledar. Ada yang sengaja tak nak pakai itu. Tak apalah. Tapi kereta sekarang kan, zaman sekarang ni, kereta baru-baru ni, kalau tak pakai tali pinggang keledar, dia akan berbunyi tau, bising. Itu sebab kita kena pakai. Bagus juga ada teknologi macam itu. Kalau tidak, bingit je telinga dalam kereta kan. Kena pakai. Jadi terus ikut peraturan jalan raya. Semoga selamat sampai ke destinasi. Untuk abang-abang lori, brother-brother bus, pemandu-pemandu teksi, pemandu-pemandu grab yang mencari rezeki di atas jalanan, mudah-mudahan juga selamat sampai ke destinasi. Wings dengan Jerangkung dalam Almari, lagu ciptaan Dato' M. Nasir, lirik oleh Lolok. Jadi terus dengarkan Nasunan Game Puruhantu, bertemankan pemilik suara ini, Nun Alif Zai Alif.

0: marilah kita tidak kira apa bangsa keturunan kita, berazam menumpah kasih dan tuan setia kita, negeri kita ini, dengan jiwa raga kita. Merdeka!
1: Merdeka! Merdeka! Merdeka!
2: Biar warna kulit berbeza, bahasa bertukar logat, tapi kita tetap satu. Tanah tumpah darahku, Malaysia.
3: Selamat Hari Kebangsaan dan Hari Malaysia dari kami, Nasional FM, sentiasa di hati. Malaysia.

5 minit pagi di jam yang kedua. Untuk nasional yang berhantu pertemuan Jumaat penghulu segala hari 14 Ogos 2026. Oh ya, hari ini Jumaat, sekolah 107 sekolah di bahagian Serian masih lagi ditutup akibat jerebu yang melanda di sana. Walaupun bacaan indeks IPU menunjukkan tren menurun, tapi IPU-nya masih lagi tidak sihat. Agak tinggi, 183 bacaannya. Jadi bagi mereka yang tinggal di Serian, pagi nanti jangan pula hantar anak pergi sekolah. Sekolah tutup. Dan keputusan sementara itu juga mengambil kira hanya berbaki satu hari persekolahan kan, untuk minggu ini. Jadi ditutup terus. Dan keputusan ini agar tidak membuat, kata orang tu, keputusan yang tidak membebankan guru, ibu bapa dan juga murid, terutama melibatkan sekolah berasrama di daerah Serian kan. Jadi itulah sebab saya cakap, jangan lakukan pembakaran terbuka. Jangan tambah lagi kesengsaraan yang ada. Kita dah sengsara, kita tambah lagi kesengsaraan kan. Baik, bagi mereka yang tinggal di negeri Melaka ataupun mungkin ada yang nak ke negeri Melaka kan, jangan lupa program mini karnival jualan rahmah yang akan bermula pada hari ini sampailah hari Ahad nanti, 14 hingga 16 Ogos. Bermula 10 pagi sampai 10 malam, bertempat di mana? Di tapak parkir MITC Melaka. Siapa-siapa yang tinggal di negeri Melaka yang nak dapatkan program jualan rahmah dengan harga yang lebih rendah berbanding harga pasaran 10 hingga 30%, jangan lupa ya, datang ke sana. Banyak lagi aktiviti-aktiviti yang menarik menanti anda. Penganjuran karnival itu adalah sebahagian daripada usaha Kementerian Perdagangan Dalam Negeri dan juga Kos Sara Hidup KBDN peringkat negeri Melaka untuk mendekatkan pelbagai inisiatif, perkhidmatan dan juga program KBDN kepada masyarakat menerusi pendekatan lebih santai, interaktif serta mesra rakyat. Jadi barangan-barangan yang dijual di sana juga adalah barangan dengan harga yang lebih berpatutan. Saya sebenarnya kalau ada jualan rahmah je memang saya akan pergi tau. Sebab murah, murah lah. Lebih murah lah daripada kedai-kedai biasa. Kata orang tu bolehlah jimat-jimat sikit untuk belanja dalam keadaan ekonomi kita yang tidak menentu kan. Apatah lagi dengan isu, berbagai isu, isu tenaga global tu utamanya yang melibatkan ketegangan di Asia Barat. Masih lagi, dan saya kira masih lagi meruncing lah. Bila agaknya ketegangan itu nak habis kan? Kita doa sama-sama lah semoga ketegangan yang berlaku di Asia Barat itu akan segera dihentikan. Terus berhibur lagi dengan lagu-lagu berbagai rentak. Tadi kita dah angguk-angguk kepala, sekarang saya nak buka warung joget pula. Saya nak ajak anda berjoget menerusi lagu daripada komposernya Siso dan juga Suhaimi Muhammad Zin ataupun Allahyarham Pak Ngah, menerusi lontaran suara Lesti dengan lagunya Zabin Melayu. Jadi terus dengar Nasional Game Puruhantu walau di mana jua anda berada.

lagu-lagu terbaik setiap hari 12 malam hingga 6 pagi, Nasional 12.6 di Nasional FM.

0: Anda mengantuk? Anda bosan? Kami sentiasa menemani anda. Layan kami, Nasional FM sentiasa di hati. Nasional FM, sentiasa di hati.
1: Nasional FM.
2: Anda sedang mendengar Nasional FM, sentiasa.

Paduan suara Alka Yanik bersama dengan Udit Narayan menerusi lagu Jatin Lalit, lirik oleh Samero. Yelah ke hayalah. Ini lagu dalam filem Kabi Kushi Kabi Gem. Membawa kita ke 1.29 minit pagi. Baik, kita memasuki hujung minggu lah. Hari ini dah Jumaat, esok Sabtu dan Ahad. Biasa hujung minggu ramai yang tak bekerja kan. Tak bekerja, apa aktiviti yang kita nak lakukan? Jom sama-sama kita bersihkan kawasan rumah kita. Ajak jiran-jiran kita. Jomlah sama-sama kita bersihkan kawasan kejiranan kita supaya bersih. Yang mana air bertakung, yang menyebabkan nyamuk Aedes boleh membiak. Kita buang semua. Sebab kita takut kes denggi sekarang ini yang semakin kata orang tu meningkat naik lah. Kalau dekat Perak saja kes denggi di Perak meningkat hampir 40% tau. Dengan 1,712 kes direkodkan sehingga 8 Ogos yang lalu. Jadi meningkat kepada 477 kes ataupun 38.6% berbanding tempoh sama tahun sebelumnya. Jadi pihak berkuasa kesihatan juga sedang mempergiatkan penilaian risiko di kawasan dikenal pasti berpotensi penularan denggi. Terutamanya di kawasan Lim Garden, Ipoh diberi perhatian susulan aduan penduduk berkaitan keadaan persekitaran lokaliti berkenaan. Jadi pejabat kesihatan daerah Kinta juga menjalankan penilaian untuk mengenal pasti faktor penyumbang kepada penularan. Dan hasil penilaian atas penilaian juga akan dikongsi dengan pihak berkepentingan termasuklah Majlis Bandaraya Ipoh untuk tindakan lanjut. Jadi jom sama-sama kita bersihkan. Bukan saja di Perak, di seluruh negara sebenarnya. Saya mengajak anda, kita sama-sama bersihkan. Kalau agak banyak dia air bertakung, panggil dia laporkan kepada Kementerian Kesihatan, minta fogging dan sebagainya kan. Kita takut singa lah, kita takut harimau, kita takut gajah, binatang-binatang buas yang lain. Tapi sebenarnya nyamuk yang sekecil-kecil itu juga sebenarnya boleh membunuh kita. Jadi jangan main-main ya. Jangan main-main. Okey, semua okey lagi ke geng-geng berhantu? Terima kasih untuk anda yang terus kekal setia. Muhammad Jasni Mon katanya, assalamualaikum, hadir dari Sarawak. Waalaikumsalam. Aniza Samin, salam hadir dari Tongkang Pecah Batu Pahat, Johor. Dengan cuaca panas membahang sepanjang minggu ini, tak ada hujan ya. Tak apalah, cuaca biar bahang dekat luar. Jangan panas dalam hati, jangan berbahang dalam hati. Hati kena sejuk-sejuk selalu. Dad Ray Ramlahdin, Jordan Jimmy Tangai dari Singapura tengah bertugas, selamat bertugas. Pak Su Omar, Janet Zai, Rosli Hasni Lee, GBS Luncur, pam-pam-pam. Kasih hon satu kali. Ahmad Nurul Amri dari Sarawak, Wan Baling, GBS terus hadir dari Bumper Pin Pro 2 Rawang. On sampai pagi, Luncur National FM nombor 1 di hati. Mantap. Razzarina Astani Patola, itu antara yang hadir. Terima kasih banyak-banyak yang hadir. Tadi kita dah layan lagu-lagu yang rancak hiburan pelbagai rentak yang saya berikan dari 12 malam hinggalah lagu Hindustan tadi kan. Dan melepasi 1.30 minit pagi, ramai yang tertunggu-tunggu nak menangis tepi bujur katil dengan lagu-lagu kenangan. Walau apapun, kita bersyukurlah bila kita bahagia. Kerana segala kenikmatan itu bukan kekal lama pun. Yang kekal selamanya adalah kenangan kita. Jadi berterima kasihlah kepada insan yang pernah ada dekat sisi kita, mendampingi kita. Doakan supaya kebahagiaan itu terus wujud untuk semua merasainya. Kenangan lalu kan? Kenangan lalu banyak mengajar kita tentang erti kehidupan. Dan kenangan lalu juga lah yang menjadikan kita lebih baik pada hari ini. Kalau hari ini baik, mudah-mudahan esok bertambah baik untuk selama-lamanya. Terus beribun lagi dengan hashtag Insahrum Mawar. Kita mulakan lagu-lagu menangis tepi bujur katil. Menerusi lagu ini dahulu, lagu dan lirik ciptaan Patrick Kames, persembahan Allahyarham Acik Spin dan juga Siti Nordiana. Menerusi lagunya Gurauan Berkasih. Kadang-kadang kita bergurau dengan orang tu, tahu-tahu bertaut kasih kan. Jadi terus layan, terus dengarkan National Game Buruhan tu di National FM.

0: dahsyat betul lah. Merecik lah lagu-lagu dekat National FM ni. Ha, saya Bang Asri atau Bakoba atau Yak-Yak Ye pun layan ni. Apa lagi? Ha, jom kita layan National FM. Yak-Yak Ye.
1: Ini tiba masanya Zone

komposernya Lan Lager, Sting dengan Seandainya Tuhan Mengizinkan. 1.57 minit pagi. Ada yang dah menangis tepi pucuk katil. Kalaulah kehidupan kita ni banyak yang membuatkan kita menangis kan, tapi kita kena ingat juga ada ribuan kenangan yang mampu membuatkan kita tersenyum. Jadi kita kenangkanlah kenangan-kenangan yang manis itu yang boleh membuatkan kita tersenyum. Yang mana kenangan pahit yang membuatkan kita boleh menangis, kita boleh terluka, lama berdarah kembali, kita lupakan saja kan. Kita kenangkan kenangan yang manis je supaya anda boleh tersenyum manis. Handsome tak ada, cantik tak ada, tak apa, yang penting manis tu banyak. Saya harapkan anda semua terhibur dengan lagu-lagu yang saya putarkan setakat ini. Tapi percayalah, banyak lagi lagu-lagu terbaik yang bakal anda yang bakal anda dengarkan nanti. Saya akan putarkan semuanya lagu-lagu terbaik. Jangan risau, tenang-tenang, relax-relax, sambil minum kopi O, sambil makan biskut. Ada yang tengah menjamu selera ni. Saya tengah menjamu selera ni bang, baru balik kerja. Alhamdulillah dah sampai rumah dah. Jadi selamat menjamu selera yang tengah menjamu selera. Dimulakan dengan apa dia? Dimulakan dengan bismillah, diakhiri dengan alhamdulillah. Mudah-mudahan rezeki yang masuk dalam tubuh badan kita adalah rezeki yang berkat. Kita mahu keberkatan dalam hidup. Yang sedang memandu, hati-hati di jalan raya. Banyak kempen-kempen lah yang kita ataupun pihak-pihak berkuasa seperti polis diraja Malaysia, jabatan pengangkutan jalan terutamanya buat kempen keselamatan jalan raya. Tapi macam tak ada apa pun kan. Jadi kempen keselamatan jalan raya ni kita perlu semaikan, terutamanya di kalangan kanak-kanak, di kalangan remaja kita. Apabila mereka tumbuh dewasa, mereka boleh bawa kereta, mereka boleh memandu, boleh menunggang motosikal, dah ada lesen, supaya mereka terus ingat bahawa keselamatan jalan raya itu adalah keselamatan tanggungjawab bersama. Dan yang terbaru juga, Jabatan Pengangkutan Jalan JPJ menggunakan kandungan animasi sebagai pendekatan baru bagi menyampaikan mesej keselamatan jalan raya khususnya kepada kanak-kanak lah, ya. Dan menterinya menterinya Anthony Long menyatakan inisiatif itu dilaksanakan melalui kerjasama dengan sebuah studio animasi bagi menyampaikan mesej keselamatan jalan raya secara lebih kreatif dan juga inovatif. Jadi sasaran utamanya siapa? Sasaran utamanya golongan kanak-kanak supaya dapat menyemai kesedaran keselamatan kepada mereka dari bangku sekolah, lagi supaya apabila mereka menjadi dewasa, kesedaran mereka berkenaan keselamatan dapat ditingkatkan. Oh, terima kasih yang hadir melaporkan diri. Saya nak tengok mereka yang laporkan diri di live TikTok pada waktu ini. Usop NEC Pro 2 Tinted melaporkan diri bersama-sama dengan saya. Luncur terus GBH sampai pagi. Cikgu Pudin, Nur Cahaya 237, Nur Asikin Budak Nakal Putri, Lilin, ada Love Hearts, Lavender Girl, Katna, Nurul Hawati, Black Ants, Halimah Hamad. Siapa lagi? Tiger Aini, Jajar 83, Nisa Jeranto.

Buruk. Ini Abang Lori, ini kasut dah buruk ni. Aris Nuraini. Ada Ayu, Lady on Fire. Man botak dari Langkawi. Mantap orang Langkawi. Tunggu saya sampai Langkawi ya, Man. Itachot Nagin, Fizi Kecik 77, Fiza Riza, Sumaihat, Nurul Aini, Zakatin, Nuras, Tok Cik 77, Siti Zaliha, Ma'el, Ijam 87, Diamond 85. Ada juga Mesara, CK, Yap 99, Hadir Bang. Okey, Saimah Isa. Ada Hayati Ahmad, Marina Bunga, Beracun, Yusna Rita, Botak Bahau, Nur Pineng, Abang Man Ampun, SR, Haikal, Pain Burger, Seven Ibaling, Imanina, Irdina, Rosli, Ari Jalun, ada Nur Julai, ada Rose juga. Nazriah terbaik yang buruhan tu. Suami suka suara DJ kita ni. Oh, ya ke? Kirim salam dengan suami ya, Nazriah. Cakap dengan dia, Abang Manis kirim salam. Okey, sambung lagi menangis tepi pun juga Til. Sediakan tisu banyak-banyak hari ini. Abang Bandel juga turut hadir. 3 Aino terbaik Nasional FM. Sediakan tisu banyak-banyak tau. Banyak lagi lagu-lagu menangis tepi bujur kata yang saya bakal putarkan untuk anda. Teruntuk Cinta Hati, hashtagnya, menerusi lagu ciptaan Fauzi Mazuki, lirik oleh Lukman S. Shima dengan Teringin. Terus dengarkan Nasional Game Berhantu di Nasional FM.

0: Jurnal FM, sentiasa di hati.
1: Eh, tengah buat apa tu? Jangan sedih-sedih. Kami ada menemani anda. Nasional FM, sentiasa di hati.

lagu yang cukup syahdu. Lagu persembahan kumpulan EYE bersama dengan lagunya Bimbang Serumpun Kasih Terbuang. Lagu ciptaan dan lirik oleh Izam EYE. 2.25 minit pagi. Ada yang baru bertemankan Nasional Game Berhantu. Terima kasih banyak-banyak anda bertemankan dengan pemilik suara ini. Dan Alif Zain Alif sampai pukul 6 pagi nanti. Jadi kita terus layan lagu-lagu terbaik. Ada yang bertanya dengan saya, bang, punca jerebu dekat Sarawak ni dari mana sebenarnya? Ya, punca jerebu tu akibat daripada kebakaran tapak pelupusan sampah di Sibu seluas 1.5 hektar tau. Juga kebakaran hutan dan juga belukar di Sri Aman seluas 100 hektar. Jadi jerebu ini akan terus merentas sempadan. Antara negara-negara yang terlibat, tahap amaran 2 diaktifkan pada 3 Ogos yang lalu. Negara terlibat seperti Brunei, Indonesia, Malaysia tentunya, Singapura, Thailand dan juga Timor Leste. Dan jerebu telah pun berlaku sejak 8 Ogos yang lalu. Juga dipengaruhi lah, pada saya dipengaruhi dengan fenomena El Nino yang berlaku pada ketika ini dan juga monsun barat daya. Dan beberapa kawasan juga menerima hujan lebih rendah daripada purata biasa. Itu antara punca jerebu. Dan jangan kita tambah lagi penderitaan itu dengan kita pula yang melakukan pembakaran terbuka. Saya sering ingatkan mengenai perkara ini. Jika anda ditangkap melakukan pembakaran terbuka, anda boleh didenda dan juga dipenjarakan. Jadi jangan biarkan diri anda dipenjarakan kerana pembakaran terbuka. Bila masuk ke dalam tu, orang bertanya kan, apa kesalahan anda masuk ke dalam tu sebab pembakaran terbuka? Oh, ingatkan merompak, menyamun. Orang yang masuk dalam tu merompak, menyamun, membunuh dan sebagainya kan. Ini tak kita buat ataupun kita lakukan pembakaran terbuka. Alah, jangan biarkan perkara itu berlaku kepada diri kita. Abang Tanker, Zaidi 87, pam-pam-pam. Satu kali. Lin, The Moose, Assalamualaikum GBS katanya. The Rainbow Malam. Mantap. Ayah Fizi juga hadir. Adi Pontian, Aziz Aini, Lanun Felda, Abang Lori, Ismi Pal, Remy Nakai, Chief Zack, Mami Zack, Metal Sejati. Kita ada Zam Pilot Darat, Puteri Nora Kaliza, Shana Tasnim, Kak Iyah, Arah 77, Azaz No, Anak Antun, Pencinta Kedamaian, Miss Yaya, Azkit, Mamak Din. Mamak Din? Mi goreng mamak satu. Icah 78, Kerja Gogo. Kajah Gogo. Iwan Wan, ada Ijam. Rohatun juga hadir. Nazri Yahya 94, Mizi 85, Cik Mas, Isa Isa, Fauzia Osman, ada Akum Long 23, Suhana Anga. Cik Pon Amin katanya dari Kedah. Miss Kayu kata selamat pagi. Okey, selamat pagi yang baru bertemankan Nasional FM. Jadi yang pada yang mana dah masuk dalam live TikTok tu, nanti kita sembang-sembang sambil dengarkan lagu-lagu terbaik. Tapi jangan lupa kasih tapping light-nya luncur, kasih turbo. Saya kalau tengok tapping light banyak, saya jadi lebih semangat tau untuk bersama-sama dengan anda. Hashtagnya teruntuk cinta hati menerusi lagu ini pula. Persembahan daripada Aisyah dengan Janji Manismo. Kalau tak boleh berjanji, jangan berjanji. Katakan insyaAllah saja. Lebih mudah, lebih senang, supaya orang lain tidak mengharapkan janji itu.

rakyat Malaysia. Kibarkan Jalur Gemilang kita. Jalur Gemilang adalah lambang identiti kita. Sayangilah Jalur Gemilang. Hormatilah Jalur Gemilang. Semarakkan Hari Kebangsaan dengan kita kibarkan Jalur Gemilang. Merdeka!

yang terima kenangan menerusi lagu ini. UK dengan Seksa. Kenangan-kenangan. Oh, kenangan. Kadangkala teramat pahit untuk diredah sebenarnya pada waktu itu. Tetapi ia terlalu manis untuk kita kenang pada saat ini. Dan pastinya hidup tak selalunya indah, tak menjanjikan indah. Tapi yang indah itu tetap hidup dalam kenangan kita. Andai hadirnya sebuah cinta untuk mengecewakan kita, kita mengharapkan lebih baik cinta itu tidak pernah hadir. 2.55 minit pagi. Sekejap masa berlalu. Betul, ada yang kata dengan saya, baru je rasa Jumaat minggu lepas. Ni dah Jumaat balik kan. Yalah, hari ni Jumaat penghulu segala hari. Waktu sekarang ataupun zaman ini, masa berlalu begitu cepat. Masa berlalu begitu pantas tanpa kita sedari bahawa kita juga semakin menjadi remaja purba. Muhammad Mahathir katanya, apa khabar? Dijabat manis, baik, alhamdulillah. Syazila juga melaporkan diri bersama dengan saya. Ada Matlan katanya nak tukar pemandu. Mantap. Kalau mengantuk, tidur, tukar pemandu yang lain. Kala Naga, Rinova, Manja 0914, Hisham Syam, Virginia, Vanessa, Linda, Rizkula, Azmadi dari Alu Gajah Perak, Aidina 27, Ati Azuriati, Zaila Rose, Jun Haritz, Zulwa Pokji, Juliana, Roda Tayar 14, Siti Fatima, Wan Pining, Rimba Malam, Abang Roy, Mat Yusri, Nurjan 59, Hamida, Arman Man dari Pro 2 Rawang. Izzat katanya dalam perjalanan, nak ke mana tu Izzat? Pasal borong, okey. Andi Konfana hadir dari Tawau Sabah. Mantap yang hadir, terima kasih hadir. Baik, bagi penerima Sarah pula, dalam skop sumbangan asas ramah Sarah, dicadangkan sebenarnya diperluas kepada pembelian makanan berkhasiat, termasuklah buah-buahan, sayur-sayuran dan juga sumber protein yang segar. Timbalan Perdana Menteri Datuk Seri Dr. Ahmad Zahid Hamidi menyatakan langkah itu penting bagi memastikan bantuan kerajaan bukan sahaja membantu meningkatkan kuasa beli rakyat, malah memperluaskan akses kepada pemakanan lebih sihat. Jadi isu kos hidup tidak boleh dilihat daripada harga barangan di pasar raya semata-mata, bahkan perlu ditangani secara menyeluruh, merangkumi kos pengeluaran dan juga rantaian bekalan, kemampuan mendapatkan makanan berkhasiat, kos kesihatan dan juga perlindungan golongan terjejas. Ini saya sangat-sangat sokong, dan saya percaya skop makanan ini yang dicadangkan diperluaskan kepada pembelian makanan berkhasiat, termasuklah buah-buahan, sayur-sayuran dan juga sumber protein, saya sangat-sangat sokong. Dan saya percaya rakyat juga yang menerima bantuan asas ramah SARA juga menyokong mengenai perkara ini kan. Mujib hadir, hadir di live TikTok. Hari ini saya rasa macam tepi-tepi lightnya slow je. Kenapa jadi slow? Laju-lajulah sikit. Slow sebab hujan bang. Ya ke hujan? Ya, okey lah, kita tengok keadaan cuaca semasa yang diramal oleh Jabatan Meteorologi Malaysia. Oh ya, ribut petir hujan lebat dan juga angin kencang dijangka melibatkan negeri Kedah di Bandar Baharu, Kulim dan juga Baling, seluruh negeri Pulau Pinang pada ketika ini. Perak pula di Kerian, Larut, Larut Matang dan juga Selama, Kuala Kangsar dan juga Hulu Perak, Terengganu di Hulu Terengganu, Marang, Kuala Dungun, Kuala Terengganu, Dungun dan juga Kemaman, Pahang dilipis, seluruh negeri Melaka, Johor ditangkap dan juga Muar sehingga jam 7 pagi nanti. Itu yang diramal oleh Jabatan Meteorologi Malaysia. Hashtagnya teruntuk cinta hati menerusi lagu ini pula. Lagu dan lirik ciptaan Dato' M. Nasir dan Nurbisa, Ella dengan Kabus dan Sirna. Terus dengar dan juga layan Nasir dan Gemburu Hantu sampai pukul 6 pagi nanti, bertemankan pemilik suara ini, Nun Alif Zaid Alif.

ada jiwa yang merintih, ada jiwa yang sakit pada ketika ini. Di saat jiwa kita merintih kekecewaan, jiwa ini sebenarnya merindukan diri yang lama sebenarnya. Hati kita kadang-kadang rindu menahan sebak, menahan sebak di dada tau. Air mata menjadi peneman. Air mata mengalir seperti air terjun tanpa henti. Kadang-kadang kita merasakan diri kita tersasar sehingga terlupa akan tanggungjawab sendiri. Tanggungjawab kita apa? Untuk mencari bahagia. Kita mencari bahagia, bukan mencari kedukaan ataupun kekecewaan. Sekiranya kedukaan yang berlaku, kita reda dengan apa yang terjadi. Kita pasrah, kita ikhlaskan. Walaupun keikhlasan itu pahit, namun percayalah, dalam kepahitan itu ada kesabaran. Kesabaran yang sangat pahit, tapi percayalah, yang pahit itu adalah penawarnya. 3.30 minit pagi. Terima kasih untuk anda yang terus bersama-sama. Ada kawasan yang dilanda hujan pada waktu ini, sejuk je. Alhamdulillah di Pulau Pinang terutamanya hujan lebat pada ketika ini. Dan diharapkan hujan lebat itu dapat mengurangkan jerbu yang berlaku. Sebab di Pulau Pinang juga mencatatkan indeks ataupun IPU, indeks pencemaran udara IPU pada tahap tidak sihat tau semalam. Susulan daripada jerbu yang melanda negeri itu. Dan sekiranya jerbu masih ada lagi, kita mengharapkan juga sekolah-sekolah tidak melakukan aktiviti di luar bilik darjah kan, ataupun kelas. Dan pendidikan ataupun Jabatan Pendidikan Negeri Pulau Pinang terutamanya juga terus memantau keadaan IPU dari semasa ke semasa buat masa ini dan mengambil tindakan berdasarkan garis panduan yang ditetapkan oleh Kementerian Pendidikan. Dan sekolah yang berada di kawasan dengan bacaan IPU tidak sihat masih lagi beroperasi ketika ini seperti biasa, tetapi tiada sebarang aktiviti di luar bilik darjah yang dibenarkan sebagai langkah berjaga-jaga. Namun begitu, sekiranya bacaan IPU melebihi 200, semua sekolah dalam kawasan ataupun daerah berkenaan hendaklah ditutup serta-merta. Manakala jika bacaan melebihi 500, guru dan kakitangan tidak perlu hadir ke sekolah. Kita juga mengharapkan hutan yang terbakar itu akan segera padam kan. Akan berlaku hujan lebat di sana, di Sarawak terutamanya. Okey, Hazri Zamaha, selamat pagi. Wan Laser, Nurul Aini 86, Zulaika Azurin, Mawar Putih, Khairul Azli, Nizam, Kamal, Cik Mat, Wawani, Iris Chome, Anok Mok Aboh, Jamila Ahmad, Daud, Cik Puan, Ati 80, Pejuang Tegar juga turut bersama-sama melaporkan diri bersama dengan saya. Bat SB, Abang Lori, pam-pam-pam, mantap. Masuk je terus bagi horn. Lin 79, Abang Dola, kemas kedai sambil layan GBS kedai Ros Lidah Tom Yam. Mantap Abang Dola, Tom Yam campur satu Abang Dola untuk Abang Manis, kasih on. Okey, jom waktu begini. Melepasi 3.30 minit pagi sehingga jam 4 pagi, kita hentikan menangis tepi bujuk katil. Sebab apa? Sebab kita nak layan lagu-lagu dengan hashtagnya adalah kenangan lalu. Kenangan lalu menerusi koleksi 80-an. Pernah tak anda tersebut nama seseorang apabila terlalu merindukannya? Pernah tak mengalami perasaan seumpama itu? Bila kita terlalu rindu, tiba-tiba nama dia kita sebut je. Menerusi lagu ini, lagu daripada Siti Fairuz, Bila Rindu Ku Sebut Namamu. Ini lagu tahun 1988. Jadi terus layan, terus dengarkan Nasional Gemburuhan tu. Bertemankan pemilik suara ini, Nun Alif Zain Alif, sampai pukul 6 pagi. Luncur.

sejahtera tuan-tuan dan puan-puan. Frekuensi ini akan menemani perjalanan anda. Tali pinggang keledar ada di kanan dan kiri anda. Sila pakai sepanjang perjalanan. Teruskan pemanduan berhemah. Semoga anda selamat sampai ke destinasi. Terima kasih kerana memilih Nasional FM sebagai teman perjalanan anda. Nasional FM sentiasa di hati.

sekilas fakta. Gua Kelam di kaki bukit merupakan gua bersejarah yang menjadi laluan pelombongan biji timah dan menjadi destinasi pelancongan menakjubkan. Nasional FM di Kangar Perlis 100.5 FM. Hai, saya Ainas. Sekilas fakta, Gunung Kinabalu setinggi 4,095 meter adalah gunung tertinggi di Malaysia dan lokasi mendaki popular yang menjadi warisan dunia UNESCO. Nasional FM di Kota Kinabalu, Sabah, 88.9.

Kumpulan Lavender dengan kenangan bersamamu. Hashtagnya kenangan lalu. Lagu ini mengakhiri koleksi 80-an. Waktu sekarang tepat jam 4 pagi untuk kita berada di jam yang kelima Nasional Kemerdekaan tu. Pertemuan Jumaat 14 Ogos 2026. 1 Rabiul Awal 1448 Hijrah. Yang dah bangun pagi, terus bangun. Jangan sambung tidur lagi. Nanti subuh terbabas. Percaya cakap saya. Yang mana dah bangun tu terus bangun je. Kita berada di bulan kebangsaan. Jangan lupa kita semarakkan bulan kebangsaan kita sampai ke Hari Malaysia 2026. Kita terus kibarkan jalur gemilang. Satu rumah, satu jalur gemilang. Kita nak berkempen terus supaya satu rumah, satu jalur gemilang. Kempen ini sebenarnya membawa seruan mudah je untuk rakyat, kan? Untuk menzahirkan rasa cinta dan juga bangga terhadap tanah air dengan memulakan kibaran bendera di kediaman masing-masing. Dia bukan apa tau, kalau kita gantung bendera tu kan, anak-anak kita tengok je. Sebab apa? Sebab kita ni memainkan peranan penting dengan memulakan langkah memasang jalur gemilang di rumah agar anak-anak kita semua tengok, melihat semangat tersebut dan teruja untuk mempraktikkannya. Kita kena ajar anak-anak kita cintakan negara. Kalau boleh, bawalah ke tempat-tempat bersejarah, kan? Ataupun tempat-tempat yang boleh mengenang sejarah. Saya sendiri pun, kalau kebetulan saya tinggal di Kuala Lumpur, dekat dengan Tugu Negara, saya suka pergi ke Tugu Negara. Sebab kalau kita tengokkan Tugu Negara ni sebagai bukan se-

Kedaulatan Tanah Air. Dibina sebagai penghormatan kepada lebih 11,000 prajurit yang gugur. Jadi Tugu Negara menjadi peringatan bahawa keamanan dan juga kemerdekaan yang dinikmati hari ini lahir daripada pengorbanan yang amat besar oleh pejuang-pejuang kemerdekaan yang terdahulu. Tugu Negara juga sebenarnya mengingatkan kita tentang amanah lah ya. Amanah untuk generasi pada hari ini untuk memelihara perpaduan, menjunjung kedaulatan dan juga mempertahankan keamanan demi masa depan Malaysia. Baik, AB Hashim, selamat pagi untuk anda. Linda Kitchen, ada Yang Muhammad, Ayu Chome, Fiza Saleh, Icah 78, SYM, Yang Darina, Tuan Mai. Ada lagi siapa? Naik 8828 pun hadir. Syilah Nizam, Zah 67, Azrina Mansur, Reza, Sania Muhammad, Lina Adam, Cihmi dari Brunei, M. Rizal 80, Aliza Kasim, Ija, Razilah Ramli, ada Fa, ada Remy 78, Mat Daus pun hadir. Mantap. Terima kasih yang hadir. Okey, sambung lagi menangis tepi bujuk katil. Tapi sebelum itu, waktu ini seperti biasa, saya bawa anda terbang ke Bollywood seketika menerusi lagu ini, sebuah lagu dalam filem Dil Hai Tumhara, Dil Lagalia.

UKIS dengan Di Sana Menanti Di Sini Menunggu. Aduh, macam mana nak buat eh? Di Sana Menanti Di Sini Menunggu. Macam mana nak buat tu? Pandai-pandailah buat keputusan yang mana terbaik untuk anda. Di sana baik, di sini pun baik. Di sana cantik, di sini pun cantik. Macam mana tu? Ambil je lah dua-dua. Oh, tak nak pula ya. Ada yang kata pilihlah yang betul-betul menghargai. Kalau dua-duanya menghargai macam mana? Kalau dua-duanya baik, pening kepala kan? Baik, 4.35 minit pagi. Oh ya, bagi mereka yang tinggal di Johor lah, kalau boleh sesiapa yang ada darah jenis O dan juga AB, tampillah menderma. Sebab apa? Sebab keperluan bagi kedua-dua jenis darah itu agak tinggi pada ketika ini. Jadi Jabatan Perubatan Transfusi Hospital Sultan Aminah juga memohon orang ramai untuk menderma dan boleh hadir ke lokasi seperti yang dimaklumkan di laman Facebook jadual kempen derma darah Johor Bahru. Dan kempen derma darah turut diadakan di Pusat Derma Darah Johor di Mid Valley South Key. Bermulanya semalam sampai hari Ahad nanti 10 pagi hingga 6.30 petang. Selain daripada itu juga di Eon Mall Bukit Indah pada hari ini bermulanya Sabtu dan juga Ahad 10 pagi hingga 3 petang. Jom kita derma darah. Derma darah ni elok tau sebenarnya. Bila kita derma darah, dia akan terbit sel-sel darah baru untuk tubuh badan kita. Derma darah adalah untuk kesihatan, bukan untuk menyakitkan. Percayalah. Zul The Red Warrior hadir. Pro 2 Rawang, Black Aqua, ada Boys, ada Asna Idrus, Intan Abdul Kadir, Jaman 67, Kupu-Kupu Beracun, Hani Lady, Umi Sahara, Nur Rabiha, Cik Na, Jamilah 79. Terima kasih banyak-banyak yang hadir. Terus beribu lagi. Hashtagnya Teruntuk Cinta Hati menerusi lagu ini. Lagu ciptaan A. Ahli, lirik oleh Dato' Absar Hassan. Kalsum dengan Ku Redo sendiri. Jadi kita redo je lah apa yang terjadi. Terus layan GBH di National FM.

Sri dengan Tiada Lagi Bicara. Menutup tirai, menangis tepi pun juga hatinya. 5-6 minit pagi, selamat pagi semua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi selamat pagi untuk semua pendengar Nasional FM, tak kira di mana jua anda berada. Jadi pagi ini kita tetapkanlah diri kita, kita rendahkan hati kita. Walaupun kedudukan kita, kita ni bekerja ada pangkat tinggi mana pun, kita terus tetap rendah hati. Kita tetap percaya diri walaupun dalam diri kita banyak kekurangannya. Dan tetaplah bersyukur dengan apa yang ada. Bersyukur dalam segala hal, bersyukur dalam segala keadaan. InsyaAllah ketenangan yang anda akan perolehi.

di pagi ini. Kita sama-sama rasa syukur, syukur selalu. Baik, saya nak sampaikan waktu yang sangat-sangat penting bagi kita semua, tahu? Waktu yang sangat-sangat penting, kena dengarkan waktu ini. Waktu apa dia? Waktu subuh bagi seluruh ibu negeri dan bandar-bandar utama di Malaysia hari ini. Hari Jumaat, penghulu segala hari, 14 Ogos 2026, bersamaan dengan 1 Rabiul Awal 1448 Hijrah. Di Kota Kinabalu telah pun masuk waktu subuh tepat jam 5 pagi tadi. Labuan 5.4 minit pagi. Kuching Sarawak akan masuk waktu subuh pada jam 5.30 minit pagi. Kuala Lumpur dan Putrajaya 6.1 minit pagi. Kuala Terengganu 5.53. Kuantan Pahang dan juga Kota Baru Kelantan 5.56. Johor Bahru Johor 5.55. Bandar Melaka tepat jam 6 pagi. Seremban Ringgit 9 Shah Alam Selangor 6.1 minit pagi. Ipoh Perak pula 6.3 minit pagi. Johor Pulau Pinang 6.4 minit pagi. Alustar Kedah 6.3 minit pagi. Kangar Perlis pula 6.2 minit pagi. Selamat menunaikan solat fardu subuh bagi seluruh umat Islam di seluruh Malaysia, di seantero dunia. Mudah-mudahan pagi ini kita mengharapkan sesuatu yang terbaik buat kita. Segala urusan kita dipermudahkan, segala amal ibadah kita, kebaikan kita akan diterima Allah Subhanahu Wa Taala, insya-Allah. Semua geng-geng berhantu okey lagi ke? Ada yang dah mengantuk, Datuk? Jangan lupa juga raudah akan menyusul seketika nanti, 5.15 minit pagi. Raudah yang telah pun disampaikan oleh yang berbahagia Ustaz Jafri Abu Bakar dengan tajuknya Ujian Tanda Allah Sayang bahagian yang kedua. Raudah telah pun diterbitkan oleh penerbitnya Wahidah Muhammad Yaakob. Ramai yang kata ada lagi ni. Mizi katanya masih okey. Ada yang tengah buat kuih, dah siap dah buat kuih dah, ya. Badan penat, buat kuih ni penat tau. Sungguh. Sakit badan, duduk je. Jadi bangun seketika, renggang-renggangkan kaki dan tangan, buat senaman kecil. Ada juga yang dah bangun pagi ni, tengah gosok baju sekolah anak. Kejap lagi nak kejut anak pergi sekolah. Kejap lagi nak buat sarapan pagi untuk anak-anak. Cik Pun Amin kata okey. Zulaika Azurin kata okey. Rinova juga kata masih okey. Biasanya Rinova ni pukul 5 pagi dia kata, bang saya dah ngantuk. Ni sekarang masih okey lagi. Mantap. Tengah menggoreng kuih karipap ni kata Ayu Comel. Mas Tura juga masih okey lagi. Okey, dan 6979 juga okey. Okey, jom lagu-lagu di jam yang terakhir seperti biasa dengan hashtagnya Belayan Jiwa. Lagu-lagu yang memberikan kedamaian dalam jiwa anda, mudah-mudahan di jam yang terakhir. Jom sama-sama kita dengarkan di jam yang terakhir. Lagu yang saya nak mulakan adalah lagu daripada Persembahan Kumpulan Iklim dengan Satu Kesan Abadi. Kita sama-sama menghayati lirik lagu ini.

0: kalau dalam bab ujian yang macam tu kita berasa, kita mudah rasa. Yang kita susah nak rasa ialah ujian nikmat. Ada orang dapat rezeki banyak, subhanallah saya sebut. Rezeki banyak. Bila dapat rezeki banyak, kita ingat lah, saya sebut tadi, ujian sepatutnya dekatkan diri kita kepada Allah. Bukan menjauhkan diri kita kepada Allah. Jadi benda yang jadi tadi, benda apa semua, kita angkat tangan, ya Allah, doa-doa. Allah nak yang tu. Kita nak Allah kita sujud, Allah nak kita sujud kat dia. Allah nak kita merintih, merayu dekat dia dengan ujian. Kalau dalam bab musibah tadi, memang kita, mungkin insyaAllah kita akan buat macam tu. Tapi yang dalam lagi satu dapat apa? Rezeki banyak, duit. Dapat duit banyak. Meniaga makin maju, meniaga makin maju, meniaga makin maju. Ya, rasa-rasa bila meniaga makin maju, dapat rajin dan nak angkat tangan. Dah, dah. Waktu tak dapat lagi, minta. Minta, ya Allah, ya Allah, ya Allah, ya Allah. Dapat. Dapat-dapat, salih Allah Muhammad, Allah bagi. Jarang dan nak angkat tangan. 4 tahun, 5 tahun kahwin, tak dapat anak. Salih Allah Muhammad. Oh, tiap-tiap malam angkat tangan. Nak balik kampung pun, Masya Allah, malu dah. Asal balik kampung aja orang tanya. Asal balik kampung orang tanya. Dulu waktu tak kahwin, orang tanya tak kahwin. Ni bila nak kahwin ni? Dah kahwin tanya pula. Salih Asyid Muhammad. Awaklah pilih kawan ni, tam. Semua serba tak kena. Lepas-lepas kahwin tu semua, bila nak boleh ni? Takkan dua saja. Takkan sampai bila nak ada anak ni? Tanya. Macam lah anak boleh pergi beli kat pasar raya. Geram-geram kadang-kadang sebut tu kan. Salih Asyid Muhammad. Tunggu saat nak pergi seorang, nak pergi beli seorang kat market. Geram nak sebut tu. Dah dapat seorang lagi, dia kata, bila nak boleh adik dia? Dapat dua-dua lelaki-lelaki? Takkan lelaki-lelaki dua-dua kot, nah, tak ada ke perempuan? Hoi, semua-semua tak kena. Kita mah macam tu. Sabarlah tuan-tuan. 4 tahun, 5 tahun, duk minta, minta, minta, minta, minta. Salih Allah Muhammad, semayang hajat lah, baca Quran lah. Orang sebut waktu mana makbul doa, doa apa buat, apa amalan buat belakang. Tau-tau dapat anak, rezeki, alhamdulillah, syukur, dapat anak. Tuan-tuan, dapat-dapat anak subuh pukul 8 pagi. Pasal apa main subuh pukul 8 pagi ni? Anak kecil. Ingat, nikmat dekatkan diri kita kepada Allah. Ni nikmat buat dia jauh kepada Allah. Dan dia salahkan budak tu pula. Yang dia sendiri minta. Faham tak faham tu? Jadi tak jadi macam tu? Tuan-tuan yang biasa dapat anak. Berapa ramai orang dapat anak, dia usaha untuk dekatkan diri dia kepada Allah sebab dia nak jadi asbab dia untuk dia dapat anak. Bila dia dapat anak, semenjak daripada dia dapat anak tu sampai anak dia putus susu. Nampak putus susu kan? Berapa tahun? 2 tahun. Kadang lajak 2 tahun setengah. Tendang Salih Asyid Muhammad. 2 tahun sepatah ayat Quran tak baca. Sungguh tuan-tuan. Salih Asyid Muhammad. Siapa ada anak tau? Dan dia menggunakan alasan anak dia kecil, dia tak sempat untuk baca Quran. Salih Allah Muhammad. Sembahyang lambat, jangan cerita. Tu biasa. Kalau boleh anak tu kata, hari tu minta sangat. Bukan main lagi merayu merintih. Allah bagi-bagi tu, buat apa? Dia jauh daripada Allah, langkah tak sedang. Ujian tu, jadi istidrak cakap dia. Niaga ni kan cerita lah, minta kerja. Oh, hari pi interview tu bukan main lah, Masya Allah. Mak, telefon mak kampung. Ni saya nak interview ni. Mak tolong Zatna, tolong doa ni. Tolong mak tu baca Yasin lah kat kampung tu, subhanallah. Subhanallah. Angkat tangan doa malam tu baca sujud. Apa ni? Sujud punya lama dalam sunat hajat dia. Kalau boleh tengok dia punya graf hubungan dia dengan Allah waktu dia nak pergi interview tu mencanak naik aja tu. Allah subhanallah. Jadi subhanallah tuan Salih Allah Syed Muhammad. Lalu Salih Allah Syed Muhammad, tuan-tuan, dapat kerja, alhamdulillah rabbil alamin. Dapat kerja hari pertama kerja. Allahu akbar, Allahu akbar, azan. Mailah Allah panggil. Mailah semayang sat saja. 5 minit. Eh, sibuk ni. Ni hari ni nak kena impress ni. Nak kena tunjuk sikit ni, kita kena kerja ni. Tuan-tuan, hari pertama tu semayang lambat dah. Ada hari pertama tu tak semayang dah. Subhanallah. Tuan-tuan boleh bayang tak macam mana ujian yang nama dia nikmat ini sepatutnya mendekatkan diri kita kepada Allah, tapi nikmat ni bagi kita jauh daripada Allah. Sallallahu. Jadi sama ada dia ujian, sama ada dia ujian yang nama dia Allahumma salli ala ujian apa? Ujian bentuk musibah kan? Ataupun ujian bentuk nikmat. Kedua-duanya kita kena ingat dia merupakan jalan, Salih Allah Syamad, dan cara untuk Allah menguji kita ataupun menguji keimanan kita kepada Allah SWT. Ujian mesti usaha untuk mendekatkan diri kita kepada Allah, bukan makin jauh daripada Allah SWT. Ada orang kena penyakit, kena apa-apa sebagainya. Saya ada seorang itu, dia jumpa saya. Dia kata, "Ustaz, tolong doa Ustaz kat isteri saya ni." "Maksud apa?" "Dia kena penyakit apa tu ni, jadi macam jari dia kerah-kerah macam tu apa." "Jumpa doktor dah kah?" "Jumpa dah Ustaz." "Ustaz, tolong doa Ustaz." Angkat tangan doa. "Ni last lah ni." Kata, "Tak tahu dah macam-macam jenis berubat, syirik tak syirik semua pergi dah." "Last ni dia cari ni Ustaz, tolong doa Ustaz." Subhanallah, dia punya ikhtiar macam-macam tuan-tuan. Last sekali baru dia cari, nak cari Allah. Syirik tak syirik semua buat dah, dia kata. Subhanallah. Dan sungguh tuan, jangan main-main. Kita kadang-kadang ada orang yang bila sampai bab ujian ni dia kalah. Nabi kata, Rasulullah SAW dalam sebuah hadis, "Man ata kahinan al-arafan au sahiran fasa'aluhu fasaddaquhu bima yaqulu faqad kafara unzila Nabi SAW." Siapa yang mendatangi dukun, tukang telek, tukang sihir, pergi minta tolong dengan dia. Lalu, salih alaihi Muhammad, pergi minta tolong dengan dia, lalu membenarkan pula perkataannya. Maka dia telah kufur dengan apa yang telah diturunkan oleh baginda Nabi SAW, iaitu Islam. Tak cerita lagi, dia punya amal-amal dia tolak 20 hari itu. Kadang-kadang, benda-benda ni jadi. Allah nak uji iman kita, betul-betul kamu beriman ataupun tidak. Itu yang pertama. Baik, Allah SWT, tuan-tuan. Yang kedua, apabila Allah uji, Allah bagi sikit ujian dekat kita, tuan-tuan, salih alaihi Muhammad. Mungkin, salih alaihi Muhammad, ialah untuk Allah menggantikan dengan yang lebih baik. Atau, Allah nak menyelamatkan kita, salih alaihi Muhammad, daripada kejadian yang buruk. Maksud dia, ada hikmah yang terkandung di sebalik ujian. Yang kita tak tahu. Pernah tak tuan-tuan? Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Tuan-tuan nak pi mana-mana, naik kereta, baca doa. Dan bila kita nak naik kereta, kita baca doa naik kenderaan. Jangan lupa baca bismillah. Baca bismillahirrahmanirrahim. Jangan lupa. Kemudian baca doa naik kenderaan. Macam mana doa naik kenderaan? Allahumma barik lana. Itu doa makan. Doa makan kita ni. Silap Allah malakas umtu lagi dia baca kan. Salih ala si Muhammad. Subhanalladzi zakarna hadha wa kunna lahum kini wa inna ila rabbina la munqalibun. Kemudian baca doa ni, tu gua ajak, ulama ajak. Nabi SAW ajak untuk baca doa ni untuk jauh musibah. Bacalah doa ni, bismillahilladzi la yadhurru ma asmihi syai'un fil ardi wa la fis sama wa huwa samiul alim. Baca 3 kali pagi, baca 3 kali petang. Nah, seorang sahabat Nabi SAW yang meriwayatkan hadis ni, Nabi SAW sebut, kalau dia baca waktu pagi itu, sepanjang hari itu dia tak akan kena apa-apa musibah kat dia. Dia baca waktu petang, lepas asar tu masuk maghrib lah. Dia tak akan kena musibah sampai esok pagi. Lalu sahabat yang meriwayatkan hadis ni, tiba-tiba dia kena lumpuh, lumpuh. Lalu orang kata kat dia, bukan kamu kan meriwayatkan hadis yang bismillahirrahmanirrahim tu? Kata, ya betul. Habis tu ni kamu kena macam ni? Dia kata, aku tidak berbohong atas nama Nabi, aku tidak berbohong atas nama sahabat meriwayatkan hadis ini, tapi pada hari aku tertimpa penyakit ini, hari itu aku terlupa untuk baca ayat ini. Dia nak cerita, kadang-kadang Allah nak bagi juga penyakit itu, Allah nak bagi juga musibah itu, Allah lupakan kita dengan doa.
1: Allahumma

0: Marilah kita tidak kira apa bangsa keturunan kita, berazam menumpah kasih dan tuan setia kita, negeri kita ini, dengan jiwa raga kita. Merdeka!
1: Merdeka! Merdeka! Merdeka!
2: Biar warna kulit berbeza, bahasa bertukar logat, tapi kita tetap satu. Tanah tumpah darahku, Malaysia.
3: Selamat Hari Kebangsaan dan Hari Malaysia dari kami, Nasional FM, sentiasa di hati.

0: kembali. Adakah anda bersedia ikuti tinjauan eksklusif persiapan atlet dan seluruh pelusuk tanah air?
1: Okey, ni pengalaman besar saya lah.
0: Vista Sukma 2026 setiap hari dari 4 hingga 14 Ogos, 7.30 minit malam di TV OK, 10 malam di Sukan Plus dan penstreaman langsung di RTM Click.

Lagu ciptaan LY, lirik oleh Baiduri. Gering dengan Tiara Rosa, 5.40 minit pagi. 20 minit lagi saya ada masa lah untuk bersama-sama dengan anda kan. Sebab game berhantu sampai pukul 6 pagi. Dan seperti biasa pukul 6 pagi nanti, rakan-rakan saya menerusi tiga suara pula akan bersama-sama dengan anda di ruang udara Nasional FM. Juga pukul 6 pagi seperti biasa, rakan-rakan RTM juga di seluruh negara akan bersama-sama dengan anda menerusi RTM Negeri Johor FM Permata Selatan sampailah ke Perlis Serasi denganku. Oh ya, dekat Perak ada kawan saya, sahabat saya, dia menegur saya pagi tadi. DJ Faizal juga akan bersama dengan anda di Perak FM untuk koma aja. Jadi kalau anda ke Pantai Timur, jangan lupa anda terus dengarkan Kelantan, Terengganu, Pahang FM. Kalau anda ke Sabah, Sarawak, begitu juga Sabah FM, Sarawak FM. Di stesen daerah pun kita sediakan RTM untuk anda, untuk anda dapatkan maklumat yang sahih, yang betul, yang benar, tidak benar, mereka benar sahaja. Juga menghiburkan anda dengan lagu-lagu yang terbaik RTM daerah. Labuan kita ada, Tawau, Sandakan, mana lagi, Sibu kan. Kalau anda nak dengarkan siaran berbahasa Inggeris, dengarkan Trax FM. Betul. Nak suka lagu Tamil, dengarkan Minat FM tau. Saya pun kadang-kadang layan Minat FM. Nak dengar lagu Mandarin, dengarkan IFM. Suka lagu-lagu klasik, lagu-lagu lama, ada lagu 60-an, 40-an, 50-an, mungkin 70-an, dengarkan radio klasik. Tapi walau apapun ke mana jua anda berada, jangan risau, Nasional FM frekuensinya di seluruh negara. Kami juga akan membawakan dan juga memberikan yang terbaik kerana Nasional FM telah berbersiaran dengan anda selama 80 tahun. Jadi kami tahu akan kehendak dan kemahuan pendengar-pendengarnya. Jadi terima kasih banyak-banyak kerana terus menyokong kami di sini. Tanpa anda, siapalah kami di Nasional FM? Yang nak ke tempat kerja, jangan lupa. Jangan lupa apa dia? Jangan lupa untuk terus memandu dalam keadaan yang berhati-hati. Jangan laju-laju pagi-pagi ini. Pagi-pagi semuanya kalut nak cepat je, takut jalan jam dan sebagainya. Ada yang keluar lambat tapi nak sampai cepat. Mana boleh macam itu. Nak sampai cepat, keluar cepat. Jadi rancang perjalanan anda dengan baik. Sebab kita nak pergi mencari rezeki, bukannya kita nak pergi mencari maut di atas jalan raya. Kita kena ingat bahawa keluarga kita sentiasa mendoakan kita. Jadi kita kenalah jaga diri kita ya. Di atas jalan raya, tanggungjawab kita bersama. Yang dah sampai destinasi, alhamdulillah, syukur, selamat sampai ke destinasi. Untuk geng-geng berhantu, terima kasih banyak-banyak teman berteman dari malam tadi sampai ke saat ini. Saya mengharapkan anda terhibur dengan lagu-lagu yang saya putarkan. Semoga lagu-lagu itu dapat memberikan anda sedikit kedamaian, ketenangan. Kalau ada hati yang tak damai, hati yang tak tenang tu, mudah-mudahan dapat sedikit ketenangan. Walau apapun, kita reda dengan apa yang berlaku pada diri kita. Sebelum kita berpisah, hormatilah ibu bapa anda, hormatilah guru-guru, hormatilah rakan-rakan kita, hormatilah sesiapa saja hidup dalam aman harmoni, peliharalah kemerdekaan negara kerana itu menjadi tanggungjawab setiap insan bergelar anak Malaysia. Ingat, satu bendera, satu rumah. Satu rumah, satu jalur gemilang. Kita berada dalam bulan kebangsaan. Jangan lupa terus kibarkan jalur gemilang walau di mana jua anda berada. Di premis perniagaan, di tempat kerja, di kereta, di kenderaan kita, di atas lori, atas bas, atas teksi, Grab pun sama juga. Kita tunjukkan bahawa kita mencintai Malaysia. Malaysia bumi yang berdaulat, Malaysia bumi yang merdeka. Dan sebelum saya berpisah dengan anda, sedikit kata-kata untuk saya kongsikan bersama-sama ya. Mudah-mudahan kata-kata ini dapat memberikan manfaat juga untuk kita. Lebih baik kita dibenci dengan kebenaran daripada kita disukai tapi harus bertopeng dengan kemunafikan. Dapat?
Sekali lagi lah, ada yang kata macam ni bang, lebih baik kita dibenci dengan kebenaran daripada kita disukai tapi harus bertopeng dengan kemunafikan. Dan Alif Zain Alif mengundurkan diri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dan bye-bye.

الصلاة خير من النوم الصلاة خير من النوم الله أكبر الله

في الأرض ولا في السماء وهو السميع العليم. Dengan nama Allah yang tidak memudaratkan bersama namanya oleh sesuatu di bumi dan di langit, sedangkan Dia Maha Mendengar lagi Maha Mengetahui.

Alhamdulillah, sebagai panduan kita bersama waktu sekarang dah pun 6.05 minit pagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam subuh, salam pagi Jumaat. Saya Dul Ayam, Bengkulu segala hari. Hello, hello, hai, salam kasih, salam sayang, salam rindu buat anda pendengar Selangor FM 100.9 MHz pilihan tepat. Terima kasih, terima kasih dan terima kasih banyak-banyak kepada anda yang terus akan melekat bersama-sama kami. Terus sudi memilih kami Selangor FM sebagai peneman anda. Macam biasa, 4 jam yang pertama untuk hari ini, 6 pagi hingga 10 pagi, kita tarik kopi Awan bersama-sama dengan anda. 4 jam yang pertama hari ini. Edisi hari ini Jumaat, saya Dul Ayam, 14 Ogos 2026. Bersamaan dengan bulan baru hari ini, Alhamdulillah, 1 Rabiul Awal 1448 Hijrah. Semoga kita semua dipermudahkan segala urusan dalam kehidupan dan semoga kita semua sentiasa dalam lindungan Allah Subhanahu Wa Taala. Amin ya rabbal alamin. Dan sebentar tadi telah masuk waktu solat fardu subuh bagi seluruh negeri Selangor. Zon 1 Hulu Selangor Gombak Petaling Hulu Langat dan Sepang 6.01 minit pagi. Zon 2 Sabak Benam dan Kuala Selangor 6.03 minit pagi. Zon 3 Kelana Kuala Langat 6.02 minit pagi. Alhamdulillah, jom sama-sama kita. Selamat menunaikan solat fardu subuh daripada kami Selangor FM.

yang dipelajari menjadi lebih bernilai apabila diterjemahkan kepada tindakan yang konsisten. Mawaddah setiap hari kecuali Jumaat 6.30 petang. Selangor FM, pilihan tepat, satu-satunya radio yang konsisten, on point dan lebih energetik.

0: Refleksi.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam sejahtera kepada semua pendengar. Hari ini, teknologi berada sangat dekat dengan kita. Telefon sentiasa di tangan, maklumat sentiasa di hadapan mata dan dunia seolah-olah berada di hujung jari kita sahaja. Namun, dalam kemudahan itu, pernahkah kita tertanya kepada diri sendiri, adakah kita benar-benar semakin dekat atau sebenarnya hati kita semakin jauh? Hari ini kita boleh menghantar mesej dalam beberapa saat sahaja. Kita boleh berkongsi cerita melalui media sosial. Tetapi, kadang-kadang kita terlupa untuk benar-benar memberi perhatian kepada orang yang berada di hadapan kita. Ada ketika kita duduk bersama keluarga, tetapi masing-masing tenggelam dengan telefon masing sendiri. Perbualan semakin sedikit dan masa bersama berlalu begitu sahaja. Hakikatnya, teknologi hanyalah alat. Ia memudahkan kehidupan kita, tetapi ia tidak mampu menggantikan kehangatan hubungan manusia. Kadang-kadang, satu senyuman yang kita berikan secara berhadapan lebih bermakna daripada 1,000 mesej di telefon. Maka dalam dunia yang semakin digital ini, marilah kita menggunakan teknologi dengan bijaksana. Gunakan ia untuk mendekatkan, bukan menjauhkan. Kerana teknologi mungkin berada di hujung jari kita, tetapi hubungan yang sebenar sentiasa bermula dari hati kita.
2: Dr. Nor Asmina binti Muhammad Rashid, Pesara Jabatan Pengajian Pendidikan UPSI.

0: 100.9 FM.
1: Sepanjang sambutan Bulan Kebangsaan mulai 10 Ogos hingga 16 September 2026, dengarkan Ibrah Merdeka, program yang memberi tips dan panduan bagaimana kita membimbing jiwa dan akhlak dalam menjaga amanah sebuah negara. Bersama yang berbahagia, Dato' Dr. Haji Nasiruddin Osman, kita selami makna, nasihat dan ibrah di sebalik erti kemerdekaan. Setiap hari pukul 6 petang hanya di Selangor FM 100.9 MHz dan RTM Klik, serta ikuti siaran ulangan di media sosial Selangor FM. Selangor FM, Radio Nombor 1 Orang Selangor. Ibrah Merdeka, membina jiwa, bangsa dan negara.

Tepat 6:63 minit pagi waktu ini. Alhamdulillah. Terima kasih dan terima kasih buat anda semua pada pendengar Selangor FM 100.9 MHz pilihan tepat yang masih sudi bersama-sama dengan kami, terus memilih kami Selangor FM sebagai penemuan anda. Terima kasih. Hari ini 14 Ogos 2026 bersamaan dengan 1 Rabiul Awal 1408 Hijrah. Sesiapa menyambut ulang tahun kelahiran hari ini, selamat menyambut ulang tahun kelahiran. Moga dipanjangkan umur, diperluas pintu rezeki, dipermudah segala urusan dan kehidupan, dan moga ceria-ceria selalu. Amin. Yang sedang bersarapan, selamat menjamu selera. Yang sedang bertugas, selamat menjalankan tugasan anda dengan penuh dedikasi dan juga amanah. Yang sedang memandu walau ke mana jua destinasi anda, termasuklah nak ke tempat kerja, mohon pandu dengan berhati-hati dan juga berhemah. Moga dipermudahkan perjalanan anda dan moga selamat sampai ke destinasi. Amin. Ada tempat yang dah sesak ke? Sabar dan tenang ya. Mungkin anda boleh kongsikan lokasi kesesakan, lokasi trafik tempat anda, situasi trafik di tempat anda, mungkin anda boleh kongsikan 019-330-4425. Juga kalau anda nak kongsikan apa aktiviti anda hari ini pun boleh, perancangan aktiviti anda untuk hari ini pun boleh. Okey, selepas ini utama 7 pagi disusuli dengan hari ini dalam sejarah dari pusat berita RTM Angkasapura Kuala Lumpur. Dan selepas itu kita masuki jam yang kedua, tertarik kopi O. Kekal melekat bersama-sama kami, Selangor FM, pilihan tepat.

0: Suruhanjaya Pencegahan Rasuah Malaysia SPRM mempertimbangkan untuk menggunakan khidmat pakar forensik luar negara. Ini bagi membantu siasatan berkaitan penemuan dalam laporan Suruhanjaya Siasatan Diraja RCI mengenai Lembaga Tabung Haji TH. Ketua Pesuruhjaya SPRM Dato' Sri Abdul Halim Aman berkata, siasatan itu melibatkan aspek pelaporan, dokumentasi perjanjian serta kontrak yang memerlukan penelitian forensik secara terperinci.
1: Bagi membantu pihak kami melakukan penyiasatan secara forensik terhadap apa jua dokumentasi dan juga terhadap apa jua evidence-evidence yang diperolehi bagi membantu pihak kami melakukan penyiasatan. Perbincangan itu masih lagi on bertakluk kepada of course kos yang terlibat. Itu adalah satu pemandangan kami yang dilantik itu adalah merupakan satu foreign entity.
0: Setakat ini, SPRM membuka 14 kertas siasatan serta melaksanakan beberapa tindakan operasi. Ini termasuk tangkapan, riman dan sitaan, melibatkan pemeriksaan dan penggeledahan di 28 premis. Dalam perkembangan berkaitan, Dato' Sri Abdul Halim memaklumkan 8 individu dikenal pasti SPRM untuk disiasat susulan penelitian lanjut terhadap laporan RCI berkaitan TH.
1: Kami mendapati bahawa terdapat 8 isu tambahan telah ditemui, lantas membawa kepada pembukaan 8 IP ataupun 8 kertas siasatan lanjut. So awalnya ada 6, sekarang ni tambahan 8, jadikannya 14 kertas siasatan. So on that aspect ataupun on that score, kami telah menambah bilangan pegawai penyiasat bagi menyiasat isu tambahan tersebut. Takat ini kami telah menambah 6 orang lagi dan kemungkinan jika keperluan itu ada, kita akan menambahkan lagi pegawai penyiasatan bagi melakukan membantu penyiasatan ini dilengkapkan dengan sempurnanya.
0: Menurut Dato' Sri Abdul Halim, 3 daripada 6 kertas siasatan berkaitan laporan RCI TH kini telah dilengkapkan sepenuhnya. 3 lagi kertas siasatan masih dalam siasatan dan berada pada peringkat akhir. Terdapat perakuan untuk tuduhan dan terdapat juga perakuan supaya kes diklasifikasikan sebagai tiada tindakan lanjut NFA. Bagi membantu siasatan, 7 suspek ditahan, 5 daripadanya direman. 2 lagi dibebaskan dengan jaminan atas faktor kesihatan. Kesemua mereka memegang jawatan tertentu di tabung haji. Ini pula berkaitan siasatan pelaburan kumpulan wang persaraan diperbadankan KUAP bernilai RM163.4 juta ringgit dalam syarikat Aquaculture Indonesia e-Fishery.

hilang. Ketua Pengarah Unit Pengurusan Risiko Bencana Negara Colombia, David Santiago Tamayo berkata, 250 mayat telah dihantar ke Pejabat Pemeriksa Perubatan dengan 227 sudah dikenal pasti dan 189 diserahkan kepada keluarga. Dalam perkembangan sama, gunung berapi Porasi masih berada pada tahap amaran oren dan terus dipantau susulan kemungkinan peningkatan aktiviti yang boleh menyebabkan pemindahan penduduk. Dalam perkembangan berkaitan, Pertubuhan Bangsa Bersatu PBB memperuntukkan $5 juta Amerika Syarikat bagi membantu mangsa gempa bumi tersebut. Penyelaras Bantuan Kecemasan PBB, Tom Fletcher, meluluskan peruntukan itu menerusi dana Tindak Balas Kecemasan Pusat. PBB bersama pihak berkuasa Colombia kini mempergiat operasi bantuan di kawasan paling terjejas. Sukan Formula 1, peminat sukan pemotoran Malaysia berpeluang menyaksikan Grand Prix GP Bahrain Gelitar Antarabangsa Sepang dari 2 hingga 4 Oktober ini. Tiket 3 hari ditawarkan serendah RM200 khusus kepada pemegang MyCard dengan kadar khas bagi 6 kategori tempat duduk. Menurut laman sesawang rasmi GP Bahrain, harga tiket untuk pemegang MyCard adalah antara RM200 hingga RM2,083.40. Disampaikan tajuk utama sekali lagi. Pakar forensik luar negara bantu siasatan RCITH. 8 isu baharu RCITH dikenal pasti. Sekian berita yang disunting oleh Muhammad Khairi Khalid dari Pusat Berita RTM. Kibarkan Jalur Gemilang bersama Bulan Kebangsaan 2026. Malaysia Madani, kesejahteraan dinikmati. Assalamualaikum.

Segarkan pagi anda dengan gantingan teh tarik Kopi O. Refleksi yang memberi alkisah yang terselit bio artis membuat anda tersenyum manis di sembang tu set. Sambil menikmati keindahan doa-doha, kemanisan akan lebih terasa dengan perkongsian kita Selangor. Hello YB pada raya kita, BBT dan anda. Selain apa nak tanya? Tanyalah setiap Jumaat. Ini adalah Stevia untuk segmen teh tarik Kopi O setiap weekdays. Stesen radio yang on point dan lebih energetic. Selangor FM, pilihan tepat. Anda tak perlu tunggu lama untuk ketahui sesuatu yang terkini. Kami janji anda tak akan bosan. Anda pasti puas hati. Kemas kini info trafik di stesen yang on point dan lebih energetik. Selangor FM, pilihan tepat. Lancarkan perjalanan anda bersama stesen yang on point dan lebih energetik.

0: Unmesh Kamaling baru saja berlalu dengan anugerah terindah membawa kita sekarang ini 7.22 minit pagi. Alhamdulillah dah pun masuk jam yang kedua segmen.
1: Teh tarik kopi O di Selangor FM, pilihan tepat.
0: Okey, untuk jam ini akan kongsikan info semasa, okey, untuk makluman anda, juga perkongsi perkembangan mengenai Sukan Malaysia Sukma Selangor 2026. Dan selepas ini saya akan kongsi dengan anda senarai acara Sukma yang akan berlangsung hari ini 14 Ogos 2026 hari Jumaat . Selepas ini. Yang dengarkan kami menerusi frekuensi satu-satunya frekuensi radio terestrial kami 100.9 MHz. Terima kasih. Yang dengarkan kami menerusi dalam talian rtmclick.rtm.gov.my. Terima kasih. Juga yang dengarkan kami menerusi aplikasi RTM Click. Terima kasih. Terima kasih, terima kasih dan terima kasih. Kerana sokongan anda yang menjadikan kami Selangor FM sebagai radio nombor satu orang Selangor. Terima kasih. Yang sedang sarapan, selamat menjamu selera. Yang sedang bertugas, selamat menjaga tugasan anda dengan penuh dedikasi dan juga amanah. Yang sedang memandu, walau ke mana jua destinasi anda, terutamanya nak ke tempat kerja, mohon pandu dengan berhati-hati dan juga berhemah. Moga dipermudahkan perjalanan anda dan moga selamat sampai ke destinasi. Amin. Sangkut dan kesesakan ke? Sabar dan tenang, okey? Alhamdulillah hari ini hari Jumaat. Mudah-mudahan insyaAllah semuanya akan okey. Semuanya akan baik-baik belaka. Amin ya Rabbal Alamin. Kepada hati-hati yang diuji, bawa bersabar dan bertenang. Yakinlah Allah SWT sentiasa bersama-sama kita. Dan insyaAllah mudah-mudahan semuanya akan baik-baik belaka. Amin. Kepada yang dikhianati, jaga diri baik-baik . Kena jaga diri tu betul-betul. Pastikan anda makan bila tiba waktu makan. Biarkan saja mereka yang mengkhianati kita itu. Serahkan saja pada Allah SWT. Dia kan ada. Okey, selepas ini nak kongsi dengan anda senarai acara Sukan Malaysia Sukma Selangor yang akan berlangsung hari ini 14 Ogos 2026 hari Jumaat. Dan juga nak kongsi perincian mengenai dua pingat emas yang diperoleh pasukan Selangor, tim negeri Selangor. Semua je lepas ini dalam Teh Tarik Kopi O Selangor FM.

Temasyasukan Sukan Malaysia menyatukan semangat juang, menguji keupayaan dan melahirkan juara masa depan negara. Ikuti kami dalam Sembang Sukma seawal pukul 7.30 pagi. Bual santai bersama pendengar mengenai penganjuran Sukan Selangor kali ke-22. Podcast Sukma pukul 9.15 pagi dan 9.15 malam. Temu bual eksklusif bersama tetamu, kisah inspirasi atlet serta perkembangan terkini. Grandstand Sukma pukul 2 petang dan 5.30 petang. Laporan langsung dari venue pertandingan, pencapaian kontingen dan perkembangan acara serta highlight Sukma pukul 10 malam membawakan rumusan aksi terbaik, keputusan akhir dan kedudukan terkini pingat. Sukma Selangor 2026. Rentak kita, aksi kita. Eksklusif di Selangor FM, RTM Klik dan media sosial Selangor FM. Selangor FM, Radio No. 1, Orang Selangor.

7:35 minit pagi waktu ini. Itu dia Celine Dion baru saja berlalu dengan Falling Into You. Okey, seperti yang janjikan, nak kongsi dengan anda senarai acara yang Sukma Selangor yang akan berlangsung hari ini 14 Ogos 2026 hari Jumaat. Okey, perlawanan polo air peringkat kumpulan akan berlangsung di Pusat Akuatik Darul Ehsan. Untuk saingan wanita, Pulau Pinang akan menentang Negeri Sembilan pada pukul 8:30 pagi, manakala Selangor tuan rumah akan menentang Sarawak pada pukul 10 pagi. Itu untuk wanita, manakala polo air lelaki pula akan bermula 12:30 hari antara Sarawak menentang Perak. Wilayah persekutuan lawan Pulau Pinang pada 1:30 tengah hari, manakala Sabah menentang Selangor pasukan tuan rumah pada pukul 3 petang. Itu untuk polo air peringkat kumpulan yang akan berlangsung pada Pusat Akuatik Darul Ehsan. Berikutnya di perlawanan bola sepak lelaki peringkat kumpulan, Perak menentang Kelantan pada pukul 4 petang akan berlangsung di Stadium UiTM, manakala tuan rumah Selangor akan melawan Wilayah Persekutuan pada 8:30 malam nanti di Stadium MBPJ. Bola tanpa pantai, pusingan awal pula akan bermula pada pukul 8 pagi di gelanggang bola tanpa pantai Seksyen 19 Shah Alam. Judo peringkat kumpulan juga akan bermula 9 pagi di Ideal Convention Center Shah Alam. Taekwondo pusingan awal bermula 10 pagi juga di Ideal Convention Center Shah Alam. Kabadi akan bermula 9 pagi pusingan awal di Stadium MBSJ Serdang Jaya. Kriket lelaki 50 overs pusingan awal, Pulau Pinang menentang Wilayah Persekutuan 9:30 pagi di STC Oval. Kelantan lawan Negeri Sembilan 9:30 pagi di UKM Oval. Perlis menentang Perak 9:30 pagi di Bayu Emas Oval. Ada lagi, saya akan kongsikan selepas lagu ini. Wani Hasrita, Lembayung Tari, Selangor FM.

Wani Hasri tabur saja berlalu dengan Lembayu Untari membawa kita sekarang ini 7.41 minit pagi. Nak sambung berkongsi dengan anda mengenai senarai acara Sukma Selangor yang akan berlangsung hari ini 14 Ogos 2026 hari Jumaat. Berikutnya perlawanan bola keranjang 5x5 di akan berlangsung peringkat kumpulan bermula 10 pagi di Dewan Bola Keranjang Bukit Tinggi 2 Kelang. Berikutnya pencak silat pusingan awal akan bermula 8.30 pagi akan berlangsung di Dewan Sri Sarjana Uniten. Begitu juga gimnastik berirama pusingan awal akan bermula, telah pun bermula 7 pagi berlangsung di Dewan Chancellor Tun Abdul Razak Dektar. Acara berbasikal MTB downhill individual lelaki dan wanita bermula 10 pagi akan berlangsung di Denai Peladang. Itu official time run dan juga peringkat akhir juga downhill di individual lelaki dan wanita akan berlangsung pada pukul 3 petang. Dan insyaAllah penyampaian pingat akan bermula pada pukul 5.30 minit petang nanti. Perlawanan catur pula pusingan ketiga lelaki dan wanita bermula 9 pagi iaitu standard individu dan berpasukan. Manakala pusingan 4 lelaki wanita standard individu berpasukan 2.30 minit petang nanti. Jadi bagi anda yang berada di kawasan berhampiran, jadilah sebahagian daripada sorakan untuk atlet negeri kita.

Dan seperti yang saya kongsikan sebelum ni, AS Selangor membuka orang kata akaun pingat Sukan Malaysia Sukma 2026 dengan penuh bergaya apabila meraih dua pingat emas menerusi acara bola keranjang 3x3 3x3 lelaki dan wanita. Semalam dua hari sebelum upacara pembukaan rasmi temasha, insyaAllah esok 15 Ogos 2026. Kejayaan itu beri suntikan awal kepada kontinjen Selangor yang mensasarkan 80 pingat emas. Pada masa sama, persiapan sebagai tuan rumah terus diperkukuh termasuk dari segi aspek fasiliti kebajikan atlet dan juga liputan media sepanjang temasha Sukma 2026. Okey, selepas ini info trafik yang kedua untuk hari ini. Kita melekat bersama-sama kami, Teh Tarik Kopi O Selangor FM.

0: utara ke Kayu Ara, beralih ke Lebuh Raya Utara Selatan E2 pelan dari Southview City ke Bangi, juga Plaza Tu Sungai Besi ke Taman Teknologi Bukit Jalil. Mohon jangan pelanggan kenderaan anda semata-mata untuk melihat kemalangan, fokus pada pemanduan dan sentiasa awasi jarak selamat kenderaan anda.
1: Info trafik dengan kerjasama Lembaga Lebuh Raya Malaysia. Dapatkan yang terkini di Selangor FM, pilihan tepat.

Tamasha Sukan Malaysia menyatukan semangat juang, menguji keupayaan dan melahirkan juara masa depan negara. Ikuti kami dalam Sembang Sukma seawal pukul 7.30 pagi. Bual santai bersama pendengar mengenai penganjuran Sukan Selangor kali ke-22. Podcast Sukma pukul 9.15 pagi dan 9.15 malam. Temu bual eksklusif bersama tetamu, kisah inspirasi atlet serta perkembangan terkini. Grandstand Sukma pukul 2 petang dan 5.30 petang. Laporan langsung dari venue pertandingan, pencapaian kontingen dan perkembangan acara serta highlight Sukma pukul 10 malam membawakan rumusan aksi terbaik, keputusan akhir dan kedudukan terkini pingat. Sukma Selangor 2026, rentak kita, aksi kita. Eksklusif di Selangor FM, RTM Klik dan media sosial Selangor FM. Selangor FM, Radio No. 1, Orang Selangor.

syarat Nobel saja berlalu dengan tak adil membawa kita sekarang ini 7.56 minit pagi dah pun di hujung jam yang kedua tertarik kopi O. Okey, selepas ini macam biasa pukul 8 pagi kita ada doa duha. Ada info trafik, kita awalkan sikit info trafik kerana kita nak beri laluan kepada siaran ulangan ataupun recap Ibrah Merdeka episod ketiga. Dan macam biasa, insyaAllah hari Jumaat kita ada apa nak tanya-tanyalah. Kalau nak hantarkan soalan siap-siap untuk ustaz pun boleh, macam Sis Nuhudah yang binti Husin dah hantar soalan siap-siap dah pun. Nombor WhatsApp macam biasa 019-330-4425. Dan insyaAllah talian akan dibuka kejap lagi. Dan insyaAllah hari ini kita akan bersama-sama Ustaz Dr. P.U. Razi, insyaAllah. Jadi diharapkan anda teruskan mekat bersama-sama kami. 100.9 MHz Selangor FM pilihan tepat. Terima kasih banyak-banyak kepada anda kerana sokongan anda yang menjadikan kami Selangor FM sebagai radio nombor satu orang Selangor. Terima kasih, terima kasih dan terima kasih.